0: 天上。
1: Ya mau ada nyamun nanya sih.
0: Ya tiga buku serta pergi berusi buat kau memainam.
1: Halo, kau memainam esok kali aneh.

0: Ala kona kona ngwanda we mungu ne machebolet sari greten boku chuki tambit ala kona magari akigona cheiso pike magmaini he gutka jorwe ngungo gmayat ibagaira kama mwale agmaini lakini machote bege gmaini saita gei amache ya isabu amaita bota ya isabu ramini kiki goite ngama ywa agi ya isabu baita che ginyuru ngele ngiye business sinye ko lazima go mi faita aga azara ngiye nya sabu chibaga maywa ana le nere to sungu ni jolda maywe kero kal ongi ay sabu chiba maywe ko ke maywe ga elubushik somok kenyoro baita le basel ngata ngiye sabu tuano kenyoro sel ngata ni chiba baita ni baita kenyoro baita chiba sel ngata ongi le benda te maywe agin very yes ndogo ndogos ame mayuwege nyo kwa mindogo ndogo nyo kienye urusele ngatanyi akuma kore kabu kima indike kutibye suku tabato senore kima ataka agiri na viki tabato senore kima ataka agiri kima ataka agiri viki tabato senore chemi lakini miye kiko abo imbawi anyo urubi kitabato senore he hanya urubi kita batu senore, cikit tak tebe kali. Aku kimi rem picu, mati nama alik tiano. Lagi nu picu angki kau hanya urgua, kau kya tebe nak? Aku kya tilak kya tu nana garit kamera guru kau ni ya? Weshimiu agak tu kuli, yes, mau esih. Ileng geger gari nega magu iti lepas dunia. Eh, mweshimiwa. Yeah? Ha, ma alena tuno na alena gases. Kone jis yecho, acho, choko ki indonu. Michi kikiko nana gonorun. Hey, kwa tebe ni nini. Yoni tuno siya gari tapchita yi. Agile gono anchi cho, acho nchogu. Ako yae, bichu. Kalai ke kabisa yani ni gere ndot komwet ke buch ndot komwet ke kityo ndot komwet ke buch oboinet yan kalala sis kut komoganye be lewut maruba ninguni obainet ne yalala sister ago woshi rangia yani ndegere gatite ngutit kitabara kwa garanit kutit komogine rangiat habagirwe kangite girwe gegere bara itinye na obatum itinye bokolen yon uwangu itinye ko matar kristin chukoche he hiziretia kuwanyi kuwake chepa vichu tapato senore chu yani imi kitchene kuwangu ibo alongit kitchu nipuchine ah tebu ato amache kikoite silingishek pokol mut chebo makatiat biik pokol aeng ije kwa baibaitu en biik chekokonyor eh makecheng biik 200 lakini total biik chekimoche ko biik 300 lakini biik chebendi ak pesa 500 nebo makatiat ko biik pokol aeng chi biik che dry ko pokol *292# *292# akachile star tole chitane chutwe dai go shiglo *292# touch FM low yo
1: emes bota saka myat
0: imagine wesile
1: na na nya tsina na na me moses na mbira muwa a ne tsho je mwana re china ngimbu
0: kalian nyo na xile ngwa nga ne wesile ne touch FM low
2: jamga susi
0: jamge
2: achame gana wesusi gai ne nyunge kurana kipkema kamala
0: kongo kipkema
2: inge ni lagi genyo kirenge pesa kabisa intusi
0: kiga
2: nama ni baita na baise abro age na baise ke gaita susi atinye ala a achumi tani gai to rori to ala janye su kono gata ko za ni gaita ala a eh
0: chibala kwani gani nyinde ko banarok ni ko basoko
2: eh girindo
0: Aya, mana yang
2: ya tuju? Ini nama saya Juana Musariani, bawa tapu
0: yang
2: ni tenegurianin. and
0: yes,
2: Mere at Joselami, oh, whenever a fire crane gets pen for
0: yes,
2: he's anybody in Samuajaram.
0: Good morning. Chamge kuria SMS kara ata line kabisa
3: au no no wina tete ni wina perigi mara weyu
0: ai no no tato magasimwa taga ina ni mesit ndia magosa kora
3: kala ngana le kora na mini suit
0: kale kuria
3: ara ata tama gele
0: kale
3: perigi tama nagen ye
0: kimwa gele len kore kitepe korang gele ko ina betu nyune atinye toek ana atinye mashabik day betu negle magle njita angna lo ko inam koro nam yani yon ko igoy bi kala ko kwana miman
3: kwa si do ko ginde facebook ko mitanu are dai tu rada sa
0: ni bi tu bul facebook man
3: ko gir choru ju kaka nyam ngongo ron kitaenga
0: kile nye yi me ma ga sindanin amache yan agimwochi mashabiki le tarigi ne gile
3: Aya sawa. Arawet ab taman ni tarik taman agenge. Jarwenyu.
0: Aku sih testap kuria.
3: Ata jangan kita lihat tuul siapa cuci bagai tuul. Aku hanya umur tuang umur tamu itu. Sudah kau bawa dia ke barta, aku barta negaranya. Mungkin tahun itu aku sih kita kengi dek.
0: Aiyah.
3: Barta ni orang kita jangan siapa nolim nolim pamitiam. Lebih pada itu, orang tuan tu kurang kata sah, utar itu orang utar, kita gini je, kita utar itu, kita gini je dekai.
0: Iman.
3: Nana yang itu cakap. Nana yang itu ni, untuk ni satu gul macam itu gul tujuh kali ni orang cuci, macam mana ini? Jadi lagi yang bu, abis kacir ini, utar baru utar bermuta.
0: Kau kau mesti.
3: Orang tu orang tu orang buat pasal jual rusia mungkin.
0: Congo missing Kipkuria SMS. Touch FM hello, good morning. Yo.
4: Yo Mune.
0: Ah bye bye.
4: We're on
0: the Abamu
4: for the
0: Nam. Then Abramu Leoni Abragura Mwa. Kaitar, Moite Mojagin Yagas.
4: Yes.
0: Yes.

ora itu tidak nanti negara orang kabisan agak itu je tak kira sesuatu termasuk sih agak batang saya teman agen kita nanti nombor sebuih nombor betul tabran jadi tabriya tab kalian jin cinta negara mungkin rubet rubet by just but rubet yeah grom kabisa tiene tien kabisa jito gubar tienda nanti negara ikut mesing betul tabran tienda nanti negara orang kabisa negara itu nanti sih nanti nombor touch film nombor setahun gue ngetekan karena sih nanti nombor Nairobi gue ingin agak takul jadi tabriya tab kalian jin agak ingat jam agak betul tabran kiri kini kamu tuan itu gonggoi ago ega geng itu guni ego gagone itu missing para indah nathan bawa kita stay gigil game by shoni kau cari baga tukul rana ku Friday teri gitang mana ayat nathan basokol ini tapi lebih sek tip tem agi tip tem agla ruik itu sih cakta kasar tak bisa aje kemati le tu aku tak ingat mati tiga agi amu itu nya para indah nathan ini agi itu missing naga gagone kamu tuan itu gontinya nafas nathan negara orang itu missing enggak jauh pun mungkin dengung asuka bete sulai tu ke cakta kemnya jen cian tu kun jokai bangkan kau bisa ini aku sami tamu le luwe kya gele eje tesul daun kamu tuan ditku yang sami tamu le dongong aku nato kiki nato ngara angkut misin kita beri tap kalin jin yaga gengi cugu nega gue ke testa kut misin kiki lge asuka bit kutare tei kamu tuan dit aku nopo mana kut misin kita beri tap kalin jin kungki tiga kamu tuan dit kutku iji ne jama kanisa angkut tiba aku bayi tutap kumut kasa ko ira ngut kiki kanisa napa islam iya kanisa anan kiki musikiti kama gileng kanisa iya musikiti ibe sampe tutap rangin anggut ko iji tanah tanah ba sabato ya kisah ni lagi ganisa yang bintutap karun anggut ko iba juma bili guwane iwe ganisa soka bita kutuar tiga mutuan di tau gunej tuku kia terjegi makin ingi kibindi ganisa jita berita kualin jin soka bit ki letit soka bit ki gimit kutu biseng kaya nenyo saya tak tukul pake soman seru tu kia terjetili len kora geng gengong tuku seru tu kia terjetili len agi gimit kora kebagengke agi gimit kora chom nyit ingkwinu tabajek tukul negitinya ke kutu miseng koi kumugul met amu nata nagune kutu miseng ke nay agoba aje ko yigo mugul met kima gele gigeye ko weri tap jesu kristo gigeye jingir ge indanyi so kibendi ot mesikini tike nga sarta ga tul gene gele go mana yagero jitap ko kun ina ile jito yagero ot misim jita nota tike twa matna ot mi boga bele ngun atun mo no bere jita tagenge ina ile jita no gerge twa getil gele ge ut ko bendi ko saita gara tiko gerge itak jugu so nota mamana ot misim yere nge bendi kani sagi sta ge tu gi sta ge tinge kwa ki kata jajang agora kibindi kani sa gora skobit kinet ke tu kata jagara ranin saita ga tul me wit mugule dangun magele taret ne matinyi aya mumu ay bugu it ne tilil ole kole yamnyani manyi gero kumwa gora kole kiamaru bet amai butwa amitwa ge anana mai ba kumwa gora kole kiamma melda amai nagabe ole kiamya jeng gor amai lakse yuwa so tebuti chitul juga te bena jek tul ingiro enkatte na batu chitul juga kemma enkatkatte no koy muji ay ago taginye agte bignyo kole kiamaru bet amai butwa amai ba giamma melda amai go none ama amai nagabe giamnyani amai nyigero amute buti chigite bena chorang sai taga tul kiamya jingor mai lak seiwa mami ji e mami ya ka tul nigi sulda yang kata kata sku ibar gole tum gegu wa kristo complete tu aja ka tega sanna ti yat tu aja ku tagi gilge tu aja ku miseng tu gonyon je tamri miriet na tan ba maget na tan ba ga gaita ka gali beru ra ta ka tul na tan ne gaita go sir nigi gajin so obin je net ke ku miseng su ra su ko ne te ga mun tu de tak tu chigara ra nen mugle dan ba ye bindo eng sai ta ka tul ji da bri ta ka len jin ago na tan ge makini ge eng sai ta ka tul so bet ki net ke ago sugunet nata naba kweli natko sugunet nata naba netje taban nga sarta ga tul nata naba mana gut misen jitabriga tab kalen jin en moytugul le mite ale jinen karibu sana so bi tega sta tul en gibagenge au darite ga mutu edet gut misen kira be tut nata nagararan enyoro weekend gora nata nagararan en ka sarta nata negi makini ga gut misen kenai agoba tetutik ga tetu gut misen ga mutu edet en ka sarta aga tugul karib sana suka bete kita stay amajen matia kebe kita tu tetna tanpa setu komala sih kita stay engkaro net na tanpa betu tab rane kiburin itu menara meliting kita tab seimbang kita kan betul menaksit ongkingnya je kagoy aja

0: Iya, yeah, sama aja sekarang kita gaya begitu, kita bertanya terlepas sih mete. Ya agaknya kita mising bankan agak lain dalam bah conference. Abah dia le mega imun jadi dogo. Sekarang kita ya kita bertanya mising conference. Kalau dia memang sahut kita agak gerak, kita sahut mete kami ni tu. Caca femalu, ngan kami terlepas dalam bahsi mete. Caca femalu. Caca femalu.
1: Yang
0: ni tinggal. Aja
1: mana
0: tanya lelaki, saya mahu jemaah sahabat
1: Ama lain juga, mana ni tinggal.
2: kokonye but kwondo maiywat yon ilinde kapkazi ne mwaun rus kabisa yon ilinde kapkazi ne kokas komi ba kasor maiywat ana komi resebrot de ne mainik akeit kora ibare iteb kelejin akinye kila dana mwaun kongo firo maiywat amaso mwaun linget amu kirakas ngolyonde no kibare kongo firo maiywat ne komotinye ngalek alak ako kamanono mwaun wechichi Tinye ngalek obwan kemwa. Tinye ne ngalek ab ine cho mokororo ino amuni. Inye komate nekit en ga. Ko kamano kotinye ngalek ab obwan kemwa. Lakini tomi inai kityo. Ngandan ilere ni chame look komatiti look anyakurin advice. Angot iwe kora kole imetit kesen age. Ikesei age ak ikochany sikonamai kole obore wendi koi. Koname kotiaga kabisa initeseta kitu iwendi koi nindereche koteseta tiondo kongongi kokere ta ako komi timin kora kelele kwondangu indami kamuke tuetinget omwowo kikararan kiroki kibo keny ile kokikoira ngatutik cheyachen nibirora kwondo ile kwendi kapolis kositakanin inda kenyin ne kimendoi meset langat olombo satanu koruche look satanu inde kimeset ak ile kotobot akotebote nany akanyitebse nany kokere kibokeet en meset koutien akinye ngalechon rib kityo look ak icheng chetupcho kongololchi amun maiywat ko tuguk alak tinye maiywat obwan kemwa ako yon menekit komengen tuguk cheyoe kwonyon yon kamanda matingengalin en yono rib look kityo ak iisu icheng chetupcho kongololchi tongonen tirani chenjeibunyo chamwon kityo kamwa molen olimbo karam olimbo kiribwet Arabelicha, en lakwenywan ne kobet wetinge no kikibore indi kongoi no ngonen sirandi che jibunyo.
0: Ngoi misimisim mamanan sirandi en olimbo jibunyo.
3: Kasakine Chofri Mutai? Yes, sige kasi Chofri Mutai logo Chofri. Yes.
0: Akhirnya ini kaki aku isu kau ingat besar. Aku isu kau nonton negara orang ini bukan berusin betul tabrani.
3: Yes.
0: Itinya nafas jaga tu. Agar meja jaga tu nonton negara kau ingat aku kasih jem betul tabrani. Agar kita takut mesti kita itu betul tabrani bukan berusin. Ambeje isiki ke bara inana tenege kechu tu tso ka gitil jiga tiki tagenge tiki sikat jemito ko tiki tishak chata jemito ko tiki tishak 41
3: tishak 41
0: abona ego 14000 bana bruce
3: 14000 nako gama chechi chango chu tso ko ngeten chu matatu ago cheme kwalisa goma sigi
0: yes
3: tiki tiki tagenge
0: gitil tiki tagenge nege
3: motike tiki goeng tiki tagenge goge isiki anbe 2000 14000 ibanga nge shopping friday members day go tiki ke weekend
0: notana garango tumisin be tabran 14,000 mana yagu timnya gono barentol ko gai leban yaju ta mana leban yelo mut ko gelu jige bangane ga jaba kagisir nyo gele shopping itori jige gitu digiti ta genge gitu nege dale gitu gono star 274 ash
3: star 274 ash
0: yes star 274 ash gitu so ko betu tabrani
3: yes
0: nam jige bara indo na tani nege yagita sitai star 274 ash
3: star 274
0: star 274 ash
3: tutu soko
0: agitu soko betu tabrani digiti ta genge gitu nege mati gitu lenga tele soko betu jama computer it.
3: Yes, I get a ratio pongesi ratio 333 shilling. I get a chitre uren Nicole. Nicole Koske pongesi.
0: Rosemary
3: Chepkemoi. I get a gajor 136.
0: Yes.
3: Soko agere Charlene. Charlene Kirui. Pongesi. Anyor 1052. John ago bonus. Yes, chitara kure ilari, ilari chumba, ilari chumba. Agere kago nyor ticket netai 14,000.
0: Ilari chumba.
3: Yes. Ilari chumba.
0: Ilari chumba. Yes. Yes.
3: Yes. Alfin Rotich Pongesi. 552 shilling.
0: Yes.
3: Agere chitara kure kure kibet korir. Agere kago nyor chiga agene nyon bonus.
0: Claudia
3: 748.
0: Claudia Claudia Chip Kirui. Claudia Chip Kirui. Agere kago 555 shillings.
3: Yes.
0: So Claudia tayuega soko.
3: Agere rabatro titagene anyore 62 shilling
0: yes
3: 222 ye cha bonus rane awe chikloria eloria chelangat pongesi chaklin rotich agere ge inyoru ticket number 2
0: ticket number 2 jaklin
3: number 2 en selingi shekata selingi shek 14000 aaron kaiger tensang anthony kaiger tensang millicent kaiger tensang agere kevin kaiger tensang valencia kaiger tensang
0: isu mandana gare limitro milan and petrodin Gile metro Milan petro mi
3: magorom gaile
0: petro nila che mutai agere ka kusikika kotakine baro ndo natata
3: batikiti Brian Koech kaiger tensang agere chita kiguren yes kiguren Titus Titus ye agere ten sang nyar agere ta sang ping ne git 28 yone chogi because kigonyoru gi en wiki ni en soko kotigle ko tomi algi en soko chegu 14000
0: embe tutabane dialogue tonga star
3: ticket it number 9
0: yes star 274 hash sagene chita ndege jobre ra mutai jobre mutai
3: Geoffrey
4: Jamge Bruce.
0: Jamge Jobre mutai.
4: Jamge.
3: Jamge Blali wa Blalis.
4: Iyo Blali wa Blalis. Kumigi nea we kabisa go nyibut kuondo majwe. Kumigi nea kabisa go nyibut kuondo majwe. Mogoro nine majwe gen big tugul. Lakini kumigi nea kabisa go yanga go nyibut kuondo majwe kabisa go tatige. Ago mamache geger gong. Mamache gelio ya ni ungo tukaku mamiji nengen kabisa ara kuangji ngaweri nguni anagea zareto zinyena zarete nipo kuangi otchukilele nge ngalwalitiwe itawu kasenone mani inge nizi leti inge ta bruzi yanga ako kadikte kite inji toko meko kasena tuku chono maino anaki imu rehabilitation asiko ngeete ene rehabilitation olinitoni kupoke ngalwalitio kinoko maywe keboso Yang apa sah? Anak gigi ada lembut tak? Kau anda angai maju ke mana ol? Wanye jauh ni we Bruce. Yang apa sah? Kau kata agak ni dia wewe. Wah jaga apa sah? Karena mis nebor nyuan ni tapkan mis tong ni tapkan mamu bor nyuan. Aku wah jauh barang mami muda ni korang ni. Hoi mami muda ni. Yang wah gimana guai na ni tapkan. Mana na ingoro ni gimana guai?
3: Hey,
0: kalau kalian beli fucking tea.
3: Hey, kalau kabisa kalajon.
0: Kalajon ni magasi.
3: Yes.
0: Lagi ni mian banabruz ya tu, mai jita karakter nengi kalau. Jika maji ne basta jual gigi mereka, kalau mager yau tajin. Kecikili, so cikili gigi agak tukul.
3: Yes.
0: Cikili beli cikili tapi jangan baji tu. Kata tiba lagi ni, enggak mungkin je betul.
3: Ani kita kaca macam jelas ani, kita kaca macam jelas ani kau ikhlas ni. Suka bangkang muka boy atau ni.
0: Lagi ni mai jen min banabruz.
3: Kau ikhlas ni,
0: kau gunda, kau gunda no jen min jita nego tibi tu almost 4 years. Aku karakter ageng ni, maje.
3: Moy kini spoiler tak ni? Mami betul ni mana yang hebat kita ni? Uang bodoh ni agaknya mereka cikgu straight.
0: Ujianole nola lejo, naik olga enam jinda itu. Isi, naya kasih nota guna.
3: Iya.
0: Kas bana jondo, bana jondo.
3: Jondo,
0: bana jondo.
5: Iya guru main. Tuh dia kasih orang ni, lega aku anda kalau naik dia aku magi nak guru kata sa. Anu kau main murid ni, asih itu, ubo gitu aku anda, Kau itu orang yang kuatkan nunggu. Tapi jadi begini, jadi kamu jadi nariu. Jadi kuat aku orang kau yang naik itu tak. Orang kuat balancing, jauh itu yang orang yang kuat itu cumi dia. Tapi mana mesti ni lom. Agi naik lemah itu aku buat tiksu. Dia naik wah. Kau orang merai macam. Ia lewat aku dah naik jadi zaman aku pernah kompar pun dengan orang tanlogi. Ayah saya ilmu jadi pernah kita tanlogi tu tinggi. Kau kah ini soal lagi kini lagi kau ini soal lagi di list org yang lagi tinan lagi debut. Kau buat kita ya biro. Mana muka aku orang mana itu je kuat. Sandi sah.
0: Kau ni sah.
3: Kau ini hega sah ni berbari berbari.
6: Oh, Sakti Gat, good morning.
0: Good morning.
6: Kali walinana ya kuamba. Ukistajabu ya Musa utaona afya Firaun. Hiyo bakwa ngusi. Nier kabisa norko kita na ama ya siku ya siku tamune. Utamna ngoro ngurut kurut ige tu. Wanga kia asiwe. Kwanza yongo nya asista. Tuko yo iwa. Tuko ruria nye burta urre moe.
4: Record. Ah, Charlie. Not there, I need. I need you, okay, my dear name, over to the nagging. The not going to go on it. What to go to the man, the not to go to the mirror. And then we. You will, my cop and a queer boy, you put your okay, my dear. Well, I will move on the same night. What? If you are a two name, my dear, I have a star. You better tell off with each other. What?
3: Okay, I'm going missing everybody. Tinga Tagere, oh
0: yeah,
3: I'm senior dog, see him on Kit Nasibu. Wesley?
7: Bruce, I'm Tinga to Amura.
0: Young Wesley.
7: Eh, tak apa jangan lagi lemak lau. Namanya satu cung yang baru. Boy, jangan jangan begitu sih. Nampak aja pun bukan apa ya. Tunggu kali ini, Wera. Guys, hey, kami yang kota na beri, aku nalu yang kura dah kita ada cuba ini. Oh, kami ini temuka kasu amat ini asu gitu, mai itu nya mas gitu. Hari mua ini ni aku percaya maju aju. Telalan, aku imuran ni bago. Macam kau lagi ya, kami ada nak pernah. Kata orang ingat tu yang ka, ingat tu bager kalau mas itu terus kalau je kelapu aju. Kalau mua macam ini, macam aja mua uno. Oh no, why I really too long. Illa money a guangi log and biro. Ah money a rib log any. You got John I try to eat two run in the row, try to billion in the row. Oh good now and now yeah.
8: Tinggal, ayah baru hari kami lampar hari kami saya. Alam tujuan ini kalau macam gitu je, macam family non. Amana, am macam ni kagak kata samun. Gotiger man, goy orang amma bicon. Kuanda ni maju. Gamun eski bawa dia ni gotiger. Tahu kata sa. Baru ni goy ini non coba stare. Boleh, ya ni goy cuma tu ke. Kau mami gini maju maju. Ya kita kata tu guna kama. Nang emu aja engkau yang gelenti, ini aku kita ada tindak tengko yang, aku kini mata menemani motif kau maju, aku maju aku kini mahu baku ani, kau yang ini engkau mahu ni, maju engkau ani kau ibu tuku keccha, putera, ya aku rona gamat, kerocici, nang emu awunin nai, tolong kau imure ni ke, kita engkau ni, tolong kau imure ni, tolong ni mana nang esok mati engkau bau. Kolek kau yang bangetan, kau yang bangetan, kau yang lemah tak boleh bukan masuk kau. Server kata sahpuanyo, agi intege. Tapi ni tercita kita ni lecuh bayi ni kau mana? Mati engkau bau, engkau misin.
0: Engkau misin. Jadi misin, jadi engkau limbah bab ceri deh. Engkau lagi misin kau lejeng kau tunso kau nyobana bros kau mungkin rulu kau bermit. Aku sokon hatar mitai empat tabrani. Engkau, aku cik agak tu gul kau besa. Nanti engkau ni leh dam. Nataring kita gora run ngalega apa cip kondo cip school fees. Mesin kau gya atas school. Akhirnya kondo kita cek mubah nama Bruce. Agak ikon ngapsa time. Nataring kami.
3: Tuh muka clearan biche cah.
0: Tuh muka clearan biche cah.
3: Nanti orang kau clearan kau juga super school fees. Kau pada next time. Kau kau isu tenaga gora yang time negi bendi.
0: Kau isu tentu cip jangan ngapsa.
3: Kau kau ibu cinggu ni. Yes.
0: Kita magati ya kita mubah nama Bruce kau idalu kita ngan star 274#.
3: Kau ikon tiga cik atas ni orang
0: tiga. Tiga cik kau nengi kau 19 mubah nama Bruce.
3: Yes.
0: Nataring kau tiga cik 19. Inyur juga berindah, nanti negaraan.
3: Star 274#.
0: Agi sikit berindah nanti negara. Iya kita setai. Star 274#.
3: Star 274. Cetun soko.
0: Yes.
3: Aitinya nafas yang semua nolong abe met. Tiket agi sikit. Itulah tiket siapa yang?
0: Yes.
3: Tiket siapa yang boleh beri star 274#?
0: Star 274#.
3: Agi sikit
0: yang betul tabrani. Iya kita setai. Enge oleh studio.
9: Wana tubeba ufala, wana wanaweza kututapeli.
10: Hakuna haja kuweza kutafuta mamluki ikuje wapige supporters ya mwingine ati ndio utafute kura.
11: Macha mwajili kama metali kutia bati ya mwingi nyone amun kinyoro fizik nivo president. Fizik nivo president kini kwa pana kata kata nivo. Ogo nyone vitu shiki kwa kwa hivitu maugila. Kitiye president vitu shiki sumu.
12: Engai mwente kwa kilpat kipurish abunu kukwe nehiwure nga hafsa mboje. Kira anyoro stimet kiko tarati chendu kuchacha saigi baishi ya nesa security.
13: Logo yu wakabe met in Touch FM.
0: Kita akan cerita kalian jangan lewat kalau mesin kau indah coba saya teman kau hingga bahas subuh ini semua nuapan ni teman melim. Kalau muda Presiden William Ruto seraya tenar tenar bawa kemana enggak kau tenar bawa kajado enggak betul tapa muti ni kau itu tak kau tenar lagi enggak cikleh tak agak lumdaet Nampak bahaya ni, coba pandai apa aja ter. Engkau serata kau muka kau le, kau kau tahu ke seragali, anak kau kau tahu mana seragali. Selingi sek billion ni sek, ayang kini jaya enge. Coba tekset nampak silang kau sek, asal kau bete, kau tahu ada enge. Ngelihat coba kau bisiye, dan nampak minit ke aku endi nata kau nak tahu kau bisiye, dan mungkin coba kau endi nata korang kau muka kau le kau indah seragali ni. Selingi sek billion ayang kini tu sabi, coba kaya apa aja dan nampak kim nanti dan nampak setempat enge kau itu kau mas. Kumasa tak boleh ke mana agak selangguh sekejap itu selangguh sekejap billion agen gakin ujang mana coba kayap tayat nombor timet kau itu kori kita tu mau gunyor kayap tayat nombor timet enggam county nato.
13: Hii Kajiado County tumeweka 2.2 billion ya mambo ya irrigation ya dams na ile programs zingine. Leo hapa kwenu nimekuja kuanzisha hiyo mradi. Leo vile vile mimi nimekuja hapa. Simu niliambia baro kuna Manyata haijafikiwa na stima. Mimi nimekuja hapa. Ile stima ilikuwa imekwama kule mahali inaitwa Mashuru. Ile stima ilikuwa imekwama Sultan Hamud. Nimeweka pesa ya serikali, tumefuruta hiyo stima na hiyo stima sasa imefika hapa Kimana. Tumeweka substation mpya hapa kwenu Kimana na tumetumia shilingi bilioni 2.7 kusukuma stima ifike hapa. Na tumeweka pesa ingine 1.4 billion ya kusukuma stima iweze kufika kwa manyumba yenu.
14: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Oite jine komanda enge mone enge kwa kina kwa kambrit na tanubo Tata Chemicals makade amungi kwa testai kunyurune kiljin lek magade enge county no bakajado amu migel jin agatule ni gonyor ne mingi coba ko masata gim amba wale ko gonyor mo gonyor mo riyata magariyata kam bunita ke ne wendi ko telel jin lek magade no toke na ko ma wale nyalu ko ser paishet mingi coba ko masata ke ko ngata kam kambuni no toke lele Kotai company ni coba kelas isyak akem kolse asal moja parain mereka bawa isyak tengjang indah bem nerana kita piga bemana kita bawa isyak company nato.
13: Tuko na kampuni kubwa, tuko na rasilimali kubwa ambayo inaweza kubadilisha Kajiado County na taifa letu la Kenya. Ile kampuni ya Tata pale wamekuwa na hiyo kandarasi miaka 100. Hawajajenga chochote Kajiado. Hajaweka kiwanda chochote Kajiado. Hawajaajiri watu wowote Kajiado. Mimi juzi nikawaambia fungeni virago mtoke. Hawa watu watembee bwana. Watu wanakaa hapa wanachukua mali yetu wanapeleka India. Wanachukua mali yetu wanapeleka mahali ingine. Tumesema tutaleta kampuni mpya na masharti ya hiyo kampuni mpya waweke kampuni kubwa ya kutengeneza glass hapa Kajiado County na kampuni ingine ya kutengeneza chemicals hapa Kajiado County. Kwani sisi ni watuma wa watu wengine? Kwani Kajiado itajengwa na mna gani? Itajengwa na ile rasilimali iko hapa.
14: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Una lekine gando ye coba pinsane jegale paisen wanum ko ngalale ene dete negata ngalale agenda jitendai oi tibi gabe mani aku tengle initiate no negata kinge no bagani tablu bishik tiptem aktif tema tsaba.
13: Unajua wale majamaa wanatubeba ufala, wanafikiria ya kwamba wanaweza kututapeli, wanafikiria ya kwamba wanaweza kutudanganya ati wakuje watupigie makelele ati one time ati kasongo ati alafu tuwapigie kura na hawana agenda na hawana mpango na hawana sera. Wale watu tunawaambia tafuteni wajinga. Wakenya hawa ni werevu. Hawa Wakenya wanataka sera, wanataka mpango, wanataka agenda.
14: Touch FM to get up Kolenchin.
0: Kogon gaya miset kabinet sekretar nebari riset tap kali ateng kami turut kip cuma merkomen eng siri cebalo goi weke neba riset ne amate ne ye tesetai aga paisyonu ku aga ngalali eng game eng babute eng kaunti neba ilgio marakwete kone riki aga bah ne tomam toma engge cemete neba siri tap lo goi weke cebah kamulit neba standard Media Group Alex Kiprotich abamwa kole tesetai jigilishet agobo yautyenotok ake tugul netinyegei kotuitos ak kerkong'et neng'wan nebo ng'atutik eng kasaratak kosom ine kandoik chebo bolotet kosom kura eng kalyet yekitokchinigei lewenisiet neo nemite tai akobakach kora kiit nekaboisie kundisiek che bo kabokchinisiek eng tuyosiek chebo bolotet ne kasarta nekoi kunaatin ko guns.
15: Kama waziri wa usalama, nataka niwahakikishie wanahabari wote ya kwamba mimi ni stakeholder moja ya wanahabari, na mimi nimefaidika zaidi kwa kufanya kazi na wanahabari. Ninajua kwamba kazi gani wanahabari wanafanya, na wanahabari wengi sana wanafanya kazi nzuri, wanakosoa serikali kwa njia inayofaa, na wanatusaidia pia kutangaza na kupeperusha habari ambazo tunataka ifikie wananchi. Kwa hivyo tutafanya liliwezekanalo kuhakikisha kwamba uchunguzi mwafaka umefanyika, lakini pia mbali na huo uchunguzi, lazima wale ambao watashikwa wachukuliwa hatua kali ya kisheria. Tuombe kura kwa amani. Hakuna haja kwenda kutafuta mamluki ikuje wapige supporters ya mwingine ati ndio utafute kura. Kama taifa tujifunze kwa njia bora ya demokrasia ulimwengu mzima, kila mmoja aseme yake, akishawishi wananchi atapigiwa kura.
14: Dutch FM to get up calling chin
0: kako mwa director ne indojin ngatutike ayeng kibagenge te nebo rie namet nebo asoya noto nebo Ethics and Anti-Corruption Commission David To kole mi amune nebo kitabanji rabinik kejang commission noto ki asikomuch kosundae paishonik chigi eng koret neititayat. Kongalali eng tuyet nebo biik ab boror nebo public participation eng nganaset nebo Eldoret nebo kagaitaet nebo kerutik akobo katabanet nebo korib ng'emisiet nebo malik chebo boror ak kirindaet nebo asoya eng kemet, konyolu kitabanji ichegei chepkondok cheyomotin asikomuch kosuldae boisionik kwak eng nyumnyumindo.
16: We are hearing from the stakeholders that more resources need to be deployed in the fight against corruption, so as to eradicate corruption in the Northeast, especially the corruption is within the county governments and also the national governments. So the residents are asking that the resources need to be deployed and the commission to be given more, to have more personnel so as to be able to investigate the many cases that are being reported. The residents feel that the uptake of the cases which are reported may be low because of the resources that are not available.
0: Itakinige county nebo Kericho le kagoyan eng kibagenge mingin chebo mingigi ak ng'amutik anan professionals kobun wadit nebo kablelartet eng sub-county nebo Sigawet eng county nebo Kericho, kotech serikali sukulit nebo Technical and Training Institute TTI eng komasta nebo MDT eng takine nebo kokonapta somanet eng kwenutab barnotik, mising ko chemanyor baraindo nebo koba sukulishek chebo barak lewewe chekaibwech Kipkirui Yegon.
17: En tuyet nekaituyokei kirwokik, rubeiwek ab kirwokik, boisiek ab kokwatunwek cheterter, professionals kondochin Dr. Wilson Arap Soy en kaset ab kirutik akobo elekitekyi sukulit noton bo kaplelartet TTI en sub-county noton bo Sigawet, komwa en kibagenge kole kaiyan ketekyi mbaret ab ekarisiek 7 en kokwet ab MDT.
18: Somanet komabegu, ako sikarge som Technical Training Institute nebo kaplelartet ko kikiger en lagok chekayom test en form 4 ak en klasisiek alak, ko miten chetesetai, komiten alak chemu

0: bonito ko barindo nota nenege aku kanal bana bruce ka sarta nagin ngelem petu chikin ngin jati mi detai ko tetat kruta president ke be tan ba kom tre bakericho agna tak na babomet ki ma ngelem ngi gap ke be brata ki ko so taj president ago wajne agut misin parainda nota na ba ko gon tugu bana bruce ko gon development ko ba ke be berinda olimba bomet nguna o mi so ba tai ke jang ku ngete olim nairobi mitad advance team chiba president ji ta ke be berinda oteli che kagurwe o joba jab kumnya gola ba kericho gola ba bomet mubwa ne taye ko agit ne taye pana bruce ko magi tuaye ge magu ku tage magi tuaye tuaye ge meje gut mesike te bige bich cha ta jaga jaga se jaje binda ta taye gola to oteli che ter ter ke joba mi to kyo nyen pas ye ta sta mat ke wa ge ge pana bruce ko kumi tengal ya ne mi te ko mat ke ke bolje e ko nyo president ko tere te bi tu project gora ne ne ge ba berinda pas ki bai bai tu ye ga manda president ko imba south drift asa magu mo ga la ginyan josi gile ko nyo president ko jok toy ko jok toy ko jok toy so jakta de president ko maranga ko mi te pi jae ngu somu che te impango jata je malit ten ke meje ke moje gile je tuna ta ko metanga la ga one time metanga la ja gile no ko ma tip chu gile ngu tono ga ndo ke wa ke ke na tono rombo me sem bana brusa magina garara
1: ni sa kere mheshimiwa wa Brighton MP ne boko no in ko mi te ta banda radio ko ko le oye o moje big up po met ko tu ko tugul ak big up buriyata ko len tin che bo south rift ko mo ga go taj president ago bor te stan mi te barak ngele Brighton ye gon kwa gen gen kondo indet ne yere le ka ho yai bo isho ne ngale gap school mo ngalo len nguni en Brighton gro ma ise golon iwe ngale gap stimet ko negit indo ye rift valley ago negit ko mi to ben kenya nguni ko mi te negit 85% ngale gap ka ya taj tab stimet aga magole ngebendi lewenishet ni kwa 2027
0: yes
1: ko limboka noin ko ga ko Singapore na lega subuli shanga lega borat mega lega stimet magelen bogesi Brighton ko sibe chenga sarta ga tugul
0: yes
1: aga mbaki biga buriyata college na mi sinje boga noin chi lewen ki aga tugul nemnye
0: ingele ngima una da banam bruce ko genge Brighton ye ko ngando ki ga ko winena wat shati jang aga na to ga barone ne ne me winin ya wat gud mai jini ki lige so na tan garan gud misen ngini ma kini gud misen Brighton ye gon mushuma na tan na ba MP na baga noin kikas ko pongesa ni njitap Kenya power kwa mga ule chamao kire kondo ito na kila suku kila suku kumite ulimbaka ap Kenya power kuje ngini big up kebe berenda kebe watana ba konoin stimet yane agenge ntuku chika barichi kia kutume sengu kere kule kakinde kiku nungu noin etu kunekit kwa kondo ito ndo ngirift valley in terms of electricity connection ngebe berata kwa nata ngema kini kutume sengu kia katukul ako testai nyone president ulimbao kebe watana ba bome tabu watu ya kwa genge ntugu kwa tumisingi ya jikini mwerele wala kwa kwa kwa ndoinda ni bwana Bruce
1: inaenda tukwa kwa mita limba mbasa ya niguni kwa hindi uchi dedication ministry committee na wadra boga wa t-shirt chota chepo ministry na boga wa t-shirt na committee na boga wa t-shirt in bunge yes
0: kuna
1: kwa
0: kuna kwa bwana Bruce kile ya hindi taka ndo kebe bertana wadra ba bomet chante kibindi kebe berinda bometa kericho onge kupika apka jiptekisi ni konge kupika apka kutumiseng kimatunye kutumiseng ngale chika changaitu onge bikini nyugu ibuwe itaye ngebe berinda onge taito waka tukul nukanyo ulataki ake mita ngale chajang ngojam kumite kureta apke bwana Bruce namara kumagi kwa shindo siya na waginyendet oka ingide tapa nato koro asoko bit kia taituku asoko bit kia taitaye ako tarete jina toki nga sarita aga tukul mika bit kia kunin barainda mbeti tabrane agiri bito dega isa kangman asoko bitak na kunyur bit kia jang barainda en petu tabrani igito sitai mego watu kansela John Ruto kansela John Ruto karibu
2: jamge timo na Bruce
0: jamge kansela
2: kumbe misi jina ya mwago mbe tenga leti yoro wune aga ingale vrache gage mwange le jina ya mwago mbe mbe mbe ebo me tagiri chukuru kwege jibreste awo samo anote kumbe sami kemache kwenye wune ngale rama indelio Aku kita ni negara ni mana yang naik, kau kena lepas dari siasa. Aku tiada ni mana yang semua naik tu, cuma ini, ini tu ada ni mana tu macam orang tu, jadi kalau ada tu dia kuat. Aku kemarin tu ada lo, ini macam ada tulis aku macam siapa, asal orang tu ni orang ni, anak ni orang tu orang senyata, amun jauh tu aku hidup ni senyata, ni umur berapa, ni gimana? Kau kau ni ni apa sebab kau mahu entah itu, kau mahu mahu itu pun, mahu ni di sini juga kau ngalal kau ni apa itu, angkut kau ni ini ko, si kau itu tunggu, apa cakap mahu di sebang kuni, jangan jangan ni, ni apa cakap tu tunggu, amu berapa sebab kau kau tunggu kau mahu raya, lagi ni mati bor,
3: Senator, so mau ni negap sahaja macam bukron ni, mama nak nene tak, aku tunggu nana, aku tu tak aku kasi ni, aku kini kau ngasih ni mama tak percaya, uang kita ni aku kuat ni mau, kau lepas awak nak cerita apa kan? Ini pun negap sahaja ni, kan kerja ni ni yang ngajar ni kau kau ni sama tak isi keraya. Kau mizir na seperti tiga orang mukut nak kere, mesti nama, tujuh kapal sebelum mana tu kau jahsi terpaksa, sama tak niki kau nini, uang ada tu, niki tu tahu tu kau tiada cara janji tu, tujuh kapal sebelum kau pergi tu, lagi mizir na enggak ada kapal jahsi tu, kau masa mizir, mizir kau nol ini terpaksa ini tu mana, ini mizir na dega bin kapan na, kau dah isu tu ni, entah tu pertama kuru, mizir kau nol susan tiga, ini kau pay januari ini kita itu terpaksa. Log tu kan juga ECD, ini juga uniform. Ijar sekarang kita sih program itu mana, entah itu pertama nak kuru. Orang kau nyuguh non kau mau nyuguh tu sih program, kau nyuguh kerak kau bawa empowerment. Negeri kau sehida, ini orang kau tu sih kuna uniform. Entah itu apa, kau hati apa percaya, ini katakan karena kau itu mau nak kuru. Ijar kuna kau sih betul, riset kau percaya, kau kaki kan apa? Negeri kau sehida kau kaki tu sih kuna dengan pose, ini kau kuna entah itu pertama program, kau entah itu pertama ini kuru soinat. Ijar nampak serka kau jira utpih sih kau rayu tu kruan. Ijar kuna kau kau antek nampak tapi tiada orang kau tercakap mie. Ijar rapi ni cepat nak uat terpaksa ini kau tercetiri million orang terfinance dia. Negara kuna kita buka presentation kau tak boleh raya rapi ni kau ter. Kau tu mungkin kau untuk ni kita kau tahu apa anda. Nanti pagar ke kuna nak kau untuk ni barat sana ini limbo narok kau untuk ni bawa nak kuru. So mahu agen nak apa le aku tu berterima nak kuru kau untuk ijar kau apa angkat nak mie ijar kau ke kau faham. Tak cari apa pun, kita mana entah entah betul pun nak kuru. Negeri kami itu cewek sibuk, entah itu kalau kau kah kecilnya, aku tahu in Friday, aku buat kau itu apa sahaja zir, nampak education. Kau tu kalau kita punya kapasa across the country, lepas ngalai itu tak cuba ECD. Negeri kapasa itu nak kuru country. Sekarang kan aku ni yang kandung cerita kawanan Susan Kita, aduh kita kawanan David Cornes. Nampak org ni kapasa ada kandung itu tunggu nana. Negeri kapasa itu kawanan lepas nak kuru. Igerum kuno bu presidential gemasan kadipan mana? Igerum modern macam tu, tapi igerum kirim kita. Ok igerum kau isi macam kan kapasa aku tawaran apa selubir. Ok igerum kuno kulam nangku. Entah pertama siapa, kucuan tertutur kau itu yang kau tu, si negeri yang kuno ni presiden, ni kau ini limpa format, kau orang pergi lepas tu, kau ini dream saja, kau mai ini tahu, kuno format, kalau ini ni sabda, sebab negeri kat sini pun kau tu itu gula, kau tangan nak entah entah ni pergi rico, ag format katanya presiden, apa tu orang tu ada visa tu mana lihat tu, entah tu siapa nak kau tanya sen, tu kalau ni lalu pun dia itu tu kan kau tu, well done and cap care.
0: Hongo misingo kwa misingo
1: waldo ni golimba agere tiket kaiger tabi kecha ngabsa eni
0: yes singira kwa kumu angele jingo kitu soko
1: kama na ito tiket isi kwa yengu
0: tiket isi kwa yengu tiket
1: out of 11 imagine 85,000 kwa kisiri gele mapate imu uchipete iko watu kuhule yu maktoi anayi alkibatini kwa uyo ngagumwa
0: yes
1: tiket isi kwa yengu tiket kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Benjamin Tuigut kagir tensang kita nugure Edwin kagir tensang Emmanuel kagir tensang bintik nugure Kilbat kagir tensang so bintik tu juga sekarang mahu ikut mesin kopi kita juga sekian so ku bana Bruce.
1: Okey lagi kita bintik sekarang sekarang lagi ngalali. Agak mahu agak lengan tinggal Tom kaya nyorugi en so ku.
0: Yes.
1: Ini chance negaraan ini terlihat sekarang inyor 85,000 si bintik Tuigut.
0: *274#.
1: *274#
0: *274#
1: *274 kama ngeko ngito nafas ne ba 4 minutes sichege ngo ite yana what are the 6
0: yes
1: komeger anan komechu to soko itilege chegoeng ina ilege 10 sang agomenyoru 85000
0: yes kagileje kitungo on *274#
1: *274# yes
0: *274# *274 to soko ngeguna gisechi paranda natani ngeye gitasatai in college studio yes agere jita nanta nga jam jaa tri tri tagenge jita nogure David Cornes agere ga tri tri tagenge Joseph Krui agere ga tri tri tagenge so igere le agile jini sub instructions jo juta aso beti nyur jiga tri tri se jo jobo 85000 Kenyan shillings ago 85000 jo bana bruce kasir gele mabate yan ta tat yel jiga I tekini ge kod nota na bagbati shek so ay gone na fasani itar ji asir jiga le mabate agi se kina fas nota na graran *274# sagina mwalu mwili aram ne tech bana nyuki
4: Iyo bongo ikamwa bongo ino amoni pas nyoko wono ane kamache nekata boishek ab Kipkelion East ak Kipkelion West abafanuan ole kitoche president en doctor nemi barak king general oin en kapcheblan kokibote bihana ole makitoche president ama amwa komie mi bihana kindo propaganda ole lekiyesho boishek kitoche president kokebangan ke kitoche asupui na mapema ako en boishonik chekokoyai kongalala mute minister nebo health nebore Duale kole nyone lonjiani next week ako kale kotum kobekaraleta en kaongeten ikuli ketirekto koita nebo divaron en lonjiani mokitinye ngal kabisa kot komi kit nekeboiboinchini kokiyombo divaron oo boiboiyet koroni kabisa kitaari ketai president ni alakian ako komalele ngatate kolele boishet Juu wanta kulele boishet mwanamume ni DCP chako propaganda chapa kibia mine asiaga boishet abikeli on east abikeli on west koko kumwa kumiye kwa itu yet ake til ake le kitoje president entoxin mibarat esukul neva refura kujua wanajela auki kekele wana moebe tunata na leki bari barul elondiani auko kibia bari tu missing ena leke omwa nyigane eti studio mbuti ana leke omwa ora ande nduwa le studio ake wule tinyoki inoame yete jeli baro le londiani kumoto kena wata enge uwe boyboy yenimi londiani kitinye galiet kitinye goshinet oka doikyo makitinye ngaze nyigane eti makitinye ngajiroroti makitinye ngaseneta makitinye ngalkabana kita hari tool ketaj boishunik che wiki president kwa kere president kumbyo ni mboka jado kwa ya tela minye kie chen akunyo nol nyana kine wiki nana nyo waswe chake che ki boy boy kwa kereke itok pika nima tinuwe galak imbo shuni kie kibwech ama chale onke pleki bagenke ake pekura enka liet aki boy president two term ama chale ama mwabi chon galak kwa zebio siku uire mchafuwa ni ipu utopo ni boyishek Ule nguone boishe one time, nguone boishe ya DCP. Uliputu suwe kwa, matujo boishe kujon, mengei chini. Tundu niwa kim boishe, kwa hile mwa kukweli baro lenyone, awi kwa hili president two time. Ama mwa kumiene, siku mwa vigala na lena lage, kwa kwa kati musimamu na boishe. Kana lan, aina subuhi ni bala ini, nego tabo boishe, kwa lukuta ya kapoko lmut, tebo kipkeli onisto, kipkeli onwes. President, kwa kwa tilgeleki wa ini tu tam, ambune bachuri kiora oran, che iwej, au kitoche, ento set, nemi ibarak, yenyo londiane, kwenye wolanje na ortinwek, ako kumbalo, kwenye wolanje na orate vitali. Kimi gumye ake mbisi, kwa kwa kwa sikulu kwa kiroro, kwa kukike, kuku hilgea nyingane, kikileke insenetagine, kimi wako unkoi, kimi bamoja, akilenene president kutu tam, Kuma banga bika lenge jiru wala kimenge jini Ata wa isu kwenye nama mcha mbao na honi tani Awa mwae Nego te boishe hap kipkeli on tool Kani irijista ke boishe hap kipkeli on tool Kani pokol mood Kani kwa kichoko ke Sa kumi na mbili kamili Ena subuhi Kemi ulekito wakini president Kemi mistaru wa mbele Karibu sana president Kito aje boishe unik Chewe kwa kiricho Kipkeli on east o kipkeli on west
0: Gongwe bising, gongwe bising. Malum, William ngaya tuh.
1: Si leh cutu soko ke leh namchi ni orang
0: kiti ke. Namja, namja dah ke zaman ni.
1: Semua ke leh leh si bu.
0: Awan deh supaya nyumpi instructions kundu bana Bruce kerap bija kau nyurung soko kau bisa ille. Ayam gaya kau bisa gaya supta sharia. So namja tak dogo sebab itu ke. Ya tuh stay. Ya kau sebab bana.
1: Magimu
0: nampak limba.
1: Jelemei. Magimu.
0: Ada tuh. Mena gaya munti tuh.
1: Yes.
0: Betul agak besar. Ya kan saya nak bana magi mana balik baca lemeh magi mu. Magi mana baca lemeh.
5: Singkat jamga temon Ad Bruce.
0: Jamga.
5: Okay, good. Saya bingkai saya nak pasti negara nyur. Aku macam orang min. Aku macam orang bicara bawa met akcium bawa gerincur. Alih. Nyur ni lighter lihat ni bawa ini. Aku marah itu kerana aku nyur. Cicote koyoga ko banga kunyo o banga nake ago na yo le mami gila o banga nake ona ulobu so me nagne Ada makitikin na wajah itu dia kat rumah dekir. Jadi ibu orang tua dia dekir netau bang kan ni. Ellenya betul betul presiden atau kini ko sah ni. Ko bang kan ni boleh jauh akhir nargo sejuma tarik sini. Eh jadi aku orang ni tak kasih sia. Ellegi nama ni presiden. Ko jauh wajah itu je. Ellenya aku MP, orang ni tak MP. Ko lagi ni orang ni kat sana. Kini orang alam presiden ko tiga ni ko turkuah. Enamus nanti, nasi tinggal mami sih nasi jinor. Wang mau larut nanti, kamu mau ke sini. Kamu mau apa? Ini cawatnya talang mau ke nolli. Tiga mau, mereka mau ke nolli. Mami sih napa kebaga gelengnya kerja kebaga. Wang anak jinor gigi, namu aku asal kena presiden gue lepas bilai lo. Ama cawat bangga nak jenne. Tiga mau murwa tiga. Kok gigi dekat minyak? Amu naga dulu cuci tinggal, cuma mau ke nolli. Kibar naga gaya-gaya cara bulu. Kole presiden ni pun orang abis ni dia wajib piah ini tu. Asyik orang tu, kita nak kita nak cuma apa kelas ini sih, ko muzik dokwel dokwel valiat, betul kan? Ayo kaya bersih sebaya tu. Kole dia orang tu jenis milih ni tu. Asyik orang tu, ah nak kita nak cuma ni apa kelas ini, awak boleh di kaya dalam hari sabit ini. Ko kira mana gumbel? Ko sekarang macam ni dah lalai mana boleh 20 kilometer presiden boleh meter, pernah 120 kilometer kau mesti nak. Kita semua metung kiri. Agar ada gitu lekan merah, mau gue yang merah ni lagi ni. Amat jauh lagi jauh ni. Kau tu siapa emiruan di luar amu gue ni, asyik ajar pasal ni. Amat jauh mana ni? MP. Negeri kita cikai orang yang terima di kaki, lain gue ni gue bukit ni, ni baru semua. Dollar lain. Amat jauh itu kamu ni. 2027 tu gue malu. Kimi tu kita najat, orang itu orang bukan pasal itu, amu gue ajar ajar lagi macam. Kima cakap rumah itu boleh dah la, namun boleh bersih cakap macam macam tu lekas sama mati. Agak andoi cakap, MCA nama kasih siapa ni agaknya kelembaga tarik ya tarik, esok esok ni sesuatu nuna tarik ya nak ini. Cikgu, kena betul kaki tinggal kaki, senyata. Kelembaga ini cerita, mungkin kalau orang lekas senyata nak apa? Ledama, kira cini ledama, amunnya bersih nak ni, nego ayah apa mana? Mami saya nego goreng apa mana? Gerak tenaga mana? MM tapkan naga nampak tiri menyo. Kiamu aje lekukan boleh. Aku baca kot boleh nampuan. Lagi tenaga buri ni nak dapat enam korang. Amu tak mau kau nak kau nak puja tinggal. Kau agak serta agak agak ni sekarang macam apa? Jadi kita tinggal negi kita mana? Negi bapa saya negu dia junai. Kau di nama tu orang lain dah negu. Lagi ni kau ini kau baru itu orang lain kau juga jinora. Kadang-kadang ni amu sedih. Mami dan orang ini juga ni cilem. Kira tu aman orang, jangan kau kini kau tercium kau ni mulai. Mata ni nanda, kau ini yang kau angkau kau dalam lain. Kau kira katana kau lembih aja, entry orang tu kau ikamun ya orang. Kau macam ni lekat katana menyon, kira jinii kasarkan boy, amu kau yang bersih ni, asal neta, apa orang doa lah. Ibu jangan aku lu, kau kira kau lu baru barat, kau tu ni tu ni pun kau mutu tu ya, kau pun misi kau kurang lagi main jalan.
6: Yes, enungkuni koi kini nak je kene polisi tak ada tu ko lazma kene progress aku lazma kene korai lagi kebun aku lagi pendek amun kan doi nate koki semua kene kita je aku nyalu ko sabem pi nyalu ko sabem raya amun kena ko begini semutu koi tu ko doi cecang aku nyuwu muawe ngale cecang cuma cuma nyuwu yui enungkuni Kokik ke apa ni bau? Aku last mak ayer bata yungki ke pun? Aku saya sana anu ke le, nene kiki ke si, nene tuan ke si, aku nene nyalu ke si, enu gun, nene nyalu kinde priority. Ni tu kokik ke apa kena? Kokik ya kena, oh te encounter, kokik mua ke le in conjunction tu. Mana ke lang nasi dol kapam? Anak ke le mara aktu ingi tulan. Alakin ni, ingun ni. Kemana je kegera kita sih? Kena kita ni kunun, lepas nasional kun, amun kun, kon naga sih pun. Kemana je kegera kita sih? Inko kon nasional project bulan, no. Kon kon ni lengkau nanti, inko injak sih. Kon ni dah sedai ni kau ikut nanti.
5: mara kuka kumbare kitio lakini di nano kisu mara noto kora kumbara kipo emi so kima chike kiri yukto agi kwen agi kiri kumye wanabru rakti nga nyone president president kumato ande tempo met president kubaka mi projes chichang chikike mwa engaul chikike mwa president ako inge ninende inkuni nano kase vi lele kima chivi anu nyoko ngalan kemaje ngau nyong ngalal ngololji president kemololji ni president kelenji ne ogungin kemaje keje ni president kongke duk chege ago banga ne ngaul kemaje nyogo tia joto keyai mi tuku kyu ga binde gno mi tuku kyu la minje mi tuku kyu be amma ke maje ki buru ngune asiko ronge bire kura gora amma mi tene ko tagenge anago nusu ne ko gisito kemaje ke ke tuto ko giyai age terekta amun kuma je ke sab ke na ke je ko bi ga ke nyana an bi kuma ke le taga de president oke ma je ke je so ambi
1: ngoi mi
0: singo ngoi mi singo ngoi mi singo bana maina
1: en mutara ko tinge tinge le kuma che ke gerso ko ni taba 448 la ni ka ki keren ke shindo ka besa ka ki ko ndiga di shegno chona ko 100,000
0: yes so
1: ko na ba besa le tinge idea ne boko yaad mungaret
0: bo yaad mungaret ni
1: bo yo tanga mu mo mitera bi she mo mitep konda ka ki ko chi chi mo che ko yaad mungaret 100,000 ni yegilke ko tilke ti seksomok
0: tilke ti seksomok tenenge
1: seksomok ko dinge le tila agenge ko ti vet na vas ne
0: mu angi ti mu ji tila yego
1: yoma ti tila yego ko ma ti vet ko na vas ne mu mu ten si biti nyoru gine mita yone gibe soko no ni sibo
0: yes
1: aga gima gele chi ne ginge le giri tilke ti sek che ko sir tip te mage batai en soko ago tom ga yalki o yego ne ngunga sarta yene
0: guno ngunga sarta yenge guno
1: ina mandre tasa no sinje ko ma raisi uyi nyoru
0: Maraisi kabisa.
1: Yes.
0: Nguye kena ngalega pia pwende pana Bruce. Akujita nige nyo rubi na me ya ya mungaret. Kimaji gine ma ya tia inyo kwa itali tika tisekso mwiki tineke aki mwite me tisiri tika tisekso mwiki.
1: Tika tisekso mwiki chwa kicha yegena.
0: Dahilo ngitu ngwane *274#.
1: *274#.
0: *274#. Chutu soko ingi guni.
1: Angira chita nagile Alan. Alan kagigerte nsang. Angira Alan gya nyoru token sewa 12.56 shilling. Soko nota negibo. And time nabocho usi. Angira kichochoane kogiyo nunchoan kari nyoru 50. Genyoru 50 shilling tokens. So imoche tete lika di seksabari seksamog. Angira chita nagile Irene kagigerte nsang. Gini nyoru 30,000. Samuel kagigerte nsang. Kigenyoru 85,000 chigibo teta en soko. Nafas kubwa chine tinya idea na mungaret lakini mwotinye rabi shek
0: yes
1: itilgi tiyotika di shek somog ii nyoru chance na mita baragi nyoru chige 100,000
0: mbe tutabrani
1: *274#
0: yes *274# chutu soko ngutku miti uwezo nabai tiltika di shek somogi jika agaya mati chutu soko tiltika di shek somogi asako bitke mungina tanirube mbe tutabrani kumara kwenye na tani nyoru chige rabi shek 100,000 ikita sitai bwana letiba
7: Jamge Bruce Altman.
0: Jamge letiba.
7: Jamge. Wey, apo ati alegi gamu aingora le. Gimu aji big up South Trip. Le otai president. Ganes kora e. Go meli otai president. Kuma kito aji president nege. Kito aji kanto iwa raji buona president. Manyo ni president nege. Mwai tuku kiu jiki gai nandi. Jiki kwa imati kimu aji president gileji. Kwa kimu aji neo angno. Inga ni le president ni kongeti is MP kongot kumome de MP ni kenge president ni OCC ya mungu magutre kura yate tunata kini sita ye kandu inde kura yate taza nguni kini sapo ni tundo aso kwa magiri na hikina kwa gito inge kwa kwa wake kandu inde niki muto wati president inga skora inani yu yoni president ni kule hii angana ala magutre kura rane angawa wake kandu inge muma ako muta wakani kwa kandu inge Wangan walei, yingi kwa jina wasi kwa ndu indi, ako nguwe mkwe kasi. Kumi nga lale nga lale kwa ndu indi, niko yiko tepe onjin raja. Nga andan maimui kwa inenda, kwa mwe kwa tepe an, akwe kasi na ata presidini nende mwenyewe. Kiyogiri kinko jina andi aski njini kule jivele kisi, kalia yao libka. Kukone jaski ena yile nga vele kisi njolo kwa bangana no, kwa nganga. Kunguna amataka nyo south rift, anakuka nyo south rift presidini. OCC amor was chapa kipkirio angano le president ko magutni ko lerane kilumto rivaro lingi ko ye kitungon kangalale no ane boy gut ken gut ko bole gerijo ko mo waki OCC wat ko magale tul president no moyan ana ko gadu ide ne moyan ne ko mo waki o mumo ke yoga si nata yo gisto tul nandi yiga nyara kitur ko ke biga boda boda ko ke bi kimoche kelumda ICT. Kiwe kandoindet noto kou nguno kotom kelumda ICT kotestai. Kikitonon tekseni kitesetai. Tos ngo ne kiluset? Kiluset raia anan kiluset kandoindet. Meche keker tukuk choto kasamanetai kortimi aibu. Sikelen kakitoche president lakini matinyo kosulda kini kakimakini kongorusak dum.
8: Chamga tinga tafsoin akrus omuneu
9: atabe tani koja
8: une nairobi no leto choruke tai tugul president ene li south trip ochoruke kabisa kmachere tyogo gwan mungalale president ko agenge na geng ona loro banga ngale chongo mni kumache warabi kemiga kuba se president moja kwa moja so in krus Nena metingat kochorge omami ngala nyoginde uya ne runda yu subo ko gerenga lego kwendi kwaje so ratwage twei tingata kichoruge uwarungu minandi omwagi ne bruzo lin yonyo ma mi murzi kitochi nimate kitoke mwai big cap kufigis kelenyo ne president awenyo nega After in a lake changes the time of me in Kenya, Ela Quenyongoro, Gotabala development, Gotabala to Guchon, Kuanyogala Quenyo. When you look at Taj Kapusa, President Mignon, Nemot Mamma Matkovit Kondo in Namutuchi, Juan Nevi Gijagan, Utoche, President Mela Quenyma. Nawasame kapsa no ni to gumi gericho oge suge kapsa guger ganya wala gumi ogumi tutam kamil kimi tutam kamil to kisame kapsa awa sama ge gumi ne tapke kisama go gi opine lira se kwok chegimi ugilla punge ni ge miu kele obarun de gistan mi bak en president de gistan mi bak Agun gut kubi gando in the name mache. Nege na ile mo ma agume awegu. Eju alak. Kube tunani muite. Me muango liyo. Muiten kabisa. Muiten. Agun gut kubi mache mchumbe. Me mache MCA. Me mache senesta. Me mache ngo. Kesa me betunata ne imuite. Agi bakari kabisa agi sis. Is this kapsa ki got to take to our president nei negen paishonu ki wai beche ni boman paishonu klam isake nta onin te go si zirge e asimeta de ta e nireu makete de ta enga kwe makene de ta e jebunya ai ni sibitali no no bari bari no gori jebunya no go ginte ai ni sibitali ta ke waran mi Tarok kwaireu, negibongo. Oro abaru kulin, kwa jokontrakta ulreti, silibuwele mkuguan. Kwa leibi kap koleji, kwa leibi kutikis, ketat, lakwe nyon. Negimua wei kule chamaka, oitu. Kwa goi, kapate. Kaa sekito taembo man, njinia hek morue. Chumaga hek kukoloji, nako tuku chutuku nmechetaki ilonjini. Pache teki kwa testa. The ongoing budget. The magile le kajo ne kajo wolenji. So take starting you any president. Kumi bara. Kita achi la kwenyon. Kita achi president. kitochin komnye bani koilel ne ne koilel kosir alak kenyisiek angwan komine tule kotuldon ikonyo kenya kenyisiek sitini komi kenya kena mur kole poike serikalisiek koima koik kiptayat koik cheiso kuliam koai tukuk tugul etwal se kenyisiek angwan akotar kotor nyeitieni akibare wantam tieni bak ietue ngalal okot tuch imwa koi saitai nekimwoe ine mie kokimwoe kokibororie kokitong koi lakwenyon kwakoi kwan ikai ne kwanani ikai miuchisa ne kokiriyai nokinyi koroitie niwantam koyai ne tongeet kora itie lokit agenge akweyon nemenoe ngot kororie ana kaim itienoti ne en koe fanya kasi president kokoyai kasisiek chebo kwongut ata mimi akoini ayotini kiroisit kabisa boman nguni I tell you boman nguni kobo kwongut kasi naendelea huko na pale kasisiek kokot kitur ayaa echek eyaak echek papinyu keyai nenyo keyai kasi
1: Macam itu juga cerita itu seks semuk.
0: Juga cerita itu seks semuk itu nengke.
1: Kau tinggal itu yang wes itu dia cerita seks semuk. Agak gigi itu tu soko entega cerita seks yang gigi itu cerita sihir 20 agak tomka yang lagi. Itu dia cerita seks semuk beombio. And 3 minutes.
0: 3 minutes agak gigi jemur ini tanya orang fast berani dapat.
1: Inyo 100,000 itu mungaret. Kau cerita nama yang big big aumen dia bisa. Kau inyo rucu cuko kago mukte unyal cik big big itu.
0: Yes.
1: Agi ay biasa nabo border border. Star
0: 274
1: hash.
0: Yes, start 274 hash.
1: Kagi kwa nagi cho 3 minutes.
0: Mm-hmm.
1: 3 minutes kicho kicho again.
0: Agi sechi mbe tutabrane.
1: Start 274 hash. You don't talk. Agi sechi.
0: Yes, I never saw. Busari amgo ibet nandirs.
10: Yamune Bruce pe patumunna le.
0: Jamge.
10: Gongo gongo amboran la wona ngare tabrane. Pasa buani ale kita mige gule nandirs. Kosup kagdo tu tikuga ta ubu chu apwa tinale ki kweni ni sino bagando tugi gi ga je paroindo asaba bi kondo yue dana go baishe yue apwa ni alang bana na president anyo saltrus tino ki ta je bana ta ki le ni bi ta president abu bor ki tegstana nege ni dalu ni la ka president ko ni tega aram de na lang president na bang kana ingle ni ni ko je ni go ngo le nya mo ne agnyo ji ni ne bi ga saltrus ti ko gi ni ga je gi ro aje ki mi ki gi ni le shema age te tu tu ko ngo re ni ba gi o gi ta ni ni te ki bruce be tak tu mon ne ya ga se le ga ge le wan tam tu tam ko ingle ne le ni le crime go le wan tam ngele one time ko jago democracy right ni ko jito ko ngalal ko le one time logini gini mi te kitu ke te ko issue ni kat kan gora kungu na ngalal ko bo member of parliament ko mb ingele ko gi ok te ko ko representation oversight as legislation abu tu kya tu ni rai ya gi ju ja gi amun gu na isi ka ko bo issue ni ka president ami na ndi le scaro story tambole karo fo de bonuses modern market karo barabar eta man ko ndi le agaro ko de university ko tu ko jo jo wa di ma shi president ki mb ne ni na ta so me da te do ni ji ko ngo yo ti ni bu ke yu kai president na man gu ni ale ga ne to mo ne se na mb ne ni na ta rap ti dur amun go to lo wan tam go ne ga lo wan tam mu isi na ndi hi lus koroge ko o er ye ni o ga pesa ne tan chai Logik nak kau sah itu mungkin nyuri mandang yang kerapca aje tu tuhul tu. Kita ni kau mandang mana kita tu ramut kerja negara begi gisik. Aku itu setakeng ke. Kolegian kita ni mandang abraya. Logik ni kita junda kita tu mana logik kita tu ni agak kau sih sahoi ran. Mami kita kata kau ni kita sahoi ran. Amun geleng kita kiri milyun gisik abraya ni kini kerapca aje juga pentian. Angguk masuk mandos juga. Angguk mau kau nyal ran. Bruce betak tu mandal. Kita kaya bangal lega basar. Aku je. Kita nyerap cahaya kejadian. Kita nyambar ini kejadian coba cahaya. Kira guna masa yang marah itu yang bersuatu. Kita baik dengan masa yang marah. Kita baik dengan masa yang ingin kita masa yang marah yang bersuatu. Semua mandus loga masa yang ingin dengur aku tu masa yang marah yang bersuatu. Kungguna kata kita yang makan nanti ni. Nampak cahaya kita begitu ni. Kita ni.
1: Matitil geti tai tulen nguni tulian sigem won gele ne nega giat ne sibu en soko pilato ela lagin pilato
11: omboy gombe gombe gombe tuman mali buste embarandana go wona sigit kenga lalman en presten ya samara buto wando ni negara rang ni sing le mi ba ya mstam go so age ni limbo tiga ka limbo re ngo bona te gringo ni atchobri mutai pas ko i Preston, kesa apa megelin ni ni? Mungkin which angin alam ni orang dah jani. Awe itu komang alam alam jani. Awe ni beri cetau. Awe ni beri cetau ni amai cakap barai kot komemeh, kot kot city. Anak unyah biga apa kebobo? Unyah biga apa limba keongo? Unyah biga apa soi? Unyah biga apa bru? Ateje kawin degen kot kogasta map kot komeme kot kememe agate rivaru en taunitun nyu ateje kot komeme ateje kot ko austaun enni ponak sibitali niton so wabiga bangata wabiga tantania tibanyan sa kisumu ko mechike gricho taun nyu awe mungare ten taunitun nyu mo mutoge betaban tiga gricho okasana nane mo mutoge betaban olino uongo be nakurura amutwa ko wanta nyu abaru giyali ago itu ko awa itani ma ko taw nin sibitali no onyo grite yo ponge William age ponge sanin kabza en olda pugul igere le timon melia bruce kale jon kago mo ko cha ungani igere guno bi chongi pot konyo atne bo ji chongi bo ni joyi chongi mi unu ti yo wangi ore ge so dito no o onyo gate ongwe ramwe tam go onyo ga o sigwa wole moge mu meke uju Awo bare one time breasted. Pas ko in one and yet abatsana getienu Orlando baga amun ko undo chalwa ko. Ko gere ni kanete ni ona agi agi dal bar jeoro ag ne gure ni tijitu kabana. Ko ma bando ga lek ti chongo ma ko ulya bichu. So bi ga dilji la onni ol gi dilji la ni ganani la ni onyur bando ni garan. Nana mo to le kabana no gricho Obat kini awak boleh kerjakan obat tewe tu, matoba anora aja ukit dia le. Elas na tulia, elas na ruta. Mami jo, hangor aku, pasal bela teri tu.
0: Kongga bising, mana bela tu, gula apa? Lelaki ni kita stay. Aku cik tadi kita susuk, mungkin lejar nampjau tak kido ko. Suka bete, kimi ngomgi na tanu rubai. Nega sahane, cik tadi dek, cik berada matai.
12: Tinggal tak Bruce, jamkan?
0: Amkan jauh berapa tahun?
12: Kongoi musim tu mana nafas ni kalau nyuruh, mahu kita yat kongoi kagoh eh, aku ride tinggal, aku tiupur ye nyonya lemi, macam aku kongoi ni tu tiap ni kongoi ni, tu mon? kimache in ketai president mekemwachin biik chok tugul lelegoch nyone olie South Rift kiakebolieman timon ak biik chok chebo kolenjin kiakinyo ingele amune sikonyone kosoe kityo president mwambili ak kwo ako minitisiek chetuten apa kokimi kasarta nekararan nenyone betusiek kosomok angwan kot koit mut yon oliep gaa kemoche kemwoe biik chok kelenjin ongetach president kimoche vijana kelen ongetach president chang tuguk chekikoyai president imun yon kakitobot asikeng'alal one by one chang kabisa taonitab Bomet nguni komaking'olole kokous kabisa iniker kap ndege ngandan tinget mi contractors chemakoraek chekongokas kole nyone president iyeni buiwet koechen oliweit imun kabilet age kirwoote apa kot kimasikeleni president mwa buch ilonyone wikino amatinyo sikosiptogee kasit en ireu chekiakokwo masatinget inerwoito tut koriebech enyu lau koiwek ilionenwe kekere kele apa kimi serikalit kabilanyo amun kale presidentnyun amache kewekyin kongoi awa MPs amache awekyi kongoi ambassador Francis Arap Siget mi tuguk chekikoyai tinget yani chenyokokere president miten in mi oret nenyokelonjeni nengeten makuta no kinyokonyo kapkelei kinyokebwa in kinyokebwa oliep kiricha kinyokelong oliep kaptulu akeba kamureito akeba olimpo usona lami nengeten yuton akeba for the first time in history kekere oret neunon imoe kelein kandoichon bunges mandazi any ko ne number one amun iwe nekit most of the projects chenyon kokere president akor kelelen kakiyat cheu nombo chekunyo cheu nombo in cheu sipitalishek chuto chung'ololen ot kap ndege noniton nomiten in Bomet yon astri komi chebolungu mongen ale siri ne netindoo mandazi akine any amun nibore ker ko nekit projects tugul chenyokekerote kelioin ko kabutyi komosta nebo chebolungu akewekyi kongoi kilel mi tuguk chenyokokere president chekikotiny eutab president kabisa en central kit neu Brighton kit neu unue kandoichu chokchu tugul chu tinget kimoche kikochi support akemoche kora konai kandoindet age tugul no matam komi gaa kora tinget mamoe keunye sinye kora angandan osinye olenjechin ongele ongelianen ngonai kandoik miten kandoik cheyomi president kityo kekere lakini makikere en factions kimoe kesom kora county government nebo Bomet kimoe his excellency Barcho komwochi president tabusiek chok ingen ine biik cheyoche chenyoru nafas ko choniton otinge kemwochi president akamoche ne ong'et Barcho komwochi ne president kole rabisiek chekiboisien en koroni ko chumbo World Bank mokingen chebo county ni kele kiban uwonda mwa choniton ine Barcho anan ko sis Barcho ngokote wendi ne president kumwawechi ne kole kibayu rabisiek akyu amun ot sipitali noniton ambo matas en jal hospital tinget nenyokeyote ko kibo World Bank rabisiek ako kimoe kechenjen that project koik cancer center chang ele sikyin chepyosok laok en oli kani ngoba kitumbo korie bare keker kimuti chereret kinyokoba kiricha korie bare keker kimuti chereret ko kakispecializeni ne nin kalya makichogwech ko cancer center kou ele kiakemwaita akeikwipen okaakonyo president yon kamatakindoo tuguk cheechen chekiskrinenen kansas sikisipkenyor komiste chukangebel akinya chito kosop amun indoe nekit kondoi Bomanie ng'alekab kansa kisome noto kabisa matongobebitu omwa tuguk cheu cho nibukotakat president nomeyoe kasit wanda kongoi mising
13: Ngoi mising, ngoi mising, chofri mutai. En taigoshek, chakabata en sai toeng, taigoshek tisab. Imashi kibuwa tunakobo Western Seed Company. Western Seed Company, koti nye keswek, chabo bandek, cheruto sen kwenuta, roek somo, roek angman. Yani petushek tisai, nak petushek en 120, 90 to 120 days. Agoge mga on kelenchin bandek, chote tipo Western Seed, ko araka 301, kaka araka 101, kovoto aminika. Ago, kagi mga on kelenchin, labat kitu kule kialdo ya nagiolchigea keswek chota chabu Western Seed Company. Mogerege meute nga amun ngurua bachiro abtagite gene kukua gurut panechu, agu sengeng, agu gesen, agu rudio. Mwenyanuwa kwa rago matawesani. Agu imuwa ngilenchi ni mucho tisa ichabeni saile cheche iboe nkia gig. ago itinya ngalio na gatuli bre simete 0705505505 0705505505 asibiti ngalio alchi saat na thabunu kampuni tribo western seed ago na chakagule kigo ip musak na tet ne boga ba t-shirt konyo ka ba tindet and guess week chechabe ago kibwatungura gelenchi nyonge alkilo ishe kangman yonge alkilo ishe kangman chebo kiloishek lo chebo bandek inyoru kiloishek angwan chemokiyochin ki age tugul chebo mbolea kiloishek taman chebo bandek inyoru kiloishek taman chebo mbolea ana fertilizer chemokiyochin ki age tugul noto ko ngoliot nebo kamanut kobun kampunit noto nebo Western Seed Company nekoni keswek chotok chebo bandek tinge tendaigoshek chekabata artam ana aksisit and sitek chorister ngito amin chorister
14: Jamke, I'm going to go to the next one. We go ahead and take for a long time.
13: Asibanganinyegen 67,000 agoni tokobobi chekago chutsoko kongeten agotom konyorgi ngotigelegai chutsoko ongetena asubuhi akoto minyoru gi nita kona vas nengu inge ngaloli inyoru 67,000 chepo school fees kutikula kato michito soko kumabuaten chii nikitio nge lege ichuto soko ongeten akoto minyoru gi inyoru chini nge 67,000
0: yes
13: ticket check 21 kukemi *274#
0: yes *274#
13: *274#
0: *274#
13: *274
0: *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274 *274

0: Maje amajali ti tinne ngalyo da non no go go ishe kap pelion east ag pelion west ma di ngalal ngalege le arabuto kubata mitagen kanyan sugaru kanyan sugaru na wutu mbiku tisini kitye kretu tu ngalali la wole le wai mu me ko ishe ngir go ishe ngwe jwa ni ishe tamani ni go ngale jota na chinge gali kanyan ku ti to ti tane basta ti tane basta ngalal ngalega mu me ima Pagi tadi naik tu naik lepas tu, tiga pas saya matong ngalai tu, matong tam ngalai kini di mall. Barat tu boleh siapa ngalai, boleh siapa bukan yang mesti ceri untuk nol nol mui. Ma angkara baru ni naik ni. Rungkono mukun gula mana semua yang sih ngalai, tiga ngalai itu. Aku tu ada tiga je, je kuat apa lagi. Ngalai tu sekarang ulang ke semua logo. Ngalai tu sekarang ulang dia ikat si tuan dia minkah. Ingat ingat kita naik dengan lebih murai Venus ni tu ni, nak jadi ingat. Kon tapi je petagat Brisbane, tagat Brisbane. Kau kita itu aja boisit, boisit kat tinggi lah. Orang yang berguku, kita aja guku. Tetapi nanti orang ini tinggi mahu sakun murai mahu korang itu aja. Jadi tagat Brisbane, ini boisit. Awak nyokot dia guku ni, tetapi nyokot dia Brisbane. Dago tinggi lah. Dawa jinji la tawe gele ne gite jara mungu no teke uru. Lakini kwa kakuku sila kuku sibu sibati mungu. Kwa nyoka teke preste ni mwangi netahai arabu ta. Ingiricho kunyu kutegu kwini. Kuna nyoli mungu kampisa kutaku nge vya te kilali ambia hapo jimba wuku. Jila hapo lomba kerara. Kutuhuru kunyoka itrisa gila kwa hapa kuzi. Awe nimana nyine kuku waagi nekararan. Ingin lagi toilet, perlu gintar. Kami ini sudah jadi masih bin, kami ini mungkin siri. Sekarang ucap awak tinggal jodoh tulu ke ini untuk tulu ke ni tageng. Yang ini tiap bayi seju, ini tiap dapisa. Enora new dapisa, tiap kiri ni tiap lima bukti siri. Kami ini tiap tu tiap kanan. Yang ini tim, awak melayan mahgunggung, enak lekto ngalal berawa musim mahu bangal lekap sibital. Lekap sibital, ni kok mahu itu mengaji tahu itu je nujan, itu je tak ada tu lagi tu sirsi dia mahu le aji tanggal itu dia ngalal ini. Tahu bukan itu yang nol sibital kalau dia ni, amu do mahu itu je, kerana ngalal lebih itu kau lembai tak. Kalau mahu dia mahgunggung, ni kok kita ini ikut. Ayo dia mahu mengurangi tinjuk, itu bukan nyakir. Menyebrang tenggorit, kogararan. Amat tu bayi sembut kumi degi tadi gelinya macam ibu rumah komandan. Itu yang tiu, kumat tu bayi siru le wandam. Wandam tu bayi siru kiki gay wandam. Kau bagi ini para gunita preste. Ani lagi tu wandam, kerja buat kogararan kapana. Niki tu bayi guru. Kumat tu mahu jadi le wandam. Wandam kumat tu bayi siru le kapana. Wandam kumi para guli. Orang sini cok, batin ngalalin wandam, lepas kita di luka. Kutko MCU, kutko Gabana, kutko Seneta, kutko MB. Matu baikin cok, kutu baikin kongnya itu sendiri aku asyik tijurin min, kwanani aku puru sini di malal gini. Tapi ngalal wandam, kok aku sisi, kan di progres. Ogu je ngeliodono dono, onge ngalal ngalega, lagu onge ngalal ngalega, kita loi, kita cingge para kita dulu, tapi cik. Ama jamu aku ngoi agak kerapi dia bici bici kira sini jemu krus dia limba terok aku rugiin terok aku cik aku sini cikam dia aku ini aku rugi dia dia sanggup ni demi ten ini lebunya ini demi garian demi rugu ni kerana terus rugu aku lenu na warga kita ngaraga kalah kena kena aku tak tukul ngoi no
1: ngoi missing boyo teni orang cakap. Kanso la kone so ye chago mina fa sogere ga igerta week 106 peak 106 chegerta sang chega tom go chuti ak chega ngo legi chi nege lega ichu su go ngeten su tom yo lishe nengu na fa stega di shek 16 jeta go miga mara gichok tega di shek mutu rais go missing ani ye bir gichok star 274 jutun soko asubiti seki ye git seta ye go se bo yo chibu eliem nerobi chibu
2: chamke
1: chibu Yes, kiko sim komie.
2: Ugo sim. Tawa tena ya Bruce Korea ni lugo matanya la tabe ni.

0: Oye, ole, ole, oye, si me chibub, chibub si wega si tar ngalalit na ingo loli. En ta kiko she chon, ta kiko she ke taman ak sagol, labat kon misi nga sarta, chutun soko chine iko son, chutun soko na fast kumit ke dishek 16. Imachi 67,000 jika iko nini bangade ngale gab school fees. Kogetil gitu tika dishek oeng, tika dishek oeng, nita kogel chine ninye agoboro teti banga nge kogebir star, 274 jutun soko tildigetit sweeti sikim en koroneta abrani yegit seta star 274 jutun soko tildigetit sweeti sikim yegit seta yongi kwanye chibib kwa wek kibet chente besoni wala katil na chibib kibet
1: jamge Bruce jamge Timon
0: jamke
1: Kongoi kabisa Bruce, kongoi Timon, mawe kwa kongoi Amun, kau ibu itu tutia sih yeger, aku baru tahu itu presiden. Ane amengunya liye bureti, nambi nanyuge bure ngibet komingoi, sebuleni, ko industry, kasar tanne ginyone, presiden liye bureti, ko iwa nyara amu. Kain kime ke chen wanyo kira ke siru. Lakini rai ni enambi negiti je buwana Bruce. Kote seta anguni, koko tuwa makene baga apkatet. Te seta aga apkatet stadium. Te seta paraparoche kinyo kono jeni presidente. Nengi ete ni bere banda bilis. Akwa, oliwe ako yungere Kampala. Ako nyote beso wende, kwa aga apkishiara. Komanda kwa limbo mabasi. Konyo kuchuketa arwet. Kujute yang kap kater, kau limba boito. Kujute yang kusume, kutaki kau limba gitu. Kasi, muncung benegitu je buana plus. Koga kasi ni kau gayai. Koga kasi ni magit sole. Kaya ni kasi ni tahu. Magit leleng kita leleng ni kaki tisu baju ni yang bini. Kima cek itu kau gonggo yang bini amu. Niu ni presiden kau nama yang pura itu kau lonceng itu kau baju ni cewu baru yang bini. Kima cek ilai sebelah ni pongkesi, kongko yang kasi cek kaya, kongko yang tuku kaya cinggara, ayah, nama tegi wece kongko buana Bruce. Kima cek ilai suam gara, yang jualan presiden. Kewe kongko gara macer intili daro cek, amun, kira tagagen bisik cusuka biku martuku wabuaga. Kibai boy, kaca brai ni boyo tuling etik, mawitu kongko buante no, kangan lal. Agan sulla gones ambassador ba gofi nega mo le giso boishi kunne kimage ter baro kenuli aba mo le president nyone ko tuta ma ko taga mo le bongesi boishi chonga sa bana Bruce nitan Bruce gere ille boishi onni chegi ga gitte puta seta nguni ke ngalo le Bruce kutta seta lori shiglo embara kibage gorganen Semendi, siginte lamit, singo itu laitoriat, kuwa utog lamitab, chebuagan pandabilis, ago nyolinyonet. Kimache baishonik kehune. Kukisi jaira mbi burwe duwewe. Maibuwe koko tiye dinoni getinye, ibu tugu. Ngeni lalangine, kigelewe nabis. Kwa na Bruce, aktumuni. Cheginyo leje kichoko batishe president, kwa tishe laitoriat. Lakini mchumbe nama burwe tu. Kowe ndi konyoru laitoriat ako iboishonik chekikere angkonyekyo. Politeining nemiten olie korenyun keteriu. Makikele mwesumi wapongesi. Ak boishonik chechang. Cheko koyai. So konyoni presiden kiboiboi burete. Ake toche presiden. Ake mwakele sebuleni tuta. Chamua Bruce ake wesune ngoliondene. Owesile kapdatet. Kakore ipetut. Makiketoret wesile. Kingengele kikichore nkari. Chama ni nyoneti. Kema getoret once and for all. Siko warunge ba getoret jitage. Fruza kti mun. amakili tuli betune mi kongoi mise
0: kongoi kongoi mise kongoi mise chini nge chitu soko hii namchon kitikin samuano lene na isibu mami gine keldo anguni en soko chelule na kuru chelule
2: kongoi kongoi broda dimun ende pukie nge gwonu ata bote ni mwanje changa na ale changa kukatini awa nga lega one time kumahumache one time anangu two time kukuru koga ati tabkura anamkura ya kura ya na nitinye itinye kibarande zike kukura unewi ntoye jitani memache lakini ibarari chubishye iwa chile mwagumai no mwagumalwe umamiki nike hai kangalal kocha kangalal kone sinu ambao chilchino kwa yono none kwa sabote ni nga lega kwa isi ka Kipkelion West kwa isi chongo kukutot ngotusi chikarara nga kwangit au kumache kumaye kukwet kwa tuku kumaki chek pomet kutubota kwa cheng boise kutubota kwa cheng vigam na kura kwa cheng boise kakili mo sulta lungna mami boyono di kano mayo kwa sulta lungose kwa lazima kumi boise chato ngu break kiba tuku kye makararan ako apuare nini tigoni niwe enore nekarara onge tai kwa ndo indit apaka tenga leke chan ake mwaji kwa ndo indit ama kiyo ikawara kwa ndo indit mwa chin tuku kye kere kele tanguti kite chuke mwaji usom tuku kye mwa usom Aku ini kemajuan kandung ini toko empoweran pikir, empoweran produk sesuatu, empoweran kenyata pikir, konyol empoweran yang ini kembali pikir. Aku nuwanya kau ini kau kaya guna jangan, kini kita cari meja sendiri lagi sendiri kat situ. Kau yang kau hendak nyuri menjadi tak empoweran. Mama ini nak lekas terus, kami itu amal. Kau kau ini tu ceno gunu kau taji, kandung ini terus agin aktif. So ami wabata ke ami kuti ni kandoi canga ngalal tu lebaro lah ingat tapi guna gurinde macin de mukwas aku kiten amat kebos rabi ni ngabu baro ke lebaga ya ke bagai ayah nolda ke cuma ke teng macin lebaro en londiani kute guna lebaro ni nama londiani kau masak ni bila abgiri cecah no cecah bi kiri mina guru kaitit naik guru ke Bruce kaitit kalau amat ke gol nabi kitinya pada ni kebetulan te mami gini pa Jadi dia buat 100,000 negas. Kali asal kemarin aku di sana, aku mimi kemilin kali ama buat bijak tak kemilin kau yang marah ni semua buat kubur jadi kau yang non. Kongoi yang apa sih mangkanya?
0: Kongoi missing. Boyot. Hei, kira saya ni katiba man. Katiba man.
1: Gome missing Bruce Peter. I got what the moment. After Chandul Janga Angalas. Goi Bruce Diga Bomet, Tagaskimuae. Queen Go Breston, Kunyune. I won you in a leg of economic politics. Go on, do it to the torture. Goi Timon, Nema Tilivar anyway. Kuti don na basa magenyo ngalal, yon president gugat nyu gugire kuloje ningalega national, ago gumeche gugyo yon president ge bichu uut kavasa kita nibare Dr. Paul Gibron Rono, nugo deliver ng pesa almost 100% in duu kigigi ko ministry na tago PS, nugo kuti don nibare Davis Kipchir. Nego aku CS kata saya naya kata si no, kalau kau muka aku coba orang tinjau ni ada derajat sista, jukwa kap kurus kemargis, ane angin tes ugu rusik, jukwa kamu ni terap tinjau guna kua aku liba kap kiri, agni ni kau sebara cakap kau muka utara sini tinggi jauh aku liba sugulo lina, kau kata testa, ni lama kerana ni tin longisa aku aku liba cemane. Kuo coba kerja coba kerja Davis kuo coran Davis kerja orang tenue ni tiada ni Bruce dengan dia buat liba aktifan dia buat tanah jasa tanah nampak kesana kuo agit tengah agit expander kuo macam macam Davis ke coki aku mungkin kau jodoh tahu ni no ke panwar ke coki ecuan atau nama mungkin aku cuci nampak ni Go bi gini gara factory nabo gamu ni. Nah iya nama KP lah. kuwarchigee KP na director ne top performing directors kabisa kitame fondness never KP na awud meje ko moogi gele myono une in factory notas ni nete se ta ora ni bome central ni barchigee ne wesh mu akilen e gamu go soyu ke mache gele se ta na la ni go go director go go go slow kabisa ke mache ta gele go bullen up socks agro testa ni undu maseta ne ni chisote ago jo jo ne preste go ni te ga pye ne yuno ge lo je ni ora te mecho ke mache ge ki go go pc se ge area mb og Davis Kirchir ago ndo tu ti ge go bo no to ra te me go le ki mache ge ke testa ke chop ke panwan ago mache ge so go ra Davis Kirchir mi ora te improve de ni te nda na ko te kitu go li na go ke le ge le Kita baca orang yang panuan orang nafsu kepada suku kepada kau ini mereka mengunci. Kita baca orang itu orang tu cipta dulu. Aku agla misalnya in factory level 4 hospital level 5 nombor cipu. Kita orang kau orang ni. Aku baca yang ini gugu orang engage kau yang level 5 hospital cipu ni. Aktor aku ni kau dia create orang kau jauh level 4. Kita macam ni kita jutaan tu ini, nani pogi. Negeri itu kau never ada ini kira kau guna mesin taro kau, kau guna uliba cebu jawara. Kau guna untuk lihat kamera uli. Ini kerana kau duga jadi cuma tengah rabi ni kau guna kilion. Kau macam tu kau jono press tegunu non kau bintu tu gigi gigi. Ayah gini lepas gigi cok kau mi lepas baru los betul non. Awak agak mangiat kau mien. Kau testa awak gimana pun, nanti macam itu lita. Kita ni kita bego ini, kagak ebo amet tu, kami mata entah los hospital, kau gigi gigi change. Ingin Bruce gigi change, kau maternity, jadi kau maternity tu, kini kita kiat kiri kiat kiri kanser sedang ni orang sangat dimun, orang yang oleh bawa amet kau ni dengan enggak legap kanser. So kau pinjau muzio, kau gigi jadi tu kita top lupa special, kita tengah te. Higo jema fin le rabi ni almost 1 billion. Kole 500 million kubu wane bo met awa bwa yu. Chagmori, go ivo health, gauti asebi, ivano rabi ni chanta. Perhaps years were oversight. Kye mate gana gile, rabi ni chugi ki ivan, ako gige guon, nubu higo guon, kugigo gile pakaan sa senta. Asuko nyo chintake, nge anjo chinge gole materne tui. Barchong mea yue go mnira. Fasa amun, kima public participation, age chabli gini limit, Teliti kwa kansa, kansa kwa kibo me, kibate le chwis la posa kile nengguru netala. Kwa tarte, tabi in former kaban, past kaban. Aka laka checha angun maimato gitar kansa. Kwa wabi gini Bruce, kibe di liba, tutitinge rivalo liba ildore, niko tanyu kia ee niyo. Kwa gini kwa chunga kiki nyugu watu ene basi vitali, ingo na kocha. Old maturity, chingi kocha, bilo titangi dene ba, nebo mungu lenta. Kosong gugur gini dia cakap cawan itu, kau kira arah sungguh dia taruh pi. Lagi ni mira ini yang dia cakap level 1 to level 4 hospital kita tu dah jadi dispensary cibiu, si cibiu sungguh engkau. Ini nak fasiliti ni, dekat tabu anda tu orang asyik beli, ini cibiu ni lemah tapi, no. Aku coba asyik, kau maya. Kita ni nak kesunyian plus, kau ni dega posta. Ni vega etare ku agmati mo presta na mangwa le nyoto no ne bo me ku emache ku gir presta direkta ise onda mangwa yo te presta iwi hotel ne bar flix hotel na go famous agi we washroom si gir sky blast ba tu rada dita asi na ni le ne kigo me bo me kigo me ne bo me ne bu ku we Davis Kirchir ni bo me ko cha la mi se ge ton ka pisa ko che chogo ba national mo e gaudi Jawab aku dia umur awet, tak aku mesti ni edual ni memang agak telegram nasional. Tiap hari cek kuat 9.7 billion pengiriman. Apa awak orang kata Preston, agi ni jitu tagat kita runtuh times. Aku kau Andrei dah nak kira jual sebenarnya ni cuma performance. Ia lejar gusi segini on. Nibu 2027, over diga, kosong ni senyap agi ni, kau kau bising.
3: Luboyotab komonut koek chi temik tugul. Kasartab rowek che nuagen koni. Tos koichopchige golset? Neile, betut age tugul kobo komonut en kasarwek chuton. Yegesibi golse ak imin keswek chenin, koungutiet nenege nebo iges rutik chemiach. Kabatindet netinye ngulotiet kogole keswek chebwone en chokinet ago chemang'eme kemeut. Choton ko Araka WH11 ak Haraka WH301 chetore kasartab betusiek 90 agoi 120 kityok asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ago bwone kokororon konyalilen. Aminica 505 chemang'eme mianwogik ago kon rutik chemiach. Aminica 507 chetinye mobek chekimen ago nyalilen koboto kokororon en silage. Aminica 508 chegeseni bandek chechang ago konin rutik chemiten barak. Men kosirin kasaritan baropta nenwach. Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan yep chito duje tab, meset tab Taj FM. Western City Company, Touch FM in Nakuru County,
4: Kemiten loud and clear in 107.5, Kabarak, Mauche,
0: All right, thank you, Shaka, Sasamang Mucha Gabata, Hamacha Agar Soko, Nebo Star 274, Lagini Kagile Kagi Kontega Tishak 42. And ti agetugu lenge lego ichutu kabisa soko kongete nmande ago ibetu tabrani o mesi ji kwa kikwani 14,000 14,000 ibanga nenge magu migi agen toke yote en soko bago ingini toke tiyo gine agen kumagibe nipo 448 amache ichutu soko kukibri star 274 akitili chitu ulitika tita genge tika tita enga enga kitiyo matika tiyo enga matika chisomok and 5 minutes kitiyo kitiyo gine kwete tega at nipo 40 kutu mitilitika tita ina iligir 10 sang Kongete ndika tini namba wana wii namba 42 ama unwa lungu tuko umesi ki agetuko len soko en wigi ni higere wigi tak 14,000 kukibiri star 274 tutu nsoko agi itilidiga tit nekoni na faas itilidiga tito tiga tita henge mati itiloyeng mati itilisomuk itilidiga tita henge kukibiri star 274 agi nyuri 14,000 iba angange kakisiri gele shopping speaker pen speaker
5: Wewe bro, chamke?
0: Chamke, speaker.
5: Amune wange to.
0: Michonjo.
5: Ane buchi improve. Kona na mabo ngoi we na fasi rikoro nyuru. Mitem bichi mochi ke warasi ke mochi ngoi go kwe. Kiro tore te kapesa kapesa kapesa no dumu wa manene. Ugo kumiten ne shimane wa te kapesa ke ko ko wa che ke ko no. Amun oibu program kora meuni koko chere chuo nete tu kesiangi ba ma kanga team bana Bruce konyo ne president na kama jana mmoja kana figa kuti toi digo bi chumba chumba chumba onge taj president ne ba imita kenya na kwe nyone ba lera kwa uza kiga mwa president kule moi tu Nairobi usuru chikuo oibu kwane na mianga zarta na kama jana konyo president ka Kemache kukukungwetu president kocha voto libo ga. Ako tima kiasi ya macha kwa lakia chapti nile lakia nile karara. Kutke uza uskuma kwa lakia ngoa taba ke. Ama jama mwajibi kiyo tukul. Proja jibu la president. Kuma kimache kuyo nga mwabi kieta kine kibara ngwe. Kimache kwa timache burburen tu ye tiba angantu ye ngunge ngore ngu. Aki gurbi kye burburen. Siswe. So kimache kwa peaceful tu ye ta president kuyo andam kwenye wase mwati nye galak ako file ni president kwa amite ngenye kimache ngobur kwa rone mbome ngobur yengiri chyo kongi ni president kwa kanyonga kwa tacha mbiga apka ako tomite ngini wache kwa mwa president kwa jivi yanji ntuku tuku kwa nangu la kwenye kwa nanona inono tinda igierere nana kwa se nano para umwa umutu ngo oba kakte kapisa kimi William mindi kapisa amanegi siki chunde Ama macam apa aja bila apa me? Kalau ni tak tukul ni jam bego aje, kau kyo? Kau tahu kalau ni sendiri girau? Ijam tanu girau, ijam tanu girau. Ibu ikan tanu bego nyu kau kyo? Kena kau emas juga. Eni mana ni awak kau macam aja na jawab mana ti? Kau rai si mana ni? Kau garan ni dah? Kita ni kau macam ni, kau macam bicu cik kau doi cik. Kau doi dah kau macam macam beri kau tulu. Kita ni Richard kini ni apa boleh macam tu? Kau kau kau asyik kiri. Yang gigi aja pun microphone kau beri eura aja, gigi aja kiri. and I'm not going to be able to do it. I'm going to be able to do it every week. I'm going to be an opportunity to be able to do it. I'm going to be president. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it. I'm going to Amu na onu tanda nyoro bi kila wiki. Kora wa na brus abare inge na iguron. Komi a inga se ati letu. Anga za agana bara wa na ame gane di kiron. Si tanda mi tanda miro kuba turak. So go ne na onu tanda waro namba kau jana boi kita aja president. Amakua ya katu nami gongo.
0: Hongo misinge speaker pen. Gongo speaker pen. Hagere tago mid kesi ak 24. Oye chine to michutu soko ichutu. Mati gai chupichu 162 gai gerta sanga. Mungu angu walis. Kima jijida nego chutu soko gonga ten mandi ago ibetu tabrane maalki. Konyoragne 14,000 gwa wangane nge. And 3 minutes kito. Iti leti geti taenga enge chitu gulbi. Gala chika gerta 162 gobi cha atili geti chego enge nagosomo. Tika jita genge. Koga ya minyoru 14,000 star 274. Star 274 chutu nsoko. Atil... Think I did CBT sick you get the tie. Arab Siga Chitabinet, correct?
6: I know Bana Brucia Muneo.
0: Chamke, Siga, Karibu.
6: I'm quite a boy, shake you on Dian and the British of Honor. Our Giga Gregate to be too low. Giga Gregate to one, I And which coin that about that is very important. Londian came up any project in Yuan. That is the very far. And now, okay, to Konamge ok performance mara so far, nebo our leaders elected, Kuogi on Og and Ruto, it's on the president, Nenone, Kirichu Ogbo man. Kuwa Machi, I'm right from the onset on the performance, nebo MP. Nebo senator, nebo women rep, ko performance, nebo president. Magi muche ila osun president on one hand, aga condemn men MP, anako senator on the other hand, or vice versa. Magi muche ki president performance, nebo MP, anako senator. In isolation, nebo president, because picha andul gumi the national government. Secondly, this nebo president is majorly national government function. Kuna to kumagi muche kibayishen Kemeshare nen performance nebo county government. Ako visi tinito kumagi nyoge bichine ne uchito anage wage nage. Iyo ni ay busan. Chistu kunkata gomite nge cheret. Ako ike birgura. Ako mangrison. Ke konfame nalak. Kumatako italak. Ani bucha asakna wa their leader. That is why also almost Quran when young guy the president kuchitana ngono ne kwa niaba ne bora ya agone tinye legitimate mandate ko elected leader muje ga mwage le ko ngalan raya lakini nyaso bi raya ko mara ko mamwa ngale chi bo bi tugul mara ko mwa chi mara ko mwa fi mara ko mwa rube mara kama ni nina ndipo family nini mara kama la kwenye ni mtegezi but si tonde tindo mandate nipo wananchi tukul leo chaka uinja chiche personal ako manga lega mwananchi ko elected leader ako that is part of representation so magi mucheke shelven and again the under the carpet or under the table function nipo representation just because kanyo ni president okay, much of your turn as here, man necessary. Finally, as I see, keep all the functions. Keep all the functions, especially at Anne, the Volungu. I'm watching him and that's going good together with the president. Or an Etesan Ga, in Bombos, Chebole, Chongiroi, Labo, Tiet, our Takwamahor, all the Vagabos. I also was in Nimigol, Tunashukuru,
5: mulot kinyanga kabozon chebunyo akawisa kwa digi iyo tutashukuru sana kap kweni tese ta ayinite ngol butyo asikiti ngo yongroi tutashukuru sana bae kwa na magenga mugunji ako nyondanai ako nyoko tu yechi yongroi kone na machine saiti FDR kwa mangwana kibarosto climax kwa 250 bed mother and child kibare sikuizi mother and baby hospital kima angu nyoke elonchen enji ebunyo nebo 450 million chebunyo kumi chebalungu chongiroi KMTC kumi chebalungu sikor university kumi chebalungu airstrip nemiten olimpaka abkwin kumi chebalungu kiwanje nemiten kiyokong kumi chebalungu tukul ehehe petu namye
0: Hongwe, hongwe mising, harap sige entai go shek arta mangmu chiga bata ilo ba studio Gatishiet kono adar batak fama tuge tap kolen chi Nga gire biga busa che mochin ke kwa ba shopping en betu tabrani Mokin be biga ba shopping Ago ga gugun tiga tishek 23 and star 448 to 25,000 Ta tuge tiga tishek oyeng Tiga tishek oyeng agun toko go giyon chichi aga tugul Mami chi naga giyye ten ya tat en chi aga tugul Nagi chutu soko, neto mga yi chutu Nagi yolishe, neto mga yolishe Tiga tishek oyeng go gebre star 2448 star 448 fancy pongesi hogere again amen 134 shilling chona go tokens yes hogere chitane gore aron ke na amen 346 shilling chona go token 212 kiguren robert cheruyot chona go tokens 194 shilling chitona tane giguren philemon pongesi philemon aga hogere chitona tane giguren edward agne ganyor chige 872 shilling Nita kwa maya hagere cha bonus kabisa ya mbiche chutu lagini yenyor chige 25,000 ina ilega ituo Taki choge tildige chichego yengu star 448 ash star 448 ash chutu nsoko Tildige chichu chengingia na vas negara aran star 448 ash star 448 ash chutu nsoko tildige chichu Asenyor chige 25,000 ila bat shopping asupui na mapema Yes agere kama na tiketi tnetai agere kama na tiketi tnetai pongesi and chitano ato nagigurin Millicent Rotich Millicent Rotich nebo 070445 mwisho ago nyor 25,000 jachi ago agere cha mbiche kwa nyor ponas picha kwa nyor ponas se mare gunen 500 agere go biga ta week 13 agere go rachi tool nego ago chutsoko go almost kwa nyor gipi goes macha mbiche kwa chutsoko en gune chutu nsoko go gebre star 448 ash star 448 ash agile wende waka sirgele shopping iwe chika ak 25,000 iba angange go uye ngende nyegen Malasi mwe shopping akfu 25,000. Ibu chumaisha 5,000, 3,000. Chongonge tunibanga nge. Star 448 ash. Yutu nsoko sikubiti sikim. Piwot, tenka liyat piwot.
7: Halo, sangu. Kongoi kapsa, kongoi, kongoi ya muna. Ayye, wewe.
0: Chamke.
7: Abai, bai. Ake, mati ke mwage ile. Ke, koko na amane, to kumine kwa nyukumye ile. Ndam kumine kwa lagile wini. Iwe, toye ne chita. Yana kongye te NMCA, ako president. Ko president kume ngololi. No, no, aku tu tak aku sen, aku matu no kita kasih lepas kalau kita tu nengal orang ngalengap, wanda, aku ini ni kita ngalat saya matu yang negara, malu dia naik londia ni, tapan, makin lelai lelai berang nak, makin lelai orang kita berboleh cium kimi ot, ini aku cuba orang itu matu yang ngalat guna, kiri kita tu yang lebih cium berang londia ni, sebab orang lingkungan, aku ini cuba orang londia ni kita boleh tukul, aku matu ni matu ni biar lagi, orang ngalat orang ni orang ibu hati lekor londia ni biju. Kau kira kau kira angkil lebaran kau milo aldiane tu tu kita sudah kau mien aku kira angkil ni umur presiden milo ni mien en betu ni nyon ni tengalai kalah ke kau matu ni cemu mulai lebaran kau lebaran kau tiada kau mau kita ini lengan tapi ni kan aku malu lagi ni ni crown ini ngalor ni raya kau nona ni cemu kau ngalai kalah ke di kau takat presiden mau kita nyon ni kita man ni tiada nafas kau kini kau tu kau ni tapi cuma kau lain presiden kau tu kita cemu kau milo presiden kau cuma kau tu kita cemu kau cuma kita ni kau ni
0: Ongoi missing biwa ten kaliyetu ye. Ogere mayait kabisa testa bi gonyoru tiketishek nyoru 25,000 chebo shopping. Ago ogere toko mi tiketishek 11 ago ingune til gicho tiketit agenge. Oye tiketishek oyenge. Asibiti nyoru tiket 25,000. Peri star 448 ash.
8: Yes, star 448 ash.
0: Star 448 ash ogi nyoru na fast negara al star 448 ash. Star 448 ogi siki ye git setai. Eric ente blanket Eric.
9: Yes, Bruce Mune.
0: Eric,
8: I'm Eric.
9: Congoy, Congoy, I'm Bruce and Avas, never I knew Richard Twan Timon. I will cut away each kegger, the Dash Yellow and Hunger than MCA Baragia. I get me 3 days to election. But me want to Jiri Kitch, Akila Tech, Niger leadership, Commander Lagat, the Liberation, Yavai Bishop Winnet, Oval Musio. Tidak suruh dia nunggu ni, tambah ni kueli kueli, tak ada jalan jasa ke evan ni, kau mak ikat dengan. Kau dah isyak mak jalan kiri le, kau jaga manusia senang gojita. Kau gebe, kau jaga manusia senang jessica gojita, kau bawa jadi. Nunggu ni kasih dia lagi orang, dia tidak gondol ki election, jeli ni berbawa. Para noche por la historia de Colombia, lo que yo me diga, si quisiera, yo me lo sigo y que yo quiera, pero tú ya no es a manetí. Y le chale. Ya tú puedes decir que yo he ninguno para el Bruce Edmund. Pues se quenque dice que agri, se quenque dice que tamán, con el Edmund no va para aquí. Ya no hay que dar igual a un barrio matarao. Ah, ni gálenme a un mundial gachi. ¿Tú es que llame qué? ¿Qué te ve? Pues tú no es la historia. Lihat garis jualan ini taka. Dia pun mereka mana? Tapi dari muda ini, suka sih dia juga garis itu. Gun sebutan ini empty. Mereka sih sebutan, aku ni orang dusti. Macam ini orang ka. Macam ini seorang muk lagi ni mahu uji because semua kita kita ni, kita ni rapi ni kuni. Dusti jam mereka. Cakap aku cakap dia. Aku minta sih nafas sekarang biju. Melalui kabel radio, anak bini leaders. Pengalala betul. Makcara kau tu kiri lewen empat lagi ada dua lagi aje nafas. Kungalah lagi lagi tu aja. Aku mesti tunggu nafas. Jika ni cakap aje nafas, dia bi mengi kap kuri. Eh, dapat bawa meter kerjau. Kungalah lebih ni biasa pak corona tu. Aku mesti abu sih kiri lewen ni yang kelagila. Terus aje mon. Mungkin pernah unik jual macam ni. Entuh kiri mai bayar ni. Mai kiri lewen, mai kiri rata tu. Mungkin cakap macam ni. Amma lagi tu dia mesti tangan. Lagi ni, para orang juga tu. Kau mungkin nama, cerdewe, lagi ni agak berunggul. Kami ada nama juga baga gavana. Si kau ni kalau ni gigi, kau kerja sana dah rezol jual kau mungkin jamtai. Lagi aku ni agak berunggul jadi kau lupa dia rezol minta tu kan? Kau tu yang mendarah tu mungkin dia even nasen. Nampak ni jadi kan dabu, dia punya raya, kalau ni macam tu duk bongkar si senat. Siapa nak dimun? Agus, Engore, ya dia kerja cuma dia dengke, lagi ni dia ni itu dia rezol ni, kau tu cakar orang. Cuma angkut jo, alwas lima dua satu tu, entar kita makan sahul. Orang dua satu tu, kau tu jo, kira hari tu apa sahul? Guru dua satu pun negel tu. Agi negel ni kalau kita negari, agi lagi jori mesti nafas. Kita negari, agi negi nama tu jawab ada angkut kita nama. Ada semua berubah, orang mesti negel jawab lagi.
0: Okay, missing it again, blanket and I go check on the Maximo, again, Monday, Ganyo Loga, we made like anything yet. How you go, Nanu, Rabbi Shek, 100,000. Ticket is Sheklo, Ticket Sheklo,
10: Ticket Sheklo,
0: Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket
10: Sheklo,
0: Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket
10: Sheklo,
0: Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket Sheklo, Ticket
10: 448
0: ash. Yes, star 448 ash. Star 448 ash. Yes, star 448 ash. Agi we yung agi sir gale stock. Stock tugu ga mungaret lagi ni kigo ni rabi shak asibang agi. Star
10: 448 ash.
0: Star 448 ash.
10: Chutsoko inge kigo ni tu njana fast is jibora ida na tani nge ngo.
0: Agi tilget shak somok.
10: Tilget shak somok itu nge.
0: Yes, ticket check somok. Kogo ni na fas. Agere Lydia chelangat. Lydia chelangat ni 0700. Agere tensa. Agere go genyoru and show another much of C55,000 mano alago bongo genga na go bone. Agere gora chitari guren Aaron Yegon. Kiri nyoru 85,000 and so koche gibo teta. Agere gora chitani giguren Cosmas Rono. Cosmas Rono. Higonyor 5,000 che gibo unga. Ino ni goba chine to mbaye kwa lisea ni soko. Ago tinya idea na gara nebo mungaret.
10: Yes.
0: Tiliki jotika check somo go gabri star 448 ash.
10: Star 448 ash.
0: Chutu nsoko, sibiti siki, ye gita setai.
10: Mpitu tabrane. Rotichi nebo limbo mwagonjeta.
0: Brotichi?
10: Nge brotichi.
0: I'm going to go to the house.
11: Yes, Bruce.
10: Yes.
11: I'm in a studio.
10: I'm in a studio.
0: I'm going to get the
11: shit. I'm going to get the shit. I'm going to get the shit. I'm going to get the shit. I'm going to get the shit. I'm going to get the shit. Balala, lagi ni mami gino, apa negi ayu balala, aku tak kengam mami kata tak ini sih tak apa, angon gino gino je masa, aku mami gina ni, mami aku mami mami. Kongguna aku, aku gigo lau mendi gina gelu. Kau kau macam ni aku japuan para gulin, lagi ni nanti kau diule je masa, kedia para, lagi ni ngunyu gibu je tu kalau apa, kita lihat nuan tam kengun nyoli. Eh Bruce.
10: Yes, game boy.
11: Hello.
10: Yes. You seen?
11: Eh, ngunguna ngema nguna gua kotora tme ga ngonde nyone chine ita ko mami gapsa ya gapsa mami ye mami gini ya yue gapsa nguni ge leng tiyo ki tiye president ng baraga amu paga mama mane nyoye angonda ka mes murya ma ba gone ba eh
10: ah, sekarang saya nak mengunci topen. Jumlah ni kita pasal ini juga, pasal mana berus.
0: Iya,
10: so ini.
0: Alam mami, kami sakit lagi. Ipa lala, nampi muai.
10: Nada nara berotis, jeli aja sih met.
0: Maya kas nada nara berotis, kau mina fasoko negara arah ni.
10: Mina fasoko
0: negara arah. Tahu sani, tuh kau mana tiga di tuh tagen gen tiga di segala. Pik tu gol 29, jaga cut kau kaki kereta. Kau koalisi, mami cina macam koalisi neto koalisi. Agak kau sebole mi 100,000 coba mengaret. Star 448 ash.
10: Star 448 ash.
0: Til munga til tiga di segala mungkin cakap ginyur iad munga rengung agak 100,000.
10: Yes.
0: Ima caya tu teli kau kau ni rabi seg agra agravet. Ima caya tu kau to get general shop.
10: Yes.
0: Iba anganga 100,000. Tiga tishek koso mo gichochete ta title.
10: Yes.
0: Star 274 ash.
10: Star 448 ash.
0: Yes, star 448. I mean star 448 ash tutun soko. Sibiti ziki natan ne wale ilbanga.
10: Natan nana brotish.
12: Jabde, jabde, Bruce Bay tak dumbal mali. Inge na njile. Aiba yuli yuli ilbanga et koro. Kageti, mabut kita mureju. Alangkah boleh juga kau kau kemana alih kau kau setuju tu kau dengan lehi semua itu juga untuk konsep selepas tu kau kau nak ambil si bentar bisu
13: direct to the ministry in the India,
0: Chita gurin Elena Rono, kunoto ni koipa 100,000 Age gira mama ni kabusa kiko 296 soko, sauri shek 296 Chutu gila betut, lagene kawik betu nyirani. So takinye kutu mkai yolishi ya nsoko, kukwa gila itilige chek somok, senior chike 100,000 Birki chok star
10: 448 ash.
0: Star 448 ash, agi lewe nonga gila stock 100,000 itilige chek somok, inyur chike na vas. Degararan, lewe gabi mit, na machan.

0: Cita kalian jenis itu na logo juga apa yang tu? Engkau indah, jadi saya tu semua kena tahu nabo asbuin nabo betul tak berani. Anda kini nyuruh kami mencit kita ini nabo kami mencit kita ini kong itu oleh studio lagi logo juga kita setakat subuh kong Wendy Gondo jenis presiden nabo Imani William Ruto mengundang nabo askari kita nabo administration police engkau berkasi yutak Nairobi oleh tetapi kepercita bisaya jauh lagi. Kepada engkau berbuat kejadian coba emani engkau kaki mite itu nabo ribset apa kali ada engkau mite kamu gole.
1: Touch FM tu get apa kali encin?
0: Kau mana kata unai te kandu iki coba dini sekejap tertarik kutingge aga leta itu nabo ngalege je melitutene missing kau mana kandu iki coba emani. Agote engkau serta negita kini gelu inisiat no nenyone engmayat kule no tagi kuku no kamu isi tempi kabe mete kite ne tagung kubai isi rabi isi ke anu kubai isi kan doy coba bolatet rabi isi ke no tanu ba kuga aja alak engpi kabe mete engkau kasar gue ke je tagung kibni engtai tapi kabe mete kon nama tapa soya oleh kungulalus engutak Nairobi kubar kai metap ke kan doy jatuk ba di inisiat agungah kule no tagi kuku kite menyalum. Aku nyaluh kuip kakwa utiat kebagian gaite nabo etik sanantai corruption commission nata nabo gotere yauti keu jatagi engpen utaba yauti kalaki bawa paisit nabo nerangi gaite nabo tin kugun secogo gomoj kowich alak eng tuyo sikyat jiba pola tete cogo gomoj katestai engkeme te komogole
1: Touch FM tu get up kolenchin

0: eng kuno tabla ko ang man na chibo imoni ko gigo mu je ko bunne kanyali le tene bo nirset ko sokke ak musag na tete ne bo kasari ole na tagi ko robet anani na tigi ni to ko rupo te ko bunne ki bagenge te ni ndo jinne imane tene bo labo ole ma je ki bagenge she jo tagi ke gushigon tugu ge chibune lago gi eng musag na tete kamit ni to eng kasarta ne muat ki le ki mu ki mas ka bo tu te chibo lago ki mengage eng kuno tabla eng kwenu tabla ko kemite eng kemoni miseng ko tinge ak paishet ne bo musagna te tem bo kasarin ago matinye ke ke sto ke stai jege alak eng tu kema yanatin eng lago kemengejen chacha tagi ko eng kwenu tab kini sekta mang siete ago te stai
1: Touch FM to get up kolenchin
0: Wendy, kaya itu juga kiri, coba pola tit kandu indet nebo PPK ne inendet korako MP nebo kiarun din dinyorum, enge kaunti nebo kiambu le kabit ni taki enge kasarta nebo ma alageng piga bemete enge keberta nebo tuluet kulem kiba ishe inerete kandu ikimite eng sergali kopcai kasupiete nu anan kopcai kati tap ke nebo kan nebo piga bemete coba keberta nebo tuluet aku tak nyiket tak kinge Lebih ni sih, tuh nampak ni tapi lebih sih aktif tem aktif sabar oleh muai dindi nyoro kolem Wendy ni aku beli jengkel ngajar itu nampak presiden aku anggota itu kira jenis apa orang dalam ku Wendy ku ibu walaya teh kuno emani.
1: Touch FM tu kita kolem cint.
0: Punya kapci. Alage enge cherongo nebo emoni uinwege kusuke ag nega ibo kim obisege chebo sergali mengato shikwage ago bute jega ka orege engmae kolem kito magina seji ejege kita ga tulne negi mot kota stago tinge agin barenwa negi mite museta museta ke kusuke aga pijan mchamaje kimande ore tumbarene kwage kito nega maje gole kito nega ma ejege ga ngaldos enge kebebarata Nebo petir regulem kiwa muz kubun kai muti kece jenim pejatagi aku tengah serta niki muz kunyuri jaga nyali leda kusuke ak pejanum ceta guna tingku tuda jep kondo kago majem korebe ijek embarene kuaga kai bore jaga imetap ke engkit naga magule engke gune kumingi se jaga engke sang nebo kore kuaga coko muz kebute kubatong imetamali kuaga aku ibe jeni jaga rupe ke ceta kece jen cikita kinge coba El Nino.
1: Touch FM to get up calling chin
0: kita kini ke county nebo kericho ole kagoyan enge ke bagenge mininge ke anga mote kanan professional usko bunu wadi tape kable narte ten county nebo sigawe ten county nebo kericho ote sergal le sugulut nebo technical and training institute TTI en koma stan nebo AMD enge takine nebo kanam ta somanete enge kwenu tape parnote ke misenko chama nyor borainda ko ba sugul shek ke ba parage kan dablo gejo ke nyoro bun kipkiru yegon
2: En tu ye sene gai tu age irwagi kribiwe gap kirwagi paise gap ko ko asune ke ter ter professionals kondo chin doctor wilson arab soy enga set up kiru ti ago bo ilegite kisgulina tan pagable larte titi ai en sab county no tan bosi ka wes koma en ki bage nge golle kai an ke te kimbare tab e kare sekt sab en ko ku tab md tu
3: so manet ko mabegu ago sigar ge som technical training institute naba gable lartete ko gigiger en logo ki gayom test en form 4 again classes sagalage ko ni tenje te setai ko mi tenala ke muchu ko matestai alage ni gegere ko faida ungo che matestai ko ba university ko ba training nebo technical training asigo aron ko nyu ko tarete moni en baishoni ketera keter A dono ni enyu, ayoni ale, ki ketesetai kotarete ikandoi kyok, ako kisame, asiko itchi ngalionda nyeb sametab technical, neki kwa meirubet kasarta nakoy. Ko itchi His Excellency the President, asiko rirenech, ako tarete ikotekwegi, kosabeen lako kyok.
2: Kami itchene ni korata ni ngamote chika magole kiko nyurnen kelchin, so manetab TTI akachere, parnotikab imoni kumange kotumisin, ako netike kosichetertere nisulisekab TTI,
4: Kainenyun ko Richard Arap Langat. Ane kebun Kenya Industrial Training Institute. Kioye Nakuru Technical Training Institute. Nani nisoma. Ime nisaidia. Kitoret lagokyu. Kuambanya kutoret. Takine kukwit. Kapuat kutiani.
5: Daniel Aramwe. TTI. Kukonu. Somanet. Nikararan. Ane kia instructor for 10 years. Kio neti leather technology. Leather work. Kukwa hivyo amwa wale gongkwe kable lantet. Ako piki wa kone chumparet. Kile ni gongkwe. Engkara apa yuwa. Kutarete kio wa piki apkable lantet.
6: Engkainu tu kiuwe urana Daniel Aramwe. Fresh. Agenge emboisha kab nyot council of tipsis ko kakibwayu kinyoge support 10 ngalaga TTI so wagiyonchine ho wagikoshine kakisome kityo kwando ikyo asewa namechu abinyoge testage gasine tu
2: ari fourth kita chefe mucho kab emit kai menyon ko kepkero yako
1: Touch FM to get up kolenchin
0: Aki hingga tak kira county nabo bometi ko kagum membayar tap kor nengi ngatengat tu tak nabo bomet central owner bori jat kilel gule ruta itu nabo kandidat nabo ime Dr William Samuel Ruto eng county nabo bometi ngi gitanya nengi ko Wendy ko yego kelchine no missing eng ngi

0: Bomet, jadi ngah tengah tutup ni. Engkau untuk nama Bomet, jadi tetapi isu ni kita bawa pada time, jadi kamu untuk sulai MP nama bawa kebeberata honorable Richard Kilel. Kadang lupa itu kenyuruh bun Weldon Kirui.
1: Kungalali engkau mustahil baca swerta engkau si moto wadah tabselib gaya engkau yatan kengah tengah tutup nama Bomet Central. Kamu amui semua Kilel kulle, alagi in isu ni kita bawa pada time, jadi engkau yatte agoh cikil jalan kondo ini tetapi meet kuku bawa tu tiksi tap Bomet High School kuku bawa tu orang artinya kita bawa amisi ke cang juga kutua engkau yatan kengah tengah tutup nama Bomet Central.
2: Macam amu aji kita Bomet alai kita ya bati yang begini jono amun kiniuru visit nama presiden. Visit nama presiden kuku bawa angka serta nama aku jono fitu sih kita bawa itu mau gila kita ye presiden betul sih semua amun kira kita boleh tamu aku mau evi kalau anu ane aku ina tolong engkel dah engkel so kita ye mau ngomong presiden aksa ana anu amu ane aku ngomong itu kiva som aku bi anu kiva som vale kita kui cah school lebar Bomet High School ni nawa tak guna kita dar 85% pun kita kan amu ane barang ngomong kau ratus lagi buat tahun kiva le aku expanded highway amun bagor lagi kita cah men saji kita bagor lapas aku so kui kau coba aku kui kau kontrak tak asyik ni kau nama kita aku ratus lagi lagi cah ki wo golej minenge te bomet ko taun ko te nagi ma taen kilio minenge ra ratu ke cha ngora chu mi olimpo che so en wod ko denge te bloki age ba wo li bomori ke ma ge mon kongwe afara te ala ke cha ngi wo bangan ke mi den pipe lana wo gi goito gi nyogi na mi ti ko na ba gar simo to gi ba wo gi te ba plenti age ba go che so
1: ka ma ne gole en ruto yo tan po gando de tabe me ko mi ten ko mi ga le ten ka on te na ba bomet ak cha ba tin mi ga ka on te tan na ko ba ta gando kotai kondoindetab emet
2: yonyone komiten galiot Bomet kichobotin ketach inendet ngonyone akine konge kole awendi kaundi nikowalak mege mache takewasi ngalek kechangi bar mokikute amun keakemwa kele mokute kondoinet ko kiolewendi ngolion monomonyumwoite waktuku
1: en kasaraton kokamwochin emengik tugul chebo Bomet Central kole tetutik chebo letaetab kimnatetab stimet en kebeberwek chekitomo koit kowendi kokere ne kole kaisuldanoton kowen koyomiset nekayomis mengikab Bomet Central
2: mege achene ngalekab stimet ko kingijutu ingejitu kongole ki koite stimet kwa places chechang kikitomo konyor en nguni 18 programs si agune chepa stimet ko kiapruven tugul agoi ko chapo ketik kakinam keker ketik amura ko kakait chepo plilji rakimogui tugul chepo maset nipo kapkoros tugul projects chu kikakimwa kiapruven ko kochapo kapoket
1: kongeten kokwetab Chesuerta en kapsimotwa kawat nengatir ngatutik nepo Bomet Central logoiwekab emet chepo Taach FM kaine nun kaweldon kirui
0: ongo misu ngeldan kirui na gaga ite leto gabe metse gaitwa jenge sa tsu mokh na tana ba subu na ba betu tabrani metwa gen taban dan ba radio awi se ka parasta ute gaitwa lips studio ki gura na tman mele
3: Taach FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
4: 107.5.5
3: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Taach FM.

Agaga isya ke tiptong jara batang sait sama kang atan ba subuh ina ba betu tabrani kasar tani tun gabras tau tege ke bebertane tai cega itu aja ing kolep studio gabras tau tege ke bebertane tai tajak pas darobe ina ba kanise tab new life charge and a prayer center litain agobatu yeta mega crusade neta ugera ne kasita mute tarigi tang mana ra tap sogol awi garon cuma mus enge gele gele santam nda nai so tek sub county en county na bobomet o tagatin mi taga sabeti ag katyag na tete enge karati gab jeso namba na pasayete ak sapote ko 0741 277 938 0741 277 938. Tajok pastarobe nemi kanise tab new life charge and the prayer center litain agobatu yeta mega crusade neta ugera ne kasi tamu tarigi tang mana raita psogole agwe garon juma mose en kele gele center danai so tege sub county en county no bomet otagatin mi tega sabeti agati ang nate tengara tiga pjeiso namba na bo sae tak na bo si miet ko bata sapote ko 0741 277 938 0741 277 938.

Itu kaji tap kalengin enggak kabaraste kenapa muncul nih kaitwej engkulip studio. Kibaraste iwak engkau kene tak boleh meh tapes tajib kru irote je nih bawa kupi tap je segam enggak kau untuk nih bawa bawa meh tajib tap nih gigu sirita tapatan kau aje agai cebusit kau aje tup je tap tablule moni gisi tanui Joseph tanui Felista Chiriate Wilson tanui ak Juliana tanui. Osotio tam ne yusrita Wilson kim ngete chirutech kameta balis maruta gege David ngetech Philip ngetech Simeon ngetech Sarah Mutai Beatrice Chipkwany Nancy Chirchir Nelly Kiok Wesley ngetech Robert ngetech Rita chirutech Karen Mibey ak Masi Chiriot kumita majuronik ak mejagere chisere kine mo portanyi in petuta running ako sauta ka kunareta portanyi kiae Sauta kau nereta bertanya kepada kau manik kaya petu tap karun engkau kue tap je segem macam iseng aku bawa mehnya kibaras tiwa keng keragne tak bawa me tap esta jeep kiri iru tuh ne bawa aku kue tap je segem engkau untuk ne bawa bawa me tuh jeep tap ni cegi kusirta taputan kue je agak jeepusit kue je tuh je tap tablule monyigis tonui Joseph Tanui, Felista Chiriot, Wilson Tanui, Age Juliana Tanui. Osotia tabe, negi kusirta Wilson kim ngetech rutech, kameta balis Maruta Geg, David ngetech, Philip ngetech, Simeon ngetech, Sarah Mutai, Beatrice Chipkwany, Nancy Chirchir, Nelly Kiok, Wesley ngetech, Robert ngetech, Rita Chirutech, Karen Mibey, ak Masi Chiriot, kumita majuronik ak mejager chesere, kini mau portanye rani sauta ka konareta portanye ko bata ga imanik kya e enge karun enko kweta ave che sagem mucha miseng agoba meni

Jitu kalian jadi ngapain itu kalau si cugu nyuruh nyasute ke? Coba kau betul tap cuman kau agak kesamisun nyuruh gaya gaya itu bunuh kabar kipseng gue itu gue udah nacuman meli.

0: alright kale teben tai teben batai namasiye na kamasiye amigo mnye
1: na adabjana nagarara ngabe sa
0: ngite ngite subuhi tingeti le chova teben batai teben tai kamasiye kamasi
1: ngiyaga tulu
0: ni element ya waswasi kabisa ako monga na lekilian chi kabisa ne manda ga mangu na injoba siko tebye kichoko iko worit kasarta aga tulu
1: kote
0: waswasi sa aga
1: tulu ifinyo waswasi
0: sana ama ke leonge de chova ga mangu iko mangu ne ngung metinye madati sa aga kidogo ama ta kesi ji school fees ni lege aga de chova ga mangu ina ile p2 school fees enorme ga goni chova yes
1: na tana gara ngut bisin bana brusin betu tara tulu ingene le ngutiye kuji netiye kaya kamutu wainde ngutiye kuji kutu meseng ninda kama ngueni kutu meseng Jesu Christu ina ile mito kumye enga sarta katakul agile chubachi ni ninda ina kama ngueni jiyo
0: yes
1: netiye kaya jiya kaya so inye netiye kaya kamutu wainde ina ile wama ana kapsa enga sarta katakul yes karibu sana soko bit kata sta tukul kebe bertana tanu bawa enge betu tabrani enge nagitu jente tutina tanu mesel tap cha chafam yegi tasa ta tukul enge bagi enge enge aro netuna tanu betu tabrani
0: Yes, selamat datang serta saya boleh share ke sesama sahabat saya kepada lepas studio kita siat kono adrama touch FM juga tap calling chin kemana kita guni nafas ke jam jam ke ngalal, tapi ni kau mau kita guni nafas komitmen 50,000 kaki sir gelas cement. Kemana kita bisa cici ichen yu ninggal lima itai got ya ni cita ni tu mitai got tanagi itai got agak kuaman enu ya. Itul kita tiga tisha goeng.
1: Itul tiga tisha goeng kita.
0: Enam kaki sir gelas cement. Itul kita tiga tisha goeng. Okay, beri star 274 ash.
1: Yes. *274# *274#. Awak kerja apa lagi? Korang minta rau?
0: Yes. Korang kerja besar.
1: Oh, lagi ni last mungkin minta ini betul sih. Junkal agam magelang gua kenyus. Gua buat kelara. Anandos kayak begal esai terindah. Kelirin papa yang mati mereka apa?
0: Korang.
1: Korang minta ada apa? Yes. Kau kelirin kita *274#
0: *274#. Wanda Jessica ya Twitch.
1: Wanda Jessica na basa unit.
2: Wee. Uruda biga damge.
1: Damge Wanda Jessica.
2: Kongwe blues ko ngwe nduma ko ngwe na batini ko anyuru. Tu babit ke ngalal ogi ngalol li ke ngale ke ko orot. Nini ko ta ti ke frase te ni ko ma fie bo me. Na ke ti wi ko mi te ogi ta ke na frase te ke le garibu. Kawegi ni higa loo itwa nyakwai kwenye nika aita kita mgemuwa ini tinge tabruz kelele lebeza siteni ni kukwa nyende tutapi mwabili nege lenyone soa uti ako nyone nga lega zime rool le mami kwa yishoni kukwa kege kwa yishoni kwenye ama mwa lewe inbetu nyone lebeza siteni kutari yiso kwa Wednesday kwa weekday kele ni lebeza siteni karibu kwa yishoni kwa njegi mwache mbi chegi gilewe mbwa meka hundu kipi nye mbi mu mi nebo kanoi mi nebo senderol nechat kilel naki ngalalwe kwa te bwa mneta high school nendaki kaki ete nechat kilel kwa ngalale kututu mge te bwa mneta high school nina wate se tangu nekip kura kwa kemoi kwa yishoni ke ucho aga ingi nebo mwamanda ase mwuchu mene kwa chepo lungu kula aga chito kipcho ne woche naki aga kip noto lungo Ote toye maa yurobo mwa kwa kwa choko li mwa na kibresitet na leke kwa toa mwa kwa unota man kwa unyo kiburi na kebriti ake kwa ngalal jeto kwa kwa ngalal ndo kwa mwa se bruska ta ngalal baka MCA ndana MCA na nyuni kumaki yonji ndo si mwa isho ni kiyo ya mami isho ni kiyo ya kwa ta ngalal nga tizi okta ina kata eche kwa mwa isho mamandazi kwa po mwa ni kibresitet mwa isho ni kye yin cheki mwa che wara macha wango ya kwa kye kine enjo kwa ya kwa ya kwa mea tuwe ni nono ni nguu ni mwishi ni mita roo kwa yu ni jibu tata Michael Bungay aki olimpachi nguu ni nguu ni nguu ni level 5 kuki yi mwishi ni kwa tese taa nguu ni mwishu ni kia wa roo kele ni mandati Bungay ya yu uwa juwe taa mwishu ni igere ngunon ni kanga senda ko kikakimwa kele ne matkemwa ngunon kele mata en chai kanga senda no jepkiriket kingeyoe babil patriation ko kikakimwa tamkomii isiongayu sikomwoechine komie ngapobu mometit noton ko kikakimwa momech nyokeyat kele jepkiriket onet ine president nokomwochi komie olenji koi kanga senda nondo makele mata en chai ngamuni kwamama nguni ndakibendi baka ot kolangarit anan ko anubutab twa ak kelamet kotoreti kapi lakwet kakimoche nguni kemwa kele kansa nguni komi barak en bomet kotoretech sipitalinon Barchuk matkewis fabil basesi nekikakiyai kele kakuyit ake kora kokitil ine keyai koyochini boisionik kou ele kikilewendo isome any chitugul biikab Kericho biikab Lonjan olimbo Lonjan kamwa wilinget ng'alek chekangal okang'alal raini komie yomoe kolok ngokiet en biut ak kebolchi komolokchini yekonyolu kolokchi wendi ano wendi olda age boisionik kityo chekimoche e president ngamune president nguni konyokomwote boisionik chekayat ikere orani keterereoni maonsabnet ak nyokonyo chebole kwosiungiro kokochobok non nyokoyote kora sukulit nebo kipketi akonyoret kochut kamureito akolaratit yai kapkele ko boisionik chenyokoribe president nyon akoyata keleini president nebo Republic of Kenya bungit ngamuch okech ako kokinayai ine boisionik koteta koninyon any ine kokoaywech any ine ak kelele lakwetab ka biikab ome iomech
0: Thomas ekochap slipwet
1: Thomas
3: bemonake akurus yamge amea kwa gongoi nafasi nikokonan asikeker kora akobo kandoikchok koin auritotab president nemoe konyoen wikinon kabisa koin kotekat takat president kabisa akesome kora in mwananchi chebo Bomet ale ongekur ache tekisinik chebure akokas kit nemwochi kandoik ngapon ale ntakikonin nguni microphone akele mwochi president amongu ale ibotoni so kebokokchi kandoikchok in cruise ak tumun ata kotep boisionik akowek kongoi kora chekikeyai ak chemakeyai sikonget president ini sikobaibait akat kikonori John koech cruise ak tumun koin itu komwa kole Bomet kunicham mongen nguni kongap kikoburyo biik akitya koib kwangwanaek akitya kobokokchi kandoikchok kosom oratinwek ap lala kisom mandasi nonginyeten olbutyo in kapkwen olbutyo akoteta kwo iwes kora sile kingesirchigei komakiwokchi kokikimwoe president kokikose ikos kora sile ainoandesetai koin ko betut nekikeng'alal kora en Bomet chu kilel ikos kora sile kikikon kora in Bomet in high school ikere kora sile ngechomchi kora kandoikchok yani kosom boisionik koin koibeit president akemoche kele in chi age tugul non itinye ng'okiku en betunoton mwochin ine ile kit nekimoche en betunoton kokemwochi president kele itutam kiweche kongoi boisionik kuk kebir eut ko karon komi kandoindet nememoche Bruce ak kerok tumun koin komatkeng'et komatkoib betunoton nekebogen kerokchi president si karon kokere emotinwek alak ala Kenya misima konda kole ot en president kora kewogen president ngele ngewach kakiwake president komokikoi tekisto in president nekararan kabisa koron kele president kongoi FDS kipronorono kabisa akesan kele Bomet kwa chumula tuyet age tugul kerken ngomitei kaa ngomi olekile en Bomani kele president kongoi kinilewen kora kinilewen PS kipronorono kokiker kora maendeleo nekararan sikong'et akine PS kipronorono sikonai kole akoroboishe akitambuanan akane sikobaibait kabisa kondoikchok kondochi mandasi kero kokonok nafasi
0: Kongoi mising Thomas artam ak mut oyemi nafas 50,000 tiketishek sisit chemi yu kamara tiketishek sisitu kityok chutun soko chi neingele ka ichutu kong'eten subuhi tomi nyoru gi tenge 50,000 kasir kele cement pir kityok *274# chutun soko tildiketit sibiti sikye
1: mbedu tabrani
0: agi nyoru yi tildiket shego yung si sikye rabishek 50,000
1: bana
0: mashewa kile mashewa
2: chamge
1: bana mashewa
2: chamge Bruce Agdumon kwa mga kira kwa yin yon neru ito president uli wato wa isuni kwa mwaja wa somu kite mbi cheke wali mami jita ninyo wajabe grau tono jita aga tu tene lemi gasi wu ijabe grau ni itene wakiri ya gasi negarara abare kibiru ne utko tiege boisin kasisiek otep kasisiek matinye mwa tutam otep kasit ilin kasit netom keyai kone in tutam kebirchini president mwata 100% kii nekimache kituwe mwache tu ketom keyai ili kochobok ni kuwe kochobok ni matinye mwa kongoi kitetori kotepi bui kutori mwate mwate kii tu kebitapa nini mwa tu ketom keyai asuko vikona president kule toko linda ni tom keyai ni eranyye mwate kongoi chuko kele kichame asuko vet kuke chetom kechame Aginye ileje ile tutam kwa nani, kiinge gele tutam president my dear Pratt. Kini kumache kukegegeri gele kemwa kasi ni tom kechop, ni tom kurao kura imwa. Agifaka ngale kiongichabe viche kumaru uchop kurao, kinye kekurabini kechabe, kichabe kurao kinye kechabe ine emi. Obaru kitiye bigi tuwekitoje president, pane kurao. Agumane rabini kero kutuwa, kumache kuitapano limi kasi ku. Kitara ayini kele weni kutienge kasi kwa anda. Me magumi kweni. Kilewo ni lazima kutenga inamkazi muge na kile kia kazi ni mje kutinge for that kewo ni mbura lakini chini ya jambati ground na kumbara jambati ground na lazima kwa wageni ile inaad abana magumu jita ni kwa hoti kima chini kutabanga kazi tili kima chini mara kwa stand time kwa wacha ata kumi baadhi ni kwa soko ni zao kima chini chito katika kazi ya kwa kwa yamzi hii tafiki ni tumge aki tafiki ni tume makini kwenye dao. Ini nungguan nyur presiden ni grow. Ini mahu jitu coba ya auto sign out. Ini tergasi tergera. Nungguan nung.
1: Nungguan misang bana mesewa.
0: Mesewa. Pengesi yang bicara untuk ulkan nyur tiga tishak. Agar rating kita sih mandai. Ko 150,000 ni.
1: Yes.
0: Coba big bigit. Kiko cincin jitu asal kual 8,000 kanan.
1: Yes.
0: Anak kual nemca. Yes.
1: Nada lagi macam ikut nampet utabran ni.
0: Kalau ni tak gemar cincin nanti letih kita check caca. Aku kau gian cici agak tukul.
1: Yes.
0: Eita nagi alishe nito mi alishe. 150,000 kasir gile boda. Aku itu tu suko sabar isek caca. Masabar isek kau masabar isek semua.
1: Yes.
0: Itil dekat isek asuri tinjau nafas. Okay, press *274#
1: Yes, dah lagi tunggu *274#
0: *274* Okay, seke. Ya gas kosobinda. Choice kosobinda.
4: Ya mwenye kusinge?
1: Namge.
4: Mungu kapitu saye na basi ni kwa ugono. Hei, dini rudu kusinge. Ibrasi tengo kwa ya ikasi ni kikuwa mingicho. Lakini ambi isi ya chuko manyono kwa uru wale nae gine tese taye ni ibrasi tu. Pia ndo hata kitu kwa kumaya tutam, ako macho kuali. Ako macho, maingi gine tese taye tingi rau. Ako macho angwala uluwa uru kusinge. Kalau akhir bulan setengah ni kapten saku ni mana? Tiada muka ulilda. Ia aku biki. Lagi nabi gonjo aku betul senor. Alagi, mana kita kau cerabi sekali tak? Empat orang orang abembi kualda. Alagi lele goya aku biki abembi bulan ni nona. Orang ni nona kualen enolong kerana kan kita ama aku kan orang tunggul kual. Okey ale nabi bulan. Mereka malah kini kita sih enolimba nama alungo. Kel dua baru no, main yang game mau beres itu lalu negeri teger ambil situ. Ama mau lagi nanti kita orang kuli kau mau kalau nanya lagi ayah ingat ni. Ini yang game mau lagi orang kau yang nak orang game mau orang kau itu kau kau yang beres beres itu. Kau mau orang kau yang nak mau aja ni kita agak beres itu negeri ni jadi dia taruh nyanyi beres itu. Dia dua siwe itu limba limba kita gitu beres itu game mau orang kau. Ini dua siwe itu limba limba cebol ni we dia ni ni beres itu game mau orang kau. Lagi ni yang game mau itu kau kau beres itu kau kau beres itu. Aku beres itu kau udah nista. Kau mungkin kini tak kau mih enggaroi. Ama cakap malah jibikyo. Pasti tu mungkin yang kiki waktu itu buat trik vitamin. Aku lelaki itu wanita. Kalau ini aku tak wanita, aku senang goreng. Mesinyo tu lembeng. Hei, itu ni aku tak kengi. Mesinyo aku kengi cakar asasi kecap cai. Asinyo ni lewat jam ganda. Aku senang kau nama kau guna nak kau bawa mood. Uneh goreng. Ama cakap opinolita. Onge mengatu kuki bayi mana cetor itu anak. Macam onge mengatu cuci langsung cita mungne. Allo, yang kamu ala pias kibrono, aku pias aurelia. Kau kau onge bayi siwani kecang ke kau kau. Kau kira kamu nak kau sihir ni kau langsung cuci kau sobi dah kau macam mana dia. Orang jenis nam siye bulan ni kecere. Ikuah anak ni mejer bayi siwani ke kau kau kau kasih gula tiemanen. Jangan negeri orang kan saya negi mutai ram, mana negi gua mutian itu. Si nai le, ina ile mwanga na le yune matina mwa jemwa nene amugira chamche yani ode sasa biko mazamsa biko dai gole kikita ibu ngwachuta kandi ke mawiru le te bruza tinge ke mwa gongwe ke kikisi tino ko kwa ke mali barabiske e ne bolis e ngwaneti ini we bisi amtaba tmegero chocha be takula ile kikimut agi sasa biyan kiko ni na mwa chwa chwa ka sasa bruza tinge kotesta agi atu yo se bataka gonyo baba nyoni nyongo sarwe amaje bomet amubi choke change bona ndoso menye bomet kericho menye alang nakuru menye alak odo londu kenyo baba nyon onge wai kabisa gele ingo achor magora e babise okol dechi mokore mwange mbichu change gokel dechi engeri chole pandoso bune utamuo amaje gengalago rayongo zungo lolti genan amune ndiko minga leke tete wangi nyale liengeri ako kitinye nekibare aron jeru amaje inge taron jeru yo itar tabu se kemenge eche mazi tingo ndo gori iriobi nipo jenne doendi hi anyone baka gericho anyone baka gericho aga amuango lio mwati ta gori iriobi yo yore le nenyon jeru yo nenyon jeru yo toki kisa mbele nyo wege niwe guli isti tinyo ngeger kena yele mima kore keki chalde itparoro aine mkuu nyangirato zete ya negirat kimage kinye no wanjala kinye no nyango kinye no muawu yani luga ise chon tukul jeki chalde kinye no chota no chere oki kisa omino gele njini wege nka tiga bome uchapa kesi yole utare yama mine muawe uchamuona wai kapita kutura muawe vresete tuta amene vresete mungu wana mbwe sile mbesu lelele au ile vresete nkuzo bino tutam makutare ngalbibu saktike kukus
1: mbini sing jwes kusabina
0: oye mama darabise chuko bigwiki tinge at mwa kaliani na fast ne boy nyor chige 150,000 iko get check chego changa magege masomo maangwan awasi chuki bil star 274 hash
1: yes star 274 hash
0: star 274
1: hash
0: okay chutu soko tindiga text tweet is it star 274
1: hash
0: chutu soko tweet is it ya git seta en coronet abrani okay po chutu star 274
1: hash
0: tom commander nafas ne mite soko tom commander enyon Travishek 150,000 jambo bigwigi tika ngumagile chine teletke sike chango nyoro na vas tinga yaki buwa chini biga western seat company kwa ipke swake chababa bandek agumigil chinga basa nguni yanbik chababa kwa lege swake chababa western seat chabu araka 101 yes. akaraka 301 kubwa chababa aminika 504 505 506 507 anawa chaka kumuwa unke lenchi pande chupo Western Seed Company kogi gichopen musok na tete na waki sasa inigol kumaweza ni mianuogi agurur chosen kwenu taboro ekso mkogoro ekangwan 120 90 days 120 aguri chaka kumwagi ile ini alkeswegi loishekilo kegoni ni bolea free of charge mwagio chingi loishekangwan hii alkeswegi loishektaman kegoni ni bolea free of charge ki loishektaman Nawat ule keldo yen keswe kingo wa krodila ngo piche ibote keswe anago tuget na boka FM alango ibirsi meter 0705505505
1: yes 0705505505
0: ogi sikye keswe kya tatibo Western Seed Company ega sakne magarer
2: jamge bwana bruce tinga
5: now being recorded
2: wa muno
1: jamge
2: wa maje kitogen wa gimta karo na mwale Tae kyo buwane po me Choy abu limban naro Kericho ano limban nakuru Kumagima cha wakate Che pika po me Kiba chomtoi galiet Kito che president ninyon President ninyon Koko jabu ituku kya change po mani Che gima cha gino kata Chibor chinjo omie Magima cha waka Fiongko sekona che gitinye nilo yu Che tinye kong na chenol ka pamen Kowembi nepo po me Sen dolo Richard Killel Koki ay voisyonik che kororon Che gima cha kiba tef sukul ko tebe president ko kiyanya bo met ago gunja na ko rok sukul mure ik pas 85 pas e para baro na mi sie tiro ko na president en joi dikbi ma nota de dimu bugango le gurgon ke ma che ga wai gun koi mi be ke mi te nyon gore si ko git kite na ta ko ndaye nyo ke ma che nyo ke som gra ke len president age so me bi le bo met central ke len jin ngo bare tu president ko gina tra i so mu ide ju ko e bi ga bo met central ase ko be ndi bo met tist ago maswe ga la kiname ka goro kogine kingenocho president ko tagaten bomet bruce
5: Bomet University kewekini kukwai president lo sikitinya rakwa chang. Akunta ma president kondumta kwa ita. Kete duwaja, kete sikuli niko tomo biu. Ada mungkin macam yang kita mahu kaya kele kita agak akam dekaliat, apa tu yang dituju pensiunan kerajaan. Ada mungkin presiden baru baru lulus Kenya, go two term ni mungkin kau lihat dia bawa mana. Ok, mungkin sinwari jat kilen go two term, aku long term. Makanya mahu tiga kuan ni, kau
6: enggak? Enggak.
0: Barbari?
7: Yes, bro. Sabtu ingat apa muna?
6: Enggak.
7: Kau yang pensiun lah, kau ngetes aku melukan aku yang gunek macam di bangga sana. Ah, gogo ni jauh dari kuto pegi. Nama kita capek leteng gontan yang apa utmi nunne tapresiden yang nunne pomer. Kui naja kita aja presiden. Kui namun ko aja asid presiden yang macam ni bongkesan. Pas tu bulgar orang mah bongkesan wasir Devi Sirkis. Devi Sirkis gogo gelan nene datang ke barat presiden yang pomer count. Nanti pun pomer count. Kaya mesima. Inyo pomer tau. Kuli penilami sekitar cakap Devi Sirkis. Nama ni bongkesan wasir Devi Sirkis. Ma pomer tau ni nene. La misa chukua kwa baige ni kwa ngete rirun. Aga kwa olimpo ya mpoma tukwa rap raito. Nicho uruge ya olu dewe tumako kwa wajek. Chepul ap tukwa rap ngong. Inyo nigeru la meni nukwa waya nga apuen olu dewe. Ako olimpo ulputia kwa diri ruko olimpo andanay. Nigeru at least ilwa kwa aiga asit adevi sirkirin. Beoche kibongesan. Ako olimpo po metis. Surrounding here. Kablo tunotu kula kwa giricho nonge kwa tukwa rap in bureti. Kommingo. La misa chukua aga ya bawa kwa rap songo giricho tukuluma kibongesan waziri devi sirkirin. Nata agarong intelligence from the ground or intelligence from the knees in you. Amache amunyo na makuta no president. Kumagumache kwa haron. Mara kwa mishita na ya gira hon NMBs anago MCS yemi. Kumagumache kwa hilo kwenye mwenye president kwa ngala alano. Siki tingwa uwit kwa raga hazi tingwa ndo uchoto. So kumache intelligence from the ground kwa kasi ngale ya gine. Japan knees. O kasi na ole na ya gira hon NMBs. Kumagumache kwa hona itabu kwa haron. Kwa hilo kwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye. So what is there? Aku tak mungkin sana. Mungkin lah presiden jadi kotor. Kotor ini aku mungkin lupa jujur. Kau aku cuci cuci. Kau makan sejuk juga tipin ke? Mungkin kencan. Mungkin mata kita berasapi. We have only 3 months to get our election. Oh mami jika ni nyonya banyak barang sama dengan jadi tabtu tamana ni. Oh ya ini nyoba rugi ni oh ya koro. So ini nama macam mana ni? Kau kaya kira orang ni? Kau mati nyonya baru kau jadi presiden dari Israel. Kau kaya kira orang ni? Baru macam okupian. Jauh agen ke? Puri mana kira kaya kira orang ni? Mungkin betul aja. Dia ni cuma dia jalan ambisius, ni cuma tarik tici. Orang yang wangalah, aku pun bela, aku pun bela. Aku lai sud korong, aku tidak lagi tu. Aku nak gitu kan mayo. Ikas from the ground, intelligence nengung ya sila. Unai ground raga tu lenyu. So mantas sini gua boleh tenan ambis. Ia orang guna ribar, orang si cangkau kecap cangkau cebunyo. Inyon market ni mungkin kau pun ibirir gua jangan kau kisah tenaga arah ni anu ribar cangkau. Inyon ni was ini airstrip. At least ya mantas sini gua kau kabar tuku kecap. Tu kemana ibu angkat sama antasin, apa itu? So what is there? Untuk apa kita orang ini tu orang yang temande? Dia mahu apa lagi? No. Supaya naik presiden, kau jual bawa mes kolegi, aja itu kita orang neraya. Kau jual yang kau tuju itu. Kau jual orang lain presiden. Aku nak cakap dengan presiden tu kemana? Saya nak tahu orang kerja apa baru orang ini.
0: Orang jising, orang berbari. Ni orang itu. Iya. Aku yang tak macam kelincok. Aku iwang. Enbe tu tabrani. Wat kenyo getu ya ende tuchet na tanibo chulet ende tu niba karon. Tumache kema kunke atulemye pongesi ya nchi tanibo 0711-256 mwisho atulitika chek 12 aga kwe chika 150 chika bo begibigit leo ni Friday kima kunke atulemye kwa ketu ya betu niba karon me tuwaige
1: enda panda
0: na tanibo radio kaina yungu Bruce
1: kuburna tupana amele tingkatapso ibagat kwa mbata panaksiit kwa ketu ya kwa mga mtu wa endetu.

0: Itaka chito kali ni nang loga bemi tung login dah jadi tu nang ke sah itu lo na tanpa petu tu na tanpa petu tabrani ne soman warga kau ne cuman melim. Indah jenis presiden nabo Emmanuel William Ruto mengundit nabo askari coba administration police angge ambak asih itu ngira bim. Oleh tetap kita jatuh bisa jatuh gak apa angge kebeberuai ketercing coba Emmanuel engkau gimindit nabo kali itu mitai angge korat gak kandoi. Kabinet sekretari nabo ribsetap kali itu engkau mitarit kipcuma murkomen de inspector general nabo police Douglas Kanja rupa iwata inspector general Kilbat Masingeli ag elut lagate engpenu taba kandoi galak cecagata kebeberatam kamwa kabinet sekretari nabo ribsetap kali itu engkau mitarit kipcuma murkomen kole kaniti siete nabo nyorcige neranege jatom kusit perindah nabo gue kovisai ke bawah administration police Enge kasarta enge ne kamangu embe tabrani kubata konai alak eng ngatu teki jabai moni aku tengka sarta ne bendi nerani jota ko sulda ba isyone kwage enge kebe ruwe ketirtin jaba e moni kabai sie kazine kasarata ki usama bisa jota ko istoege alage enge timu teki jaba sabete ko esit na tarama yege aga engpe no tabia ute kalake je maletiten engpe no tabu bisa jota Engkasarata ko ka ko inspector general na ba police Douglas Kanja ko ba torbe wan ye kilbat masingeli gole mangun na ba bisa ja ta ki ba administration police ko indi ko mi tak se ka liye the ako te ka sarta ne ki tak ni ge ele ni set no ne nyo ne ka ko la se herbe ta president ne ba Emmanuel professor Abraham Kidure Kindekim pa ishoni ke ba sergali en ma ekole te tsatai pi ga be met ku nyore ne gel jin pa ishoni ke ba bandap tai ko su ke agando na tet ni tata ya ten indo jin president William Ruto age inenda te professor Abraham Kindekim Cita kalian jenjat tak aku logo juga bermeeting makin dah je kait wajan ke site lo nampak bed kita tu siap logo juga engkau indah kita site itu sabtu nampak bed meet wajan entah bandar nampak radio kiri gula na cuman meli.
1: John kuka logo juga bermeet en makin dah entah FM. Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo, Ko 104.4, got Konamel Geo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.

Hai akasene ni umbetu tabrani ya kitu ye gora engde tuti ne bakatoro reta gala sunete embetu tab komut kasi no tene batarigi so tarigi tangmana rawe tab sokwali kenyi tabeli bushaga eng tiptem aglo eng bara indo ne nege embetu tabrani asgobit ki lasu agi toro jehova ne nyokai ne nyugo ezekiel srem atachi ni geuna gaya kasene ni asgobit itebi ko bata ete bingi bagenge kongete nguni awe gotije sai sisi tuno tene babeti embetu tabrani latinya kamangna tali bai bai ngwe tukolo lemi asgobit ki biru rage eng ki bagenge buntin nuage kak paranda nene ke nemu ke ngalal asgobit ke testa ge mokki ge jamya jening sabin ba ko tugul uno to sene nyu ko to ma ge tesa ta ko eng pite ta ga tep to negararan ko nyalu ke petai tab jehova ke nyu rusae tasgobit ke testa ke sai ko nyu kamutan ne nyu jehova ge ba tai ngun gamin ne tab ke be tu tabrani ko mut ka si ki lasun agitorori na ko banato ke ko ngamu ko mutu e chengu gi ni ko mugo la ko be tu tabrani ka ge ger ko mut ka si gora ne ba we get not on a tangara with up so called came my gongo Jehovah and yo. Aranamenego Nabatagin do wait correct a kinnega weekend as Govit Kay Magangung, enemy Jehovah Savetap Chagatu, Liberu, Chengibagenge, a jigitagatu, Nimikasan, you know, will live in Betutabrani with Peter Tutani. Amosa, I'm gonna live in the age of Majenka and Nabaches of Christianity in the yo. Amen. Kasani ni hungu itu kalau lemi para inda nene ke agora naga gitu ia sebab kira ngeliat ni bunuh seru tu ketili le ni neno tau ke ko cerai cengkat kan ko tukul agu gorni ko ragi gimi gitu ngeliat ab Jehova petu tabamut ko kagi net ke ngeliat nugu baga manut kabesa nugu tinye ke agam jita negi kure sol negi lai toriat agu kia ini dat mageni amai maget ab Jehova ko kita ne baga manut ko ya ka ke maget ab Jehova ko ga ko ne no tok para inda gora ne ba ke sikki ke nyur bara ne betu tabrani ke lo ga ke maget ab Jehova ko nya lu gora ke jo ba ke ke ngin ke le kimite enge go sek jotok ke balet betu sek ke balet che ma ke moye ke lenta ko lo nyu ne tab che so no tok am ne ameje ke benga genge tu ai ke so man kitabu ta mata yu tuk te magangwan ka ite no to ne batisap Jogo ngalek cegi muajin Yesu ala malle kiege ko muajin ago baga ge sunetap ke ne bangun ago nyonu netaba aing no tsene bache Yesu Kristo nge soman kitabu taba Matayo tipte mangun ka tetap te sap ke gas ko uni kale amuse tin bororie ta ge bororie ta ge akse tin bauna te ta ge bauna te ta ge ago bi tu ruboshek akpo ta ne ta bingun ago dinwege eng e ol dinwege te che te ratin Ago tugu ju tak tukul ko ta une ta unwani nwege. Kega si, tugu ke bitu, tugu ke teseta ingin guni. Chegi gere gele iman. Oye mago lo, sukawe kweri tapji, ko to si jobati. Ndagile nrani ka jayiri aket, kawe kweri tapji, kawe kje iso kristo. Ko to si jobati, ananimi tei tai, tai mi tei mpe shebor, me gu to si le mieno. Konyol kibuati ge, no tengkat kain ko tukul. Asuka biti tilji ko tilene nungun ko inyege. Ingen. Mite in ortinwe gayengu agwenye ke ne amani le ore tengoro ne tile mite ne wendi kena ago mite ne wendi psungut kongi amani le ore nyu ko ne ba kena ko inye ke ile weni ko sukke aga te boshe gu ge chama namage aksiru te ketili len kongi bun ji pau na te ne ba psungut e igil ge cha ke tukul engat ka ko tukul ki le lando si ke ay tu ku ke manyalu lagine ki tan ba ga manut ko gi we ke ore ta ke sam jo ba ko te sta go gi mite je inge so man engita bono to gra ke ba go ikur ge tno to gi ne ba in Sekolah angin lelaku tiap cerita golong guna kai mua kuba ngalekab variet ngalekab rubet ngalekab ne kutuku kita setai guna contoh ke nengguna aku ngeliat no negoro mingkirong game tap ke nengguna aku kabit kami guna negoro mit kutepe ke api golli angguna aku itu nyepi tu sekablet ko kas korah kita nemuai sesamaglong kita buno terbemata ya tip temangan sesamaglong sekarang kas kelai terus miji nengkin aku bapa itu nenyone ceso ngeso manu kamwa sasamaglo ago manai ji agetugo lago babetu notok ago betu notok aksai notok manai angut malega isek ke bagip sengut anan werit ago kwanda inege so gegase angut jesu kristo mwenye mengen angut malega isek ko mengen agle betu ne nyone jesu anyun ko tun ko joru ge go bata malega isek aga tu gunet ne kasengun komgun Aku gini sih kuak saya khusus aku ngetos pih cegi meyo ananti kisah ko cegi ko bet sabanu kuake aku cegi meyo engkeso Kristo. U nato le mai serutik. Tapi anjun ke walih cegi cegi kota Yesu Kristo kotorok tayne dateng soet. Mama jago aku siri atau seta iso man serutik tayne urugaku ye nenege. Lagi ni kita nembaga manutik asalnya. Untaki le entrane kaku jeria get koto si coba ti. Onge cop ke kau nyamu magingen betu ta magingen soet kelenyo na uya.
weri tapki. So kanyal ke jabang engkat kaya engkat kau le. Yang ini gilji ni kaya bayshon ni kabi ngondu ni. Kongke gilji kaya korang jabab sengguet. Asukabit kenyoru saban tap kaya kaya.

0: apa kah ini ati? Agi agi account nunggu agi mande ayah. Tanya cepat melo.
1: Ara Ferem.
0: Yes.
1: Ara Ferem memu.
0: Oi.
1: Kita kita uneng kame ni minjua.
0: Eh ini ente nata.
1: Bocik tu no no yang mukang kau tu ya ni tiada ya Ara Ferem.
0: Oi.
1: Negeri tiada kame, tak ada negeri balik ceri minju ya.
0: Choice ceriat.
1: Eh,
0: jadi ceru ya, cuyah. Aha. Tukar ibu tuan, arah sedem ni am tak? Ini nanya orang nolai, orang ni kongoi ya, sedem belanja
2: ni. Aiyah, kongoi missing, kongoi missing. Kita agen ni mite yuk,
0: tak cefem melo. Arab serem, Arab serem, yang mune?
2: Acha mereka kabis alap dahinye. Abai bai Arab serem, gigo ikhlas time, gigo loli itu.
0: Iman.
2: Ko magay ne do ma jayda sen tere bay no lieb ko yu abirune mbo met ko ndi ko yu area sen
0: mhm
2: tam magu na jinem ni arab sen may ga tuwa ma sia bi tul jebo ko no yin ko yu ga ken fille jire uni gibira no on ki sa be tende no magni la jinem ko ngoy serem nyo
0: ko ngoy kabisa aya kasene ni ngite se tay kore ne garara ne nyu status 74 o ashinguni kasene ni ameja ko nintenda lakini ma ko nintenda kasene ni ka mama ona lejin pika ta jege jenge jabang ko kai kijenge bing mut kijenge bing mut ago age tukul lempi jota ge ki ko jena ge tukul 55,000 na me jengu na ai tu jitu ku ligeri leke tu agere tane ta na ga ko inge ninyu ko jita ne gi kure sara na gi ko ji 1000 bonus na o mi agere 42 shillings jita ne gi kure Ronald ko gi ko ji 500 ko ngoi missing jita ne gi kure ngom gi kure in Sedeki ya, kira kau ikut 1,000, kau kau missing. Orang cita agen lagi kure Naomi, kau ikut 500 euro kasihan itu. Cutu harga harga, status 74 ash. Aku in Naomi, naga mami kau terag Naomi, naga jual 42 shilling. So Naomi, ho Naomi kau aye. Sasa kasihan itu. Maka kita dekat sang muti buat, lekere duga naga beberiat. Sasa guna aku itu kasat nama jaja yang peak mut cakap aja naga tu kau 55,000. Ili bukan nama mut. Ameji ibi tu kot koto minyo inyo negi naokse wage ingen dogan kine tai naokse kegonin bonus nebaeng kegon 55,000 kot koto mitiaji itinya baranda nyorchi ge tu gujotak tuwa kot ko ka inyo iwege kegon bonus agi nyoru gara 55,000 baranda ko nengunguni ameji ibi ko ingen statu 74 ash labati tu kol agoi duget namba ngapi namba ro mamiji na ko jutango tagenge ba mamiji ya ni kamu ako si shabi. Imagine ini tenda, Friday rana kau seni niu. Ame cek cep cep itu kan pesa. Gerebe itu tapa mute. Kukuong gue pengku naoki leju kulle. Kukuong gua peak. Kapesa aku senyan rapi ni. Meju unda peronda niu ni naga aku cengin niye. Angge bahasa peronda agak tuol naga peat. Rapi ni. Mami jine mujo mawa kulle jara absur mana aku kaya mak agak rapi ni. Mami. Jita negi kaya mak agak rapi ni. Kujita nama aku miuli muengku. Lagi ni kote kote imite ulimwengu kwe haja tai jenge kondani mu Miami Beach so igilge jitu kulchutu soko ninguni akoni imagine kanya male imagine mwa mama ni lemet ndai in selling sosami ingsi mengu yani aga changa is kot koke baishe je jang amogere ko uchita ne kure in no ranyu ka kiko aji 500 aga baishe nenda selling tip temangwan so imwa lemet ni oroni jita age ne kure in roda agi ko aji 1000 aga ba ise selling tip tamagaye so image limitinye chota ango takinyis galen kwane tinale ko tie ni limitinye agi tinye ko metinye matinye tinye so matia ngaleno nagilen matinye chutunguni sokoni status 74 aska zaninyu kago ni ndege shengmut I chutunguni endege se chotangmut ameja jeng ping mut chaga jinya ketukul rabine ketitoy 55,000 pitunguni pitunguni kama mwenye nyumba angalijua. Aya, tuende kazi.

0: Haya kasere nyo kama mwenye nyumba angalijua yani takingen jitap kwa bagat kule nyo na uya bunyo kwa una tagine takingen kele nyo na uya jiso tangina li tajoba kses jito kwa lakini muma kingen ikere nguna nangelo jobage kumite vike toma so kanyalke jobage amuma kingen saita makingen betu mehuna otake yes kwa sababu kwa saa tusiyo tarachia ndi atakuja Kazanya New Status 74 ask kago ni baranda nguni ajeng bing muto manyo ruji ango takenge. Sasa ameja kwenye logo yangu kubun Western Seed. Nge vashi nguni. Awendi ajeng bing muto chako ajini agetukul 55,000. Akpo onas. Sta, oroni chita netayena ako ingen. Chita nekikure nga Daisy. Daisy amenda na 55,000 soto mabika. Oroni chita ake kora. Chita nekikure nga Boas. So to mabik somogu. Toma big somogu ijege sasa ameje bicho atok somoko koto mingen soko ni jutu kotko ga ingen iwege status 74 ash labat number 7 yegi nyoru logo yanda ni kobun western city ko awe sega stani nu ameje ga ko bit bicho atok to gole inyo bitwara ga status 74 ash labata ko duget na mangabe number 7 twende kazi
1: Lugu yota apko manut ko ikite nik to gole kasarta bro we chenwa gen koni to usko ichapchige gol seti Naile, petu taga tukul kuboga manut in kasarwe chuton. Yigesi bi golse agi min kesuwe chenin. Ko ungu tieti nenege nebo igasurut chemiach. Ko abati ndeti netinye ngulo tieti kugole kesuwe chibuane in jokinit. Aguche mange mege meud. Choton go Araka WH11 ak Haraka WH301. Chitore kasartabi tu sikti saini. Agu iboga lagenga aktiptem gitiog asigas. Kambuni tab Western Seed kutu nyege suik alagu Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu wane kukororon kunyalilin Aminika 505 Chimangeme mnyanuagig Agugun rute chemiach Aminika 507 Chitinye mwabik chegimin Agunyalilin kuboto kukororon in silage Aminika 508 Chigese ni bande kichang Agugun rute chemiten baraga Men kusirin kasari ton baro obtane nuach Keri ilegi baisin kesuik chayanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agro Dealer, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa Number 0705-505-505 Ananiyepchi Taduja Tab, Mese Tab Taj FM Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Exactly. Ko no to kasani ni ka ko itka sarta no to na me ja jeng bi ga me ja gonde ge sekso mogi oroni ka ko bi chi ta ge kora ne gi kure in ki kure nga ki kure salome hey salome lewa noma ka ko nyur chi ga ge ne 55 so ta ko to ma bi ga eng so bi ja ta ga nga me ja jeng ko ni ki tu na me ja chi ya le bi ga eng ko ji ta ge ge ko ba ji to na to ko te so ko ne ko ingu ni to mi nyu so ko ne ko ingu ni Kago ikka sartangun labatu agonin 55,000. Chita naka inyo sogon ya kutomi inyo rubo nasi. Iwege agonin 55,000. Pangana tingo unuate. Ijo mungu na mata ikake. Namsi mengung status 74 ashe. Labatu agoi duket number 7. Ira kastanin kago ni 2 minutes nguni. 2 minutes. Ame jita nipaisha dege se joto. Tati anguni kwa kile bonus. Amungi meja pika yengi tiongo. Kungi inyo agomenyo 55,000. Unapatana na bonus chea mea melanji labatu nguni status 74 ashe labatu kwa duke namba 7 ya tukula na msimu wa shaka yengi somoge nga na msimu wa shaka ribu wa yengi tunga ninyo taja femelo yes
2: kambiara afere
0: haja mekei
2: ya muno
0: haa bye bye kabisa labda inye
2: kikuro angilba tarap tisa teno ldaba
0: garibu sana kilbat
2: kiko ikasaria
0: in long time bwana
2: Kiko ike bawi ne, iya muja tianen.
0: Bye bye, mati nyengal.
2: Ama tuenda kelu inyoro na ba asinde tiena ba kimeta na ba wala wali inde wano. Koi tibi kabal taba itu kusura angel batera tiso tieno taba si.
0: Aya kongo missing ta chafe melo.
3: Kilbato nelo naranto.
0: Karibu sana kilbato.
3: Amu na ba itu si taka.
0: Jamake kete shit kabisa.
3: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Yes.
2: Yamuna Rafiki.
0: Ajamege Rafiki.
2: Bye bye, Lomba Studio.
0: Bye bye, Kabisa, labda inye.
2: Ami welcome anota nigle Clinton and Jeff Gabbit Bonnet, found you, Rafiki.
0: Kongoi Kabisa Clinton Ningola Jeff Gabbit.
2: I got to a Masha Vichandu.
0: Aya. Aya Kongoi missing Clinton. I saw the Sana Casarin in which you will leave me. Yes, kajeng e biga tabik biga biga yang coba jeng yang aku in kagak biji tageng ke inenge cita negi kure in Silvanus agak orang kagak biji tage cita negi kure in Margaret. Kongo missing kau gerwe kono tena duget number 7. Kaki toko su gebengku ni ajeng biga yang coba pota pota status 74 ash kini number 6 singuno. Ero kaki bengku no kinde kaki ta speed limit. Ameje kaita speed limit anyo. Rabi yet komite yu kabe sajep konde tongilo. Ameje ngoi ta ko nang ne balanji ku kai nyuri chitu kul korok ponas. Ne gere break ya to kuli ke ni ke gonala. Status 74 ash number 6 ka go nam no tonguni. O jep chebi tu kabe sa. Ameje tu kuli jep chebi tu. Ameje mami jina ko ngian. Yani to ganga mwa ngo ta tare kai nam sime ngunga raka. Aku tu kemanyo ruking number 7 ni, kuparan itu nengung nampai nyora pini kenyu. Ibu hati le weekend rana Friday, kono tu nagi nampai weekend. Kome jengke tak kini ke allah baca mamos, itu ndai ke nemu je, ibai siang kula bawa weekend di bangkane ke. So ame je nyongguni, aku nra pini 150,000 koi tibi kaya. Aku 150,000 ejo, kiko aja tibi kaya, laki ni ponas kuba cito kon. Arang guna ay, kaya mandanu nye, kaya telne inyon an menyon. Ya ya tersenyum ni mana status 74 ash nampak kan kimi tu nampak 6 kuca upah tu ada pesa aku dioi aku priority di situ nato aku nyorugi aku ingkuni negi kajin so jutu ingkuni ikeri lagi nyoruginya status 74 ash ayah wey ya ni kaya macam apa saya kira tu tunggu lihat ada nego endio imagine mami status 74 ash nampak 6 aku nampu tu mingki atap maja atap kuamu tu maja bagai aku akun. Mami jangan guna lain otik ay. Jami ke segala jenis gua, jami ke oling gua angu. Status 74 ash. Kan saya gay tatalan jenis guna. Kami tapi kaki gua naik. Korarci kape sa? Meja lili, ya neng korarci kape sa? Mama aji, kamu agitu ya. Meja tenang kan kape sa korarci neng koi kape sa man ko kaki tip tong mesa, ko betog namunak. Ingin kaya sih nengko itu kata ko miji ko nyolin segala je hey kalau kaya masuk pamnet atau tanya kata ko ilajin kaya aja kau cak tati lagi ni nengko itu kicungan aku lewat ingko lento le ko kaya ko itu ko tayar ingko lento lejin ijum desangi saru segala betin ilajin kelene ko miko butul le tu kaya kicung lejin karib ibu ne ibu ne kenyau kaya misi aku saya memisinya. Kau aja kerana mama guna iwe kecikoni kira cagai tu, kan kita mama orang Jepang kan gemesuri itu je cik coba sagu mima kita re, sekarang guna in agak balago guna kau ni mau beri tengnya aku le, aku kuliah jengguna, tenar juga kerja mana panjang, hai agak saya new. Dah kerja korang cakap ini, kamu nanti dah nengen yang lagi nama je inyurap ini. Orang cerita tentang naga kita jumpa nasi. Status 74 ash nombor gapi, nombor 6. Cerita neta itu negure Jonathan. Kaki kita jumpa 1,500. Orang cerita agen negure ngaki negure Nancy 1,650. Hey, orang Agnes 40 shilling. Agnes kami cakap mau. Rani, ikere ini guna. Kau kita tahu isanya? Itu nanti 1,200 juga. Yani el matuelo vandred 12,000 elufukumi nambili chamagat ko iti jita nasanya ninguna 40-50 igere le changranis amu Friday so ameche jitu kulibarchika inyurabini joto ngoro jita ke status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 onge buwa amu ameche kekanapta jita ke nyo amache kekanap teni nyoi miyo status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 kuna mutu maisha yake inaenda kubadilika kuanzia sasa engalega ba balance ba mpesa na basimeni chutungu ni status 74 ash la patako number 6 amati lejike in arangu na ikutawe simanyoru magimu ayi ne uno inyone sokoni agile kitongan mimi nataka pesa imagine 30 shillings kitio ago isi tati nyoru bonus na baili buta na kweli boye ana ninyoru 1150 ake baisha 30 shillings tio inyege ni amani

0: Touch FM to get a college.
1: Yes, mengo imin baratenyu mi minda Jehovah ko bata jitukul bas ame jangguna ko ta ge minda Jehovah ko jitukul amu yo ko mai ger ge bi gora ge mi sogo ni nyoru jita ge ni nyoru le bu ko nyoru ge le bu tamanangwan so kila mutu ako na sehemu yake katika maisha so ame je nyongu ni sogo ni gastani nyo status 74 ash magago ni tenda na gago mwaun ko mie so igil ge jitukul inyoi mi yo Igerile me jonde baranda ke tul naga pitu madeke shangon go isaite sa kosenium status 74 ash status oron jita naga go ingen kabisa negure Ezra kagi go aji 1000 jita negure Magdalene kagi go aji 845 jita negure Deborah kagi go aji 43 jita negure Sami kagi go nin 896 kila mutu na semu yake agoin inyake tukul negenyoru chekenyoru Igeri legeweke sokoni kora amu magietene niweke sabarishek chekemuch. So inyege ne yamwani kutinyone sabarita genge sabarishek ayengi. Lakini keri leke giljige kutinyoru bonus aginyoru elibu tamanangwan. Hazanguna hika sani nyo. Thomas indage seksumugu kwa isaite sa. Mitebe ikchege mejege gwa rabini kebalanji automatic. Yes, enginguni. Indage seksumugi kwa melanji. Yes, yani kagitia chinguni bona asa kwa kukupata ito lukweka apimit. Na wakileen kuja. Konginyo akitika tine tama airo, kumati lejike nga wakile kuja amanyoru. Ikuja ni kora. Status 74 ash. Number 5 kasare niyo kuja. Imagine wamijina kakwa jo. Status, 2 minutes kasare niyo. Status 74, status 74 ash number 5. Goro jita nakuja ni sawe kutu yake ji Nani ata chepchepa Ngono chepchep no makin kera fini Orani jita kako chepchepit kabisa Na kikure in Kikure LC Kakiko ajira fini 1645 Kikire 1645 Ndaka mainyo Kainyo rabini kechang kabisa Changut ko ingile nkumanyoru Kukaili jikangun kumanyoru Cha 14,000 Mini ko sawa Chitu kuli ingyan Orang ni cita agen nak jual nengku ni cofri, kaki korin 1000. Mi malala mi kemana cofri? Uko sawa. Agen bayi sih silin diptem cofri. Imagine. So genge tu agait. Genge tu grabin kerja. Galen naik matis kosira. Status 74 as kasar niu. Orang jauh dek esok ayang cakangit. Ame jadi cecep-cepen kapesan. Namsi mengagi cil. Aku ibu hati lagi tiak tapi nazarati suah ajarin orang cita negure masih kaki korin 1000. Kongko missing. Age bayi sesilin dipte mangmut so imi ko mie haya orang ni cita ke negure repeka kaki ko aja kene 1800 kangit mie pili gitu kono nyil fun pili repeka imi ko mie nani we uko msuri ume chungwa ku chungwa angwa haya status 74 ask kasa nenu do get number ngapi do get number 5 do get number 5 kasa nenu sasa amejake kwa shine na gile nin kibagenge ogimnon gabe shombage o gabutet So mama cakap apa tu? Amama cakap jilid barang itu naga kau ni. Ame cakap makan siwa kita orang kewek itu kan? Kau tikun pun asyik kau ke? Agak kau ni kau rasa 14,000. 14,000 kau jauh kita waktu awak kewek. Lagi nunggu ni makan siwa lekai tu tungtron atau kau kau tu mina mungkin sokoh ni. Labda kata iri be. Kewek kesatuan ni nyonye. Tapi ek tu kau jauh tu sokoh nunggu ni kita jen pun as. Inya naga jauh tu kau tu minyoru. Iwek aktif kita tak kau kau ni pun asyik melanje. Kelam tu lazma aku lelanje musuri. Tena lanje musito. Labatu status top layer status 74 ash labata koi doget number gap ko senyu doget number 5 chitul gere break doget number 5 imiana memi dane ko inyewe tamaji lilino to agita sta ko noto nago ko patatol ko gabe met awege nyoge nyanya mauna legend ka ko bet pi ganan toma age I draw age begita ke so kita na samin chelsea mengung status 74 ash we are going to get number 5 kegasi number 5 14000 ko chin big 20 lakini bonus ko chinji tukul ne ingani kongete ke nguni

Yeah, Nico Uru. Original neta naga ko ingen kabisa naga ki ko chingyo 85,000 ni ngu ni ko baro ko le jita naga kure Yulita. Yulita amepata 85,000 ni amabati. So ngu ni tako toma bika tako konyo. Toma bika nguanu ije kecho chingyo. Orani jita neba aeng. Jita neba aeng ko jita naga kure bitris. So toma 3 people. Toma bik somoku. Orani jita ake kora. Orang gagal malah. Cita negi kure yuka bet kon nombor satu. Nombor tiga, so kasarin itu mabih gayengu. Ame jawab cebi cawat gayeng. Yes, nata kan nikahui waktu ngapa? Waktu bil. Nata kan nikahui fi cita netai. Ko cita naga nyusukon nago to minyurugi. Kekonin 85,000. Jita nebaya ngoko jita nato mite soko nyako inguni keko ni 5,000 pitunguni tatyo kule jita hii ara nguni kutkeme chapigo yeng angaje galakche magisiki keko ni ine keko ni bonus nato kito naamisin so kito naameje kichongoni yujutu statu 74 ash duka number 4 duket number angwan meji lilikuru kotik duket number angwan kasaninyo ira mameji ne jutunguni yan mami jin ago juta ko inguni mumen ra beten mumen ra ben gote suak de gesek gote suak de gesek in khaja nyung de sei fike de ganga de ga kam mam bile tatu nione kam nda pata status 74 ash namba gabe namba eroga serinyo kimi te doket namba 4 ichil kito si met status 74 ash namba 4 na gawo itman ago ka ko ni boroinde nya ke tul na ga inyo iwege inyo ruponas e kami jamu kuni ale oleh bahas perorangan tap kalenjin, ya negoti kasih taja fem menguji kalau lemi, negoti kasih re diaget tu neningku nataja fem magi tebegai lehi, kaya re tu ini amana alengani, taja fem yo Arab serem ni sekiel, aku kaku ni perayaan yang sogo ni nyor rabi ni kita tahu itu 5,000 ni, oleh nyorunda iko ijiling si mengungas, statu 74 ash agiwe number angwan. Oleh mitai rapi ni kita tahu 85,000 jaga sergele mabati 85,000. Tiket itu, itulah tiket tagen ganam koyeng inya kene amuan itu tiket sekeje nyonune. Kita kene mihu, korapi ni cakipah isya ko macam me arah ageni lain arang kota bah isya suko tille pagal anang kota tille pagal lah siling sasam muisho, ko jangga missing cakipah isya ko siling sasam. Boi ko ngete ke 20 aku barang kyo kole imi yarere ne atak tungan, sa sangunai. Gata suaga stega isaga muga amanga leke jangi loba tuje to kulinguni gako noktinda galenongen gako noktinda o gako nok parainda inam simengun kito kula gijil kitongan ame joko mutin tieni kitongan gijile simet i baibaji ni tienda agile kitongan mimi ndo mwenye roho safi ata mimi nitaona Mungu akwane na nyoro rabini status 74 ash number 4 twende kazi.

Haya, kakabwa unaleji nchutu kutesetai tenda kongoi missing kakabit chito nekikure Sibora. Netaino. Kupata chito nekikure Chelangat. Nakakuchakakunyorchike. Pika yengu unataki, wameenda na mapati ya 85,000. Tumefunga hiyo sehemu na mna hiyo. Sasa nguni, ameche kebe number 2 nguni. Ameche kitualde number 3, ameche kebe number 2. Status 74 ash number 2. Ameche akuni in 5 minutes. Aku mau kasi kenyoru in 5 minutes tanya rupiah gaya. Amun gue tak foto kayak pesawat gaya, pas tak foto itu tas. Ira kasi kenyu. Iya ni nanya. Duka ni kayak pesawat gaya yang coba in 100,000 stock. Lagi ni bonus. Wagi leji jaga inyono wangi tengah kita. Wagi ingun itu mira kaya kita kau lingsi mengumi. Kau berani tu nato. Takai cuma mungkin. Cep itu. Kau kah mata nyoru ni kaya ni 20 marathon. Star 274 ash number 2. Star 274 ash number 2. Imagine mami jina kako inge ntugani. Waba anoko genyo. Status 74 ash number 2. Oronjo adage shengmuth chako ngete. Aga mwala ameche kipashie 5 minutes. Nataka kila muto changa muge in 5 minutes ameche kapit pichua yengu. Ameche oai machabu. Yani ndage shengmuth kanyo rupicho atak. Mutafanya ifo? Yes. Yes. Ameche wakiri nyo. Yes. Agupona asinge nilekita nipa maana. Kupona asinge nipa maana. Engbik. 100,000 koi mugo buti meno egi ainyono kora ijenganu bonus status 74 ash labata koi duket number 2 nguni kimi namba aye ngasirinyu izize kona ke mi number 2 amwao kimi number 2 tabasali wapendo wa nduku mahali mnanisikiliza status 74 ash namba aye ingen gaena mwikend kona to nako magati tindai chep kondet bwana na imu jango timut out family nengung. Amun de nyoru 100,000 ni. Kumo pendi kabisa in vacation. Anang jam kelene. Status 74 ash number 2. Yes. Status 74 ash number 2. Imagine mami jina ko ingen. Oroni jita netai. Oroni jita tanai gaji bonus puana. Jita negi gure cowan. Kagi gaji 1,000 bonus. Cowan bye bye itu. Bye bye itu amu kai nyoru nye. Oroni jita ake kora. Summary. Kali gaji 850. Orang ni cipta negure Joshua 43 shillings. Ira Joshua. Ini ni nak magati nyoru 12,000. Perci ke angku nyoga nyoru cawai wake. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 kasteri nyu. Isi status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Imi anan memi. Imi anan memi. Aya.

Aya kasar ini juga kau ikasarta. Sinyal noise una legend kutu kau bih pegi cebas status 74 ash nampat tu. Lagi ningu ni kau ikasarta. Nato nebas staffu 48 ash. Kamma kawaita kita une duget number one. Ongepeo. Staffu 48 ash duget number one. Ame je jutungu ni aragaraga. Staffu 48 ash duget number one. Kau ni barainda netomga inyorube show. Ame je baishi paraini. Ame je bing mut cegi kau jen. Agak tukul 70,000 ni. Agpi galaki gaji bonus, labato. Star 448 number one. Star 448 number one. Asal niu. Ayuh, mami jin agak aku cut puna. Aleng kat awal lagi aye ni. Moga agak missing sugo sirah tapi ni. Star 448 number one. Kago nama noto amuun. Star 448 number one. Mami jin agak cut tangguh tak engke. So light ni payin. Giro ginaga sir so light ko notok so light in the bus 70,000 ira kostani new star 448 number 1 imagine megasti star 448 number 1 ayewe aye kanya tebe ko mio sangir ko mie so le bonu ndabi star 448 number 1 gorenye mami jina ago nyoe ata jita age genege no ale ngitunga na chama ngala na nagle oti gai mami Star 448 number one. Is Star 448 number one? Gole mamiji. Kau cuma kau cita agak kau tuyak ponas ing big tu kau. Star 448 number one. Ayah kau tian Star 448 ini number one. Dagel kau bi cita news aye kau tuyak ponas. Star 448 number one. Ini lim imu jitung kau nilai jika ini. Kan esok ni ni kaje mangkawa, aku tu yang 70,000 ini tahun ni buat, entah ni tahun ni lagi, kita tahun ni lagi ni. Star 448 number one, Star 448 number one, Star 448 number one, aku ajar koras eh, nampak Star 448 number one. Ayeh, weh, mami je nak kau ingin sihir ayat ni. Orang ni cerita netai, kau kau missing cerita netai, negi kurang ngah. Cemutai, kau kau missing cemutai. Ame patah na naya ke silingi elpu moja, pigi ya magofi. Ame patah ya ke, nawe patu. Ayah orang ni cerita netai, negi kurang Frida. Ame patah na silingi miasita, karibu tena. Orang ni Naomi 50 shillings Naomi, na lady sapa na cungko busuri. Orang ni Orang ni cerita, kan? Naga aku nyor korang. Star 274 ash. Cerita, kan? Naga aku nyor cikai ngu. Yes, orang cerita neta. Ewah, no mesasa. Mariko, naga aku ing neta aku nyor cikai 70,000. Star 448 ash, kau nyor cerita neta 70,000. So tu ma peak angwanu patwa tu ini. 20 kasih. Star 448 ash number one. Ira kau sering ngu. Namsi meti tu ko lagi leji si mana I need money. Bonus inaenda kuenda Friday emet kasani niyo mejilil baroenda neuni nagako jenganu nagoi agoi richo ingungoricho kaya kasri jutki ne mua kale richo I richo sinyen kwanenda naaye goi richo tamang lali tamamiki ne gure richo so ane naaye richo inangung kong ngalak amu tamang lali agimete kosa kito gasis kolo gidogo kaya kaske So mimin juretio. Aya, nyanyo status 74 ash labatu number 1. Aya, ora ni cita naga konyo. Gigure. Aya, cita de gigure in fancy ka ko jor chike nyo 70,000 jaba so laite. Ka ko ek biga ek toma big somogu. Ora ni cita age ne gigure in Debra. Ka ko jor chike age ne nyo 70,000. Hatungu nyorugi Debra bana lakini amepatana na pesa yake msuri hapo ati Debra kamita kwa masin lakini nguni hapa tena ameenda na pesa so nguni toma biga yangu sasa hiko story ni upiga yangu amechapche kuhuni chita genge kujito na tomgo nyo sogoni ingi soge shektu waisi nye agotinda para enda nabago nyo inyo nguni Cita nebaeng, ko cita nato mi ilia, cita nato mi nyoruki kanyo sokon nato mi nyoruko debrangku no,
nyoakon 70,000 kole jitake angajek alak bonus kwa wote. Status 74 ash number 7 star 448 ash number 7 number 1 ayo ni mzuri kuchanga njiko saa singine star 448 ash number 1 kupote enje ndo kujua star 448 ash number 1 ngoro inye oron jita nakawa kwenye kwa kiko hachine ingyo jita negure Joseph kwa ikoni 1000 Clara kwa ikoni 850 jita negure Philip kwa ikoni rabini keti 500 jita negure Stella kwa ikoni 682 haya gina mjiwa tokoro kwa kiri kutu kapi jita toma nyuru jita nakawa kwa hachini 70,000 na kinye biko yengi hachengi namsime ungo sile ni ungo itukula laimi namsime takoni rabini cho star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 ajenge biko yeng sai star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 star 448 ash number 1 ndio yo atom patikana rono abit ago bit biko yeng ujita negi kure ngo jeep game boy agita negi kure in joshua Kopi kau yang guna tak kau keruwej. Ame je kepen guna. Ame je keberan ini nampang gape. Kau mut kau aku nang nampat tiri. Leo tu jari pun nampang gape. Aja tu jari pun. Ia nampat seven. Ia kau kau cipi taman si met ne payin 25,000. Eh at least ini watu engi. Mago ima ilah jili lini tak. Haya 448 ash number 7 kalau lewe nuang nuang tempe tu tabrani ya ni kakin nampara kake namingun atya ya tuak duko syek tukul ojo bahati ini star 448 ash number 1 number 7 star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 imagine mami jina aku juta ngota genge star 448 ash number 7 ojo ki ago no ki tage gora star 448 ash number 7 imagine pik tamano Tosi jilili mpijo to teman me jilili imagine jam pijo to ke 25,000 jaba si met sana sana nyen nitindai si met na bamulega mata iba ishe si mana to oroni si met na miyo neba 25,000 kigonin age gonin en siling tip to mangmuta na ko sosom ko janga nam si mengu star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 imagine mami je wato menda ko be preka no iro wegeo kato maguru na bas na bage ba prek wato ruti Aku nak break leo Lazima tupate pesa Star 448 ash number 7 Star 448 ash number 7 Haya Aku ni barahinda nyo Yes Yes Ni gitiongani Ameja gitiongani Ngiti akta Mago ya amu aga inu tuka Biga mu saith na labati Amu aona kutuwa giti akta Lagi ninguni toma Toma kika wajangu tiyangu takenge Pona seki benda watu nyo wakirita Ningure jakilina Kwa 50 shillings Sipora kwa ni 400 Joyce kwa ni 350 Kennedy kwa ni 1000 Haya Ngete saa kwa unoto Star 448 ash Number Rako sani yu Number 7 Number 7 Number 7 Number 7 Number 7 kwa sani yu Number 7 kwa sani yu Number 7 kwa sani yu Haya Kutuwa raka raka Star 448 ash Number 7

1081. Ketini Chile star 275. Aya. Leo kunaendaje bwana? Kwani kunaendaje? Wewe chore na tegle bore. Kiri nyoshini gara bini kiti jwan chibona ase. Forget sana 1290. Aku bona asion kitok. Tu magelechi congratulations. Chep chepi tene ba kitara karaga sana Chile star 274. Ashe agitile tiketi nono. Star 274 Ashe Tele bak tiketi nono raka raka sana. Agere na tele John pongezi sana. Amma jitu jita yang pohna ase mitenyo. Mite jita nega kwa maratatu. Yana mami tenega angosan kabisa. Kigure niko laski bruto. Niko laski bruto kanyo chige netai 746. Kotil na Boeing 168 shillings. Kotil na Basomog 1185. Kibare niko laski bruto. Pongezi sana niko laski bruto. Imagine John nako bona aski choko. Jita na to mitel tiga tu bana. Manga na lega nyene. Manga na lega nyene jita na mitenyo na. Chilipa kito star 274. Ashe agi tile tiga tino ano. Wing etij 750 chongi choko. Nai legi parchi nige abiki bigyo. Korne lasa nige ano nane. Kami kerana lepas, kerana nyorci ke, katilah nol netai, kan nyorci ke 47 shillings. So amai cili jitu star 274 ash. Ongo tini nol ni getini, jam dat I cili star 274 ash, agi tel tiga tino. Aya, amai cili gas 1 2 3 4 5 6 7, pick 7. Cikgu isip ke, netai guna terikle enoga, kan nyorci ke 719, neboy guna terikle osea. Can you take 1335? Never so much not regular Ellen 438. Not never angry good not regular Mittenigle Lena Denyotan, Minigle Rose, Minigle Chospat, Middle Ronald, Agnotrigle Viola. Hey, Chamune. Yanya, Mammy Tigitana was and bonus, Ogo Tagenge. Agine Lomakparchiniga bonus, Kagichoguna bonus cochangan. Oinigitanago till Conyan Amwan, Tomagosan Ogo Tagenge, Tomagosan bonus Ogo Tagenge. Kigurin Chibit. Chibit pongezi sana. Kanyo chige 724. Kanyo chige 48 shillings. Kanyo chige 788. Enon kanyo chige 16. Hey, iyo atare sana. Chili bagi star 274. Ash, agitime baati notare unget. Nagini nagita genge. Kit na gibar chinige. Kobi gibi gito. Kit notare gibar chinige. Kobi gibi gito notare basilingata. 150,000. Kibar chinige kelbi gibi gito. Guru kwana ti onjamba squad do janda kubira squad do amma je jutu bagi yara kara kasa da jutu ni bagi yara kara kasa imagine 30 shillings guru ji jantom kai tile tiketo amma ya gerci tana tile na taina amma ji jamma ki gabe gibe gina na tile rai ne kasa na ndom kai tile ga tishi da ta jefem amma ji chili star 274 ash amma ji chili star 274 ash kai chili star 274 ash Aya, amachi itil ticket. Not any meeting, number 6. So, ichile star 274 ash. Agiwe number 6. Kagisirge le boda. Ichile 6 agichile gole send. Kego nyote legenda o pin. Inde pino. Inde bak pin. Atambwane ni street away ni gune. Star 274 ash. Tele bak ticket inon sebit sebit. Dorcas, ini kai itu letih kat eh, lagi ni kenyur cikai 1450. Imagine ini netai gunyo, mami cini aku itu bonus sebab 1450. Ini netai Dorcas, pungis zan, ingene, cam dah tiga ti, Ambrose, ketila netai, Ambrose ketila netai, aku tengah tanya kenyur cikai, lagi ni matu ti ingke, 8 atau 6 skop bonus zaman aja, ini 8 atau 6 Ambrose, kasa jahane ti Ambrose, hey, ingene, cawan aku cikai gunyo kelajin. Testai each again, pigi number 150,000. Sigiri kagum mohon kelajin, makin limited ni kelajin hiti le tiket sekat. Imu cik til tiket sek taman, imu cik tilut pagat tiket sek 20. Aya, in eight at the sekis, chatan jangke til en tiket. Jangke nyor cik ko bonus. Angkut kelajin til en tiket til en 30 shillings. Gak cuma kelajin til en 30 shillings. Itu le tiket sek 27. Entah itu le tiket sek 27. Ajawe. Aki dale malas bayarin 30 shillings. Imu go 20 shillings, 24 shillings. Kwan zager uge bayarin ata, kaya bayarin 27 shillings. So amachi ibar juga. Ketiye bag, kaya gua nen 8 atau 6 Ambrose. Yani
tagu muak say til tiga

0: Kaja FM leo.
1: Reje, ipewe, akiate.
0: Milele na milele.
1: Amen.
0: Amen, na ngwa chijio.
1: Dijerono kye baiso.
0: Lele neo, lele neo, bika chibo isi pooling station o.
1: Ije ni nako kye zanwasi ye to.
0: Eki, kwa lasi masi birgu rehat karari, lagisa lagu cho.
1: Jalu kye name kye birgu rehat o.
0: Eh.
1: Gloria, berangai tim ngale.
0: Gak lagi tadi yang merangai tim buat rata aja fa belu.
2: Yang mana fa?
0: Willu willu.
2: Lagi lagi jasa tu lalu siapa tuan?
0: Eh he.
2: Lagi lagi lel.
0: Kilel jasa sana sana macam aku putih macam buana. Tanya fa belu.
2: Anto.
0: Eh.
2: Yang mana kita mungkin?
0: Willu willu kabisa ngaji jo.
2: Madri ni dale, kita ni cuma yang dale.
0: Yes, garu besar nama ike.
2: Gila boy,
0: gila boy, gila macam kebut tejo, macam kebut tejo. Ibu tengah le, uo macam kebut tejo. Lo tengah le. Tak je family lo.
3: Vanzo, Vanzo.
0: Eh.
3: Nemi aku anda.
0: Nemi aja je.
3: Orang tuh yang ngerti, boleh tejo, nampak super awak, kelihatan ni hampir, lagi sorry aku tejo.
0: Kapesa santai sana, nampi dia ada contoh aja family lo.
2: Gadget.
0: Eh, kita abang Dubai.
2: Dubai boleh jadi dahau, kalau ini.
0: Ketiu je punya negeri bangku Raisa ko.
2: Ini abu abu ko, ko aja kalau ini abu abu tu cuma di bawah ini ko.
4: Saya amunya.
0: Ami ko mnye.
4: Sekarang dah buat saya Dubai, kira.
0: Kalau ini.
4: Eh.
0: Omo wajib yang bayar tak yang kau beri.
4: Nampak dia.
0: Omo wajib yang bayar tak yang kau beri, oh berkurang. Nampak
4: dia.
0: O boy sempe ba ta ga bir gura.
2: O
4: bone nyuni.
0: Ka boy sempe ya. Ka boy sempe ba ta ga bir gura twaro.
4: Ta je janu motini. O mo wono kwani.
0: Ta je fabelo.
1: No vanto.
0: Eh.
1: Ngi la jale no ne munanga bana.
0: Kare buzana ji ta munanga.
1: Kuma gloria ozinya.
0: Azad de zara da bji da ne tan ga salusiat gitio. Apa menyao? Taja pemelu.
3: Taja we.
0: Acha we.
3: Kangati we.
0: Eh.
3: Ini polis station ada nak koma mabu menyuta.
0: Eh.
3: Ibu ji we.
0: Eh.
3: Anya amua berangge di sini. Kita boleh pasti mau lagi we. Tapi lor yang kita buat.
0: Taja jalan mau kini, amua wano kuai. Taja pemelu.
2: Taja pemelu.
0: Eh.
2: Wele
0: wele kabisa lekaya marid pooling station yo.
2: Oh night we jemos we na ilo jemos.
0: Aga sino la wanga ngu ko night yo.
2: Oke te pooling station mo marid tinye we gure marid bela tinye.
0: Eh.
2: Lo we te ba wano fo pooling station karar sa pooling ba yin je sarma tinye.
0: Eh he.
2: Eh dinwa yo su bari varzo.
0: Eh.
2: Me kila boyo varzo. Le tu ko da sala varzo.
0: Le ma ko butejo.
2: Mati ko bute varzo me ngetu ko lagi bu.
0: Kabisa bwana, wanda gya lagi bulit karago butte bijuo.
2: Lain mabute bwana, dia mau hari tu.

Moster Gitmut, Arawe Tab Sokol Kenyini and Gai Silita in Mission, Saudi Gonorenyi Kiai Eng Betuno Togenga, Sima Twit Mara Mutya Missing, Agoba Meni. Choto ko kabrasto shaga yeng chaba mete chaga itu jingu tak pas studio ne bata chafim ne kagwa ite sai to mana goyeng ne ba kas kaleng kagwa bata dege sik tiptemu akmut eng kagwa tungul chaga itu angi kisin dari deng kasata ne uni ko sugabit ko gai kagwa ba agu gona kim na tiet mut ya mesing konyo

Arrai, ce roi, ce vezi, cu alerine negre, alerine negre, lume! Arrai, ce costă-ne noță, ne-negă, ne costă-ne noță, ne-negă, ce costă-ne ne-negă. Agere, ești de mesi, ce-am capit să joci, mi-ți ne-o nasă, mă gândi, ce-o tu mă-negă, ce-ai bă, să joci, vreau, le-bi, studio! Aga, le-i tu, scăi, ce-o băgă! Aga, agere, am mă-te, că tu-i ne-i bă-ngati, ce-o costă-ne ne e no to ge en ne bă en no to ne bă bi gi bi gi t katiem katiem katiem mă le tagiliana katiem mă le tagiliana ka bisa lagin ne goi guna ki tu costă ne to ge e nio ni Aku kira ikhlas ini orang cakap, amma cakap cikgu ni wangga cikgu kosong ni, eh non itu because kira ikhlas ini orang cakap, kira ikhlas ini non itu cakap any minute any time from now, kira ikhlas ini orang cakap cikgu kosong ni, lagi ni amma cikgu cikgu orang semua ni SMS, kita nanti mungkin orang nonton ni bos star, nonton ni bos star 440, ini adalah star 274, aja, online cikgu cikgu kosong ni, ini tuh ni bos star 274, aja orang semua ni SMS. Galeri dengan gaya Elohim, arah itu kita pergi jangan bisa. Jepun adalah dengan orang depan AZM yang nulis di studio. Asuman wago, asuman wago, asuman wago. Ini juga yang depan arah itu. Arah itu ini juga yang depan star 274. Aje. Ini tuh nampak star 274 aja juga Agustus ni. Gilin juga tu kini orang geru meeting tiga tino number six. Gilin asing kini kita khusus ni nampak aku kuanya kini le. Gilin juga meeting tiga tino number six. Tiga tino gebuan ni niu ni random le jaga tu bulim. Yana semua ni ejam ejam. Agilin juga tiga tino number five. Tiga tino number five kita khusus ni. Age tugul agwendi agponas gituga agostanane Wendy bigagponas ag 14,000 Nitong nabo star Nitong nabo star 274 anje Nitong nabo star 274 anje Gelenji na nye ninguni tila indigitit number 5 Indigitino number 5 28 kuaje Bendy big ag 14,000 In 14,000 gitu kosanene Nitong gomnyega bisa Enyon ngum terimku pijegi go haito enyon kana nyamone marai ni go friday nye Raini ni friday Amaje itlen tigiti number 5 Maigo wegu tukul gitu kosanene jega go maigo e menenyona Amaje itil gitu notong the bus town A 274 Aja A Gelenji Digitit Number 5 A Digitino Number 5 Gitu Kostanini Iwendi Ag 14,000 Ejiba Shopping A 14,000 Ejiba Shopping Ogiro Limitungum Nyega Bisa Gitu Kostanini Gero Enyo Na Nyenu Guni Gana Somana Ne SMS Kuroge Anyone in Gunny to go son in New York 14,000, 14,000, 14,000, 14,000. Yonarakini SMS, Ogolin, your name, SMS, new Manakarobat Baba Memo, Logas, Manu SMS, Olinji, Nina may not to get in the bar a shalom. Egin, no, may not in the bar shalom. I'm going to join yes, everyone SMS, Nina, in the bar shalom, or meta yes, a mess, not in Wunget, Gavio, jogging is if Sharia. Eonji is if Sharia. Eyo jine isip sheria enyona College giru imagine tigitino number 5 daddy Tiana biji mozenge

0: My friend, give it to me, A digit number 7 new to 55,000 was jovre my magic bit kasarta amma digit ga ta jin sigete time in yutoga guyotini ga ge taw liga no
1: ngi bana tere mo ngi ya mo ngi yota belicha go ske el parusa ya a ke over to no en limasiro in ga len jon mo ite won ga psa ito ko mbi ge na rusin ba tar gi tip te mana ta afsalo el libro sea kora elicha go ske Grab window.
0: No, grab window.
1: You let up one big two cups in a ruse, the below quack, Chabete, Akmasi, 2020 in September.
0: Yes, I was in Dangan.
1: Kakichana Nagomone, Nagolinjin, Gomione, Nagurin Patrick, Nabolimba of Canada, Kiochetin and 20,000 in Limbo, Elurit, Augachin Rambatory is all the rat up soil in Bogap Canada. Next week, Swagatai at Nimye, I would order that family. Actuligag, Magil and Congui Wanga,
0: Unupol,
1: and Ovichan to Hulu, Magatunga because of Casalta. Cogi meeting Bonatere and tetutiet aba ma cha ta chi tu ni ko itu ngel mi tem bi ki waitu bana ta der ko ma wal ga gi na a ga gi mi ten ngoliot no somok
0: yes
1: a go ngoliot no ngol lin pointi ni of somok ko ngol lin ke le amne si en gasa re bana ta der ko top to ne ti e so bi ta bi amne so ko top to ne amne so ta ba to ba ni bi ke chang en maizia ni ro chi ta bana der ko era ga sin ko ni ro ga go pa ga ga sin no ton ko si chita gasit pulani koroni gere go gometo kwa chito gani sara koroni bare gere ga baga cho kwage yani enore ta ke tun gere ge ba chopa kana sa ko top top bendos bi ge bare ge ba chi ge mungare ko top top bendos bi ge bare ge ba sugulo go loga ab sugul wendi la kwa sugul bare ge nda sugul ne ko top top ngor bare ga sugul ga ma sugul ne kwage mwagele kina ta ne go chi chita go top top mbwana terere Aku macam awak ketiga, kau agam awak lelaku baklia babos. Ya matinya, tak kini tahap kecil, neta aku no. Aku awak kita buat aku alam 2918. Kau lebih tahu tebiye, ini lemah mita ngangutiat. Kalau tahap yang agam awak lagi ni cerita orang sok top topen. Awak lebih too much influence from others. Mungkin kau is. Otoptavi, Chito Gotorgobete network, and Otorgobete line, Kana Gimonda by the Gomolole, Aboba, Letoptavi, Lilog Toga, Vigan Casare, Leburto Vigrain, Cogi got Luis and Otoposa, Vigalak, Kiwi got to Bose, Kiki Ma about Puria Tap Call Engine, Kiwi be going Alal and Boria Tap Call Engine, Nibarico Rajiravi came in a gym one at Terre, but on Alal Sigromi Michina was a engine singing Kito Gero, Kinich 11. I remember Banatere. I was so surprised. Kamoya and a boy in somewhere. Ali yo imanyo lui le teminu le lenga banga ndege te lenga te le sume ju le manyo le manyo le skiro na le chongi moini log seriously ali pool
0: one ju
1: seriously ilo giro ngale chongi mo I moini ju I was just talking to me one. I was so surprised. So come on, all influence. Oh, the nigera tu kia vi banatere. Oh, tu kia mainge ngole. Tinye fighter ne enso bima. Chom ne gitjo atubose ngabi galak. Kauso mane gita bo tabra mane tamano ngode taboy. Enega mwa ngole. Amu ani enge atubta atubose ngabi galak. Aho enge wala engole tapo bo tu kwa. Suka bi to ne gumye. Magene mye ne to ajose. Number three, Oba man and Tawarako, lack of wisdom and guidance. Your Mati Chito, Mamati, Arando Natet, Negar, Kutuf Tobin. Only when people make decisions without seeking wisdom.
0: Yes,
1: I would tell a little doing, and that is why you're hearing one of the things they like about law, and one would tell you too. Amenoret matinyi ngomnotete agando naten gararani muche kutikotonone kogile eletil dobi elemek dobi decision kwa mu matinyi ngomnotete they keep changing direction inoru yeda bwana terer kutilegit kutokiko lage ele magararana mun matinyi gine gure ngomnotete so yonga gila gen gine bare wisdom and guidance ke luseni direction awo legi tilda itu ke tile nore na magarar patiso amose ta amigo se gele nga mechito abar ge chito abar chito chamane nyin abar chito loki o no ga sno wile ngoe bloki ga basa
0: imagine
1: so pain bul bana tere awo mo nga basa ge zo mo ge ta ya
0: koro ga basa
1: le mi ge zo mo ke le ni mute je mo no wa mo to ine
0: amu
1: tu ke wa ge ni mo no bana tere ko mo tu ke manumo ma wa ida
0: It's not
1: too much. My usual to go to your house. I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit
0: of
1: Mam nanti tang ang na utek api bana dere, cengkeke rani mam bana dere. Kau tahu mu alelen, kita ngere mam kalau tu tengu tahu ego mu tahu ini. Kau ni nyuji api, kau tu kau renai. Kau ni
0: istu
1: kita ya. Amu tu juga aku agi muanya. Kau aku temenin mam nato se, ang na utek api dia api mon. Kuma geleng kita ya, nyon mego mu tahu ini tu, agi renge mon. Amu tu juga se. Kamu amici bye bye. Ni bye-bye. Mereka ni bye-bye. Ni bye-bye bye-bye. Tuara abtera ni radio ni. Kamu message kisah rune ni. Kamu baru boleh lagi tu. Boleh lagi tu. Kita suci kamu mohon lagi. Kamu nafas nafas program. Amu kau ini muntik kamu nabi yang wanya.
0: Kacau.
1: Kau korang buat abtera. Because kalian lagi wisdom and guidance. Kita buat aku hal ini semua ada tamu tu. Kau mungkin lalai orang yang lalai salamu bana tere. En salamu kau yang lalai, eh orang lain semua kau tetamu lalai. Nampak mana bana tere? Nengke nyokir giri, agak esok mana kita tiap bana tere. Yang kau bete jita kini kegure ngom nanti. Yang kau bete ngom nanti tiap ni sampai ingon down. Agak itu decision je, mungkin ni bana tere. Mungkin ni decision cerong.
0: Semua macam
1: tu. Tu kiti le, kiti le ngalai ke nore nama noto. Kau jam kau bete sami tiap nengko tiap bete ane baru pen eh, pen ingon. Kau le, yang mana tiap le Mati dilihat jaga dah. Kau lihat kalau tinju urbas dah, kalau tinju urcorua, agi ngalongji. Mati dilihat jaga dah. Kasu kau lihat next semua itu tamu kamu ada salamu. Kau lihat salamu ni way.
0: Yes.
1: Kau lihat semua itu tamu tu, awal ilang.
0: Man.
1: Yang kita buat tap kau lihat ni.
0: Kau lihat ni.
1: Kau lihat way. Ima unne loime, emu le dangutur, ame tienge naemu. Egas, ima unu amuto anet emu la ngutur le, ame tienge naemu. Nga ni ne da tenor tenue guge, tenor tenue guge, tugul. sikoletitit ortinwekuk kokilenyolu ing'anyin endet en ortinwekuk tugul sikoletit ortinwekuk omindekee inyegen ile ing'om en naeng'ung amune iywee loin ak istoenge yoityet mindekee inyegen ile ing'om en naeng'ung ako tiengee komuktoindet sikondun kokile you must distract to trust in the Lord and acknowledge Him in your own ways. Nyolu itienge komuktoindet. That's why kimwa kele if you lack wisdom and guidance from Elohim,
0: yes,
1: you will lose direction even in decision making. Sikere kotile biik ng'alek Bwana kero kayimke chito kwonanyin. Kobar ke kasito Bwana terer komi ketit barak. Anan kobar ke kasito Bwana kobar kwondo. Abar kasito lekile kobar lo. Nane kasito kele konam sabarit en korichin akorat kurbeto kwo kabisa. Akobakai lo. Yan kobakai lo. Akobakai kwondo. Akobakai tukukik.
0: Akwo.
1: Because of kalaken ki nekuren wisdom and guidance. Ingot ke lagen wisdom and guidance en our life Bwana terer. Especially during these hard times. Kasartal nekibuni uinwe. Kasa amu mokimuwa etu chukela momi winwe. Mokimuwa etu chukela momi tenjala njese buni bigen gore. Lakini nyolo getinye ngom na tete. Akando na tete nipunu kwa muktonu kwa na tere. Sige mui getununi. Ake mui getertere. Ake mui ya mui tenete ya mizoki buwa ni kwa na tere.
0: Kwa
1: mua mutole nkandan kuru kwa na tere. Tuki ya kse mui mbwana. Kwa nangu pa tuki ti muti. Chukuru mene mwa. So number four.
0: I wendi kutumati winoni basi Jofri. Game mangom na tete na tapenu kwa muktonet. Anakuli jegira so man. Otinye. Ngom noti ni ninyun.
1: That is knowledge.
0: No, genabangan.
1: That is knowledge.
0: Kuloti ni neo genabangan. Mamo gengi utake.
1: Inge dile, there's a difference between wisdom and knowledge. Kekasi kakimua knowledge. Kakimua wisdom.
0: Wisdom.
1: Wisdom kune tienge kwa mokto inda. Kekasi kone imati tienge na yungunyege. Ngot kogini soman, mati tienge soman.
0: Ikuli jitane ne, tini to ne. Ako ongin.
1: Akile imo kwa mokto inda teno artume kuktul. Muti indaka hile ingom, ko ingom ne nungu. Inga lole salamu kule kuti ingom ne nungu. Laini nyoli tienge kwa mokto inda tena.
0: Ena engu.
1: Ena muna la terere. Nowadays, we mucing ngalor di lawat tu kanu tu, amu leleng kira asoma. Eh, nanti ni degree, ni bapa degree ni mian. Kiro, mnyo ngalor ni cheat, kau tu kanu tu. Tapi semua tu time, kini tebi kyo panah teregi aje. Is of one, melaka biki kure nanti advisors. Advisors, uce tori ting, aku tiang ke we wrong, kumu angul wrong reo.
0: Yes.
1: Kalau biki jangan tuan mumu aje biki kulega lelo. Ebiki jangan tuan bawa mumu aje tu kulega we cagiu. Aku loga sarip panah tu mumu utki kulega we cagiu. Lagi ni kumu aje net ke, kini orang ni kure ngom nanti, ak tori tet, guidance from. Expert, anda pun mesti cukup hormat tau ini. Ia itu orang kayak cheese ini. Kayak cheese ni pi kayak je. Kayak cheese ni pi ketika waktu orang utik, kimi macam kesap cie mana teren. Kita ke, naya pi kau top topan so, aku butiran sebab, kau kini bukan fear of failure. Apa kerap mana teren? Kau ibegai cie tau macam apa itu? Ibegai cie tau macam ibut? Ibegai cie tau macam magosa? Kau kini some people start many things, but abandon them. When difficulties come, ino mucho kwa hivi baso ni kecha.
0: Gona
1: ambasajori. Lakin ni yapu awinu yako pakai.
0: Kometa.
1: Anangu sikita kwa kanisa. Kolele ngelengi ya mdawele. Osikuna kwa namba. Oyanko mungtoane. Yonge ya kitat kwa karani sobit. Kumo kwa tito ili mucho kwa temisu. Kwa jita kanisa kwa natere koronga ya temisu. Kole. Ima wana nyo alabi tuche ucho.
0: Ima wange.
1: That is why. Oko tim baso ni kecha angia. Kwa doon. Meeten. Kita ketul, korang dah apa ketul? Aku melayat, aku minta nyai
0: dia dah apa.
1: So, tadi
0: kalau kau kumpul nak pasal jovri,
1: yes,
0: gori gangwan. Iga sih rapi sih kapis. Kau kumpul gori gangwan. Kau nampla impian siapa?
1: Nampla impian siapa?
0: Gori gangwan. Hotel, hotel. Tapi ada mini supermarket. Lewang kita sunat tu pasal jovri. Sunat. Ina ambil kurang yang gageng.
1: Yang gageng.
0: Kau sebut kira kalau orang sekolah tarik mini supermarket. Kau kira aku.
1: Kau kira aku. Aku anak aku lagi. Kau lihat nongkrong negara saya ni nyonya. Kau mina kita nunjau. Engele bi ke jangu jamu matugi ujon. Kole na ogena mi ne kito no ujon. Aunge ngola tu ujo kuli tu ke life ends of it para tere. Mi kita ne bunego ay muto ngi ngola le ni bunne. Kogi obun tabo se chuya tabo. Kubara kabe tabo no koi.
0: Kona mage.
1: Kubara kabe tabo kota tabo. Kona mage bolle. Kome taka chita sabe ta bolle. Kogi le. Many, so many people start many things, but abandon them when difficulties come. They keep moving from one opportunity to another without finishing. Ani yori chida kanam kazi ni anu komantar uno to kuage.
0: Kuage.
1: Kuage. Amu ka escape ne kine kurene difficulties. Kage mwa ensira kange zomani gele kigi chop window. Aba chito.
0: Eman ba. Ogi
1: le mila ne jis komi tebara uta blog amu. Adam. Ako lazo maimke uta tuni wengondo. Ako gero uko tijoni bote lagi kwa barang. Managi kia mga le ase bo president mwagiri biko chita no unegiribe. Chita ne tinye security tinye ke lagetu. Lagi ne tinye agne challenges. Tinye agne goye mutike mucho umaruwe. Kwa nangu bote ule chita nga kwa president. Hiru na tamke mwani jito alenji. Mucho gerere met oki himeke. Ndangu unu baru tinge terara teru kuminde get kore ngu.
0: Aha. Lega jesubui.
1: Niko gile ni ngu. Taritin.
0: Mataritin.
1: Tarden dega itu,
0: matare.
1: Ilio ini, kotor kau punjawa itu dega ini ane boleh guna.
0: Mami,
1: ni cerita ni mereka yang guna ni, dah guna kita tungkan dapat te, ini mereka yang ni remet, kita kari kunjungi koro. Aku dah hasil.
0: Ilio ini. Ino me nanu.
1: So, kalau mau angkil le, esok itu barat terer, no lu keba step by step.
0: Tapi
1: kalau mau angkil le, yang kau kupet. Kau mau ni dengan jitu, anak ni kau beting kaiwa jitu kini urin kajabai tay, anak kau belia, kau lagu nama jitu kau gubar kan nama ni kau mah, kau ni kajab lagi mahu ada jitu kau bersegol le. Some people start many things, but abandon them when difficulties come. You know, begini boys ini kaya jangan ter, dan baru itu inwe kau apa saja jodoh, kau bagai kita, they keep moving from what. One opportunity to another without finishing. Yari jita mara uger gole wana motel ara tere. Kusi bahate mangu hotinye kaname. Wana motel. Kidogo koger.
0: Koger.
1: Kwarubare nyoru kwaldongo gene. Kidogo kwabangai. Kwarubare nyoru kwaldongo tichi wa mungu uger kwaldage. Bikyo kibo wale nyi mara tere.
0: Kiki tup tup
1: na. Mungu wale gini tono. Kiki tup tup sabi bantari nyori jita wale. Nyo uger gine goya hai. Goya hai. Nyo uger gine goya hai. Goya hai. Ako motore. Because kitabu tab. Cakupu, ayah kau tu tak sih? Kau kira masih cik kita kau buat kata? Oh, kira kalau cakup kau matang ke kena? Masih cik kita kau buat kata? Oh, kira nampak mood? Kau kira menyuruh bi kau maita? Tuh benda sama mati yang kau buat maita. Many people want immediate success. Biar cakasi kira kau ini kau kau tuh benda. Kau main kau nama kita?
0: Kau macam kau kau lihat
1: sahaja. Kira kehan mengarah itu secara teren. Ya tu, kau macam kita mengarah ni kita korun. Kau macam tu, kau bawa rambut. Tadi siapa sih?
0: Mila kau mengarah.
1: Si kira kau beli nubi kejang. Kita mama ni bi kau lihat. Mau kau nyuruh ngom nanti. Nogi masalah mood. Kuli makan cerita ti nengita buat aku alamai. Kili pemana makan nanti nabi ngom nanti. Mesti nabi rabis.
0: Eman.
1: Itu mau di nabi asyara koro.
0: Kupemana makan nanti.
1: You must to get knowledge. Ngom nanti tap kasih nato.
0: Yes.
1: Mujur orang nabi terabis. Kau tu tu gaya tu sih. Ele bawang.
0: Yes.
1: Makan ele bawang lagi. Kau tu tu gaya tu. Kau kiri kau gusi. Engkau latu kabel lu lu bosom lagi betul. Kau itu kabel lu bosom. Kau mampu kau ibinya, kau kos tu, kau kualis tu kal, kau kualis tu, kau rapi ni juga kasih terita tu. Kau kau itu tu jumpa tempat terita tu, semarang kau bosok bawalmu. Kau ni waktu seorang wala, kata sah tu kau novai, kata sah itu kau novai. Kau ni urut kita operasi kau bayi tiada. Amu kal datu kan doge, posisi lu betamang. Kau itu kau, kau ni asalnya tabut kau le, kau kau kuanti. Kau ni rupa rupa itu aku lagi amena tapi amu manjur ne
0: manjur
1: kini kau knowledge tadi saya agung magil le maiku bi iku bi impatient manjur bi maitai tamu maiki naga nama kau tuara kau lagi tahu tabel kalatie lagu itu tab taman kau le ya ne manjur lu kiyui kiyai tu engkau tahu tak kalatie kau lagi mahu suatu bi tulen liana nini kalau tiada logo itu tak apa kor, kau macam mana buat nanti? Tu kujutan, sihir itu top top endo speak buat nanti. Sihir itu top top endo speak, kamu mati nyegi negure moitai.
0: Moitai,
1: ya ane lemah je success.
0: Kalau tiada,
1: many people want immediate success. When result do not come quickly, yang mabitualat cok ini, they change their plans. Lain mama aku kan, mana nilai gunon? Ibarre, aku tu kisah cerita si lelaki, aku cakap sosu tu orang tu ngomong tuan, aku ni ibarre ille, iya kisah cerita saya, lagi ni mama ibarre roti, ibarre, ero, kan aku tisu cerita lagi berurut ni, aku berurut tak ajar deh, cuma ibarre roti, aku lagi berurut ni, mama ibarre berurut ni kisah sosu,
0: negi
1: nombe, aku magelut, kamu kaya kisah kau berurut negi nombe, ang negi kiri, lagi ni kau aja skem maita, kekan, amun? Mati je kita kini kurein, maitai.
0: Right.
1: Nampak lagu lagu of discipline. Discipline mati je kita kini kurein. Discipline mati je kita tegas tu, anak saya tahu. Amu kagil le, apa asal mainu what is right, but fail to organize their time. Mujur kau kena kita kini, nampak mana
0: kena. Nampak mana jelah nampak.
1: Lain ni mama aku bangga juga serta nyingki. Resources. And priorities. Mama ibu bangunnya kasarta resources apa priorities? Ia lebih suka butuh zaman orang mana teruk. Kau mungkin ni pada priority. Priority pun tak mama ini bawa le. Mie, orang ini lebih zaman. Kau mungkin ni pada priority.
0: Netai.
1: Mie alah sekurang kurang kau siur rosu selang. Betul ke itu? Nego ye lah sekurang kurang tabel buang. Oh apa rupelong?
0: Anai bila mampas aku mie lagu ni mampas aku.
1: Oh mie lagu ni mampas aku. Berkat itu lelai tempe ane mie mampas. Aku mie lagu ane mie kan ane makan lepas. Kau orang kau berbrauriti. That's why most of the time kita makin netik kau. Especially baru kita apa lagi? Mereka kau berbrauriti macam ni.
0: Mereka tu kita pasal jauh ni makin ini jam kita apa ni ni apa berita?
1: Nampak berita.
0: Lagu tu saya tinggal tapi sekarang lagi ni mama yang banyak.
1: Banyak. Especially lagi ni tapi juga ada tera juga memang tu juga. Jauh dia jengwin.
0: I don't know what I'm saying.
2: Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6.
0: agi yak pukisisi tegecham inkuni kukoyote jitake tukuli impia pukisitake tukuli tukostanini ako pukisitake tukul kutindo rabise kige pukisitake kutindo 50,000 pukisitake kutindo 100,000 pukisisi kalo kutindo 20,000 tindo 30,000 tindo 40,000 ku nonitoge mi 10 pukisi netindo 5,000 mi pukisi netindo 10,000 ku nanitet kitu kostonini ini nguni oganyi kitu kikir gili ngo chikogu jetai jebendi agrabise ogi noto negarara nini toki tu kostonini ogo lingi sip kikiri ki negarara nini toki ki negarara nini toki inyurchini ke instant money instant nino nene tae netino 2160 konom inyona agonom inyon Mr. Bensoni 2000 jeta jona ichi ligi tuk notok nebo star notok nebo star 292 ashe kele njin lewe njin ke bugisi notok nge jam gitu kostanene bugisi ti number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 agire Deborah kutindo in inguni 5000 Janeti kutindo 6700. Ninonga nambi pole. No linji nene enyu gitu kosto nene. Enji tono tongi mitenyon. Ko linji ngogiyote nene. Oguyon ngogiyote gitu ki. Nino jito nika ago ngusine jijige. Miliseni kutindo 18,555. Siri kone, ngelana kote bina jito kuleo, Siri kone. Siri kuichop tige patenit ni ngete. Nguni mwambi bukisit, notuwa enyon, akumaja mwanga tukutiko lenjin. Baisi eni nguni bukisit negile, no toma. Iyoton kota ukararon bukisit vizuri sana. Nino jito noton ni watu 22,000 dangane. Patricia noton ni tindogi tukostonene. 4,622. Kitinda I Joan. Joan koragi tu kostoni ni enyone. Joan agine kutindo 18,000. Kalenji ni chile gitung notong nebo star. I chile gitung notong nebo star 292 aje. Kuguno neto gitu kostoni ni. Enyone tetion ili lobotito itono. Lobotito itono nambari tenyo kabisa. Ninon Isaac kutindo 39,000. Gago na mgoti agage nikune. Ninon age aginegi tuge egostendo name enotoge enigurin Evans. Evans kutindo 29,355. Ngele ngune gina omegegere gelei. Ninon galigurin Renzi. Renzi Kirui. Netindo 41,000. Tiana bi kibo 5,000 juma so money. Tiana ni nono Lillian. Lillian kutindo 6,615. Kale Charlene notindo 9,722. So yona gitu kostani kutu magitu gali nda kwa siktu tukin kwa rakenye getai basa jovrini yona. Ale njingiro, imagine ni nguni. Ako na ile tikiti, buki si chongi tukosto nini. Kutualdote, rabise genio, nitoke. Kotamne Robert, 59,000. Bismarcki, kutindo 62,000.

0: Alright, jika lepangan aku tak belu imno tengah senin terkaya agak break nanti kali nak weekend break weekend agak Abbas Jofrey in Olie B Studio agi ni le tu tu beni kita kau stay nani ganat ni meet and begin tip tip sinya sinya mui Abbas Jofrey ni ona. So getis agi tu kau stay nani ku nanti kau kali jiki tu ke ini on 85,000 ku tu moga bayar ningguni alenji gero tiada biki banyak panas agumas umani because of time. Nendo egi tuki kure linaze. Linaze kutindo 2,200. Yani ponaze njon. Embe tunibrane ponaze ag damaris. Damaris kutindo 1,800. Mine tindo 2,000. Agine enyo ronal. So ole njingi tuki enyon enjigiti nono tunibwa 85,000. Gut kumwa egi nyirane wendi agi 85,000. Kumwa gane nyole ngon. Dayole egi tuki agi jilo. Jili gitu noto nibwa star 74 age agi til digitit number 4. Hey my friend, digitit number 4 could you google it kinane nothing was time to 74 age 85,000 kebagen kebertan babas jofri yonit za idile digitit number 4 google it ane rabbi segen bitini brani garibusa na babas jofri and nothing ngolori ni bitini brani Gutinge ang nata niba atop tobe no sige at committee kita kenge basa jovri nata ge negagira liba gaman utka besa. Alright, agaliya microphone. Item bo indi negagira muawaji ni basa jovri le. Yani ngeti chita kona mijeju itu alda mungare itu itu yani wale bo izioni.
1: Man.
0: Engke ligo butiya tapi kya apa basi?
1: Tuh gua engke gua coru bagai nu aja paman kau bisa. Awas takas kostoh ini tahu lamun. Tuh cuci ini tega banatere. Engke nile. Nanggo mau aja tapi magelle. Segera gue kure sugune sugune.
0: Kau mau bocch?
1: Nego gue kure sugune sugune tes. Oh tende amda yang aneh sam. Amami cita itu kucu tacu. Kau mau kau sam dah. Inge nile cuma biktu. Cerialite, ini adalah cuma picture cerialite. Tapi kalau mau alat ini sah, ini kile jita, kumai jita kini kurang kau biru lete. Kumai tuh kau makin nama. Kumai kini dengan kesa, kena mana ane kile kau kiri biru. So
0: ini sah pasti dia orang kumai jita gosap. Ulangan kaya ni nengu sab segi yang pasti.
1: Atau sah segi le most of the time now, desko kiki change picture net nabo ulangi toy toy. Lagu ini kami nyanyi, mungkin because of praise yang sen, awak ini mesti kami tenen sabana.
0: So guna kau mohon ni apa sahaja.
1: So tu kecuan kami malah fiat ovelia, ini beri cerita ini guring kau bete. Kau cakap mohon alerang segala kau bete itu, kau kima kalau naik boleh cerita, naik siapa buat apa? Kalau naik aku malah ada doubt, boleh cerita ne kau buat kongit. Kata mula ni bi kau ngi kurein kaca bai taet kapote taet kau kari butema, so yang mungil failure, if you fail, you are not a failure, it is your first attempt, yes, ilang ngil kaca bai taet kau mungil kurein kapot, lain sah ni ita kaca bai taet kau kapote taet kau mungil tinja nafas taet cara puna kita ke, tapi yang mungil semai Sukoi sunyur cita kau ibu cita ini kurein failure. Kau gila some people start many things but abandon them when difficulties gam. Ibu cakap nama cita bayi cunda. Dan saya ni kau win win. Kau nama kau pakai akta gini kau nama. Kau gila they keep moving from one opportunity to another without vanishing. Kau nama buat walau cita itu kau gamun. Mati je, ibu lagi ni kurang kaca bayi tan. Kita kan agam aku, kami sering kan mata kita semua ni kurang jago buat ayang kau tetap teman sihat. Agam aku lemas sih je cipta. Kita nampak buat tutuk ayang tapi tak jago buat ayang kau tetap sihat. Double minded person is unstable in all they do. Jago buat ayang kau tetap masih sihat. Agam aku anak ni agam aku le invasion. No mati je kita kini kurang muhtaat. Many people want immediate success. Why we can't borrow it, never joke in it. But when results do not come quickly, they change their plans. Yamai Sulda, and I am my Magana Tokomache, Konam Gualbi, Panganeta, Tuku Kigoye, nyoru chito kabakai kasini kikwa enge nyitka chito kasek safari soso mukanda kumu nyoru chito kotem bande kotem ne kosuwaj kumarulio luwa marusukurio bande chu kutokita ke muko kira komi ngende kubor kuluwa ngay kisope ngende warbare kere kuluwa kisope ngevich kole kisichi echi en magenyini en ngoliota abimanda sikobit keigun chakobo agenge koitetab sisit matamanasit sisit chitab kobwotutik oeng nematononot en ortinwekyik tugul masiche ki chitab kobwotutik oeng nematononot en ortinwekyik tugul asoemwa kele nyolu ko chito kotinye kit nekuren discipline ko kamwa ale siku chito netinye discipline ko nyolu itinye tonot korok akot
0: so ni divide is a mind siku ya chitae komye yani jiji imiten yu imi yu tagiaini kukakubur jita anakubje jago akuib tuan kobut
1: kobut
0: because matokiyegi tagenge
1: amu matye chito at korok ki hotel ki nekuren discipline kalagan discipline oyo ni maye good discipline ni good discipline nap to jwa self iteki skot ko inye korok no mo gele mucho en le lok to ige le mi soy to you must be discipline nap to jwa self
0: it you know grani to base jovre generation ino ni mingeje because ko go lazy ine de ndakebe so much to go kolaja mi ndegira jabinne kabisa na nale amma e paso manyu go sin kwa nye nyu ni wendi ya go sise chimay go laso manja inu kutibi ya inu
1: iman ba
0: de divided karo ni bare yere
1: kobut
0: karo ngo mama ot kasi na ta
1: ni nga mwa ni ta buta ko rindo ta mana mwa go ta ta mana mwa na ko ta 1430 kole kala 1440 yang tak betapa kurang netai. Aku ingu lagi tu tur kotega gis kue nyalu aku yang jabat nemnye. Ingu lagi tu tur kotega gis kue nyalu aku yang jabat nelayan nemnye. If you want to succeed in life, you must be a person who has order. Nyalu kue cita neti je bahanganen. Kalau kamu boleh, ingu lagi tu tur leno ada negara aku yang jabat nelayan nemnye. Nampak muisyo. Ko kaki lagi dah semua top ni cipta ko amu mati gini barai matinya spiritual guidance amun kai kita weak enggak lagi apakah nanti nampak tu kewa spiritual when a person does not pray read the Bible or Elohim words or seek Elohim direction it become easier to lose spiritual focus yo matinya cipta kanda nanti aku nampak sahaja koro aku nesomani yang melihat apa kamu tahu ini tu, taretet, nebagan doa natet, nebagan doa cita kamu tahu ini tu, kuih cita, negoi close, engalap spiritual vogas, mampu coba ni cita kan doa natet, nebagan doa mirit, enak nanti aku mahu ibu kamu tahu ini tu, ko ageng ageng, sihir ko tahu tu beni cita, aku betul lain itu ko kaya, kama tino nga pwala sini ito wana hirit mano 5 kule tae tap kie leke uwe ngulion de nyune aglop ke je tap oret nabut ni
0: iman
1: yone tinye ngulion ta kip taja nubo maana nautan pwala tere kwa tae tap kie leke uwe ngulion de nautan aglop ke tap le leone
0: elabu nati
1: kwa yome tinye ngulion ta kip taja
0: kokuch
1: ibune le urot kitorto na jita pwana tere ni tup tupe ni sugo nyur sobit nakarara
0: iman
1: number one nyolu ke discoveren the main bubbles of life
0: yes
1: nyolu ke uyaji takona kulei
0: toki
1: toki ne tapke nebasige sop kone that is the main point ne nyolu ke kuyaji to sugo istoke kine kebara tup tupe ne ten maizia ko you must to discover your main bubbles of life number two you must pray agi seeken Elohim's direction nyolu kujita na soe agi cheng kando na tet nebo wa mukta ina ten so number 3 another thing which is agogi nebo mana no tabana tet you must to set a very clear goals in your life Ebat toki, ale bangan toki ni tapke nebo tuuk tu le sobe.
0: Ago tini mwa guna masjubri, ingu iti ne wa family dele, yo chege bangan ni, tugu.
1: Che toki ni ge.
0: E sobe.
1: E sobe.
0: Che toki ni lo jok, me mutkaba osu ni.
1: Ma nyonu ke ba kiti.
0: Me mutkaba para para.
1: Ima mwana tere.
0: Yes.
1: Nyonu ke bangan ni nage le, ne toki ni, kima chuko ikne ka hai.
0: Yes.
1: Kima kubi ne ingui.
0: Aku kimi tiga tahun ke pasu jawab ramai sini ke kiri niya. Tosin kile ningku ni bangun uti je baga aku bangun ni bapa kita. Kau ingku ni cita ageng es tu ngaput kule naga ni ni. Mai kau ager?
1: Aku ingat lepas kita cakap sama bangun ni magelu mama kau bangun. Iku ngaput eh, tapi aku magelu ni fear of failure. Mai cita cita kau orang negi blame ni. Kalau orang tamanya yang, betul magibut yang gue. So we must set a very clear goals in life. Even in our families, in Soviet Abji, to go in again, in certain a very clear call. Number four, learn to say no to distraction. Young guy, then the distraction. Kine, never burden. Imile, mamma was Ajija. Niki, okay, Jamana Terer, they are saying yes in the place where he was supposed to say no. Maybe ke cian ni tu tu tu magi lamu kanya luaran, amu kayu cinta nak amu eh, kayu corwenyi.
0: Iman.
1: Kau kau yang boleh kau nengke apa kita amu kare amu. So you must learn to say no to distraction. Kini buat bangane tap tu gugu, kanya lele aja.
0: Yes.
1: Eh kan? Program ni kaya bangan, mat kau cinta boleh nama kaya boleh. Lele kaya amu. No, we must learn to say no.
0: Iman.
1: Nyolong inet kaya mana?
0: Ajija.
1: Kilang ne Bible ingui gini ngong
0: Ajija. Ajija.
1: Ini lega me bangan nake. Mati konya si nimi. Lega me bangan nimi. You must learn to say no and to distraction. Tuh kaya mujur kau buat bangan untuk kaya terdahi. Baru tiap hari kau itu cinta boleh. Kau buat setiap hari. Nama tu kaya besar barang kita ta anum. Malang semanya kau nene wedi gitu kau kati jote. Oga me bangan lepas kau kati jote. You must learn to say no. Number five. Aku boleh mana orang. Be patient with the process.
0: Muiteji.
1: Kau isi tatu lagi nama. Ini muiteji. Kau gil le process. Sometimes may be difficult. Mara kau wigi nge yo esi ge bor. Kau mati esi bigo nuge. Bagi le you must be patient with the process. Kini kaya nama ini muiteji. Aku tendau e ibor cige. Amu kaya bada adik kini.
0: Ni baraja. Jema leji bi kipas jubri. Yo ni mitene na process. Kujema net bi kali pas jubri. Pain silit. Nigel silit pas jubri.
1: I know about
0: pain. Nigigo anji tu lungu endi sugil. Pain silit kuma yo cegah lete.
1: Yo cegah lete.
0: Oke lah nigigo leji pain silit. Iu endi isete. Iu endi
1: esok. Iya cegah lete.
0: Kau miten tu semua kau jebune. Aku kini nanti taya nam bandangmu. Ina ile miter utunu ke miter na orede jelitin
1: jelitin yes we must be ready
0: iega ke litin ile utunu joto imuitech awon ke litin gisto tuugi ogile gino to unwanted tuuki mama goti
1: amen
0: ko iega ke litin basi bru ngene
1: ko ngeti siyu no
0: ko ngeti skine sire
1: ne sire
0: ko inya anye sabe ngi iamane sire je gorora ne Anai sirjo tu je
1: aje. Itu nua decision.
0: Yes, kira ni korang yang metungungi, kami itu raba. Raba nani? Ibu tani je aje, jaga gesir.
1: Jaga gesir.
0: Agoi ibu tani korang jamnya aje ni?
1: Jaga gesir korang.
0: Jaga
1: gesir. Asal aku abenso.
0: Okay, kau sampai dah jita.
1: Iman mana tere?
0: Imu jinnya ibar tu yoi tian, imnye ini gue tinje. Agyoi tian.
1: Agyoi tian. Lain itu paling penting tante kau kira you must to be patient lah putte. With the process.
0: Aku lagi live and amak wherever you go.
1: Yang ke nama kita ketur. Kau kira yang ke nama kita ketur. Number six, finish what you start whenever possible. Kini kan nama ibar juga elok.
0: Iter.
1: Ile kerja tu gugi nu. Ibar juga elok.
0: Pun mati kuming.
1: Sabar kita ketur lo gitu. Kau tu juga elok guys ini. So we must to be patient. Number six, we must to finish what you start whenever possible. Number seven. Ago this very important again. Manyolo ngo bagaji tawarane. You must surround yourself with wise people. That is why most of the time we kine to be kyogelenji ni. Nyolo ke ngono jibi ke bara great men. Great men are those people who have succeeded in doing something. Kagile nyolo ke surrounded sobete of big chengomi abenda dana kengomi ziliana singomi tu abenda dana piki ngomi ziliana
0: singomi tu
1: neba muisho let eloi muad kai ba decision ingonge ngolio tab gomu to ane utoretin eng tele tab tugu kia
0: amamu basi jebri gita kenge
1: amamu
0: ni bichi ni brani to singele biki ya magele ni abenda dana piki ngomi zivane ingele mi biki lene sasa biki piju ngomi
1: eman
0: kali yazo kuna na basi jebri
1: ago yes maybe sometime mucho más con mi mamete cuando tiré mucho mucho cosas en la gente abuelo todo el net mayor tiempo que ya han tenido mi mamá más así
0: es cuando tiene que tener mi etapa angie
1: tiene mucha etapa angie so quiere luego venderte a pichar mi mamá
0: right
1: angie tiene que vender una tienda con un buen producto y de aquí le sobe no mantiene talking is like a person walking without knowing destination aquí le sobe no mantiene talking coger algo quito nebaishe anago chito ne wendi ne mongen elegesune sabare we need babos sigo beto tobenete konyalu ketinye takinetab ki nyalu ketinye kine gure ngomnatet nyalu ketinye tekisto aketinye kandoinatet nebo homoktoindet sigo mutech kebe the right direction. Abwato ale kitabutab kwaluna kikesunin 16 verse 3 kwaluna kitamunoglo koitetab somok komiten ngolyone miten yoneton kakimwa kele en sobet a life without direction is like a person walking without no destination. Chito ne sobet ne sobet chi komatinye ele tokinge kogarge akitane ko tozabarete ne mangin legesune amu sabarete atule nyaga namet ko nyelgilione legesune mami sabarete tinye eleginomen amadye legesune kamwa ko leuna igole igochine loime igochine loim baishonu guge kondochi siko kimegitun kobwatutiku ndaba maana kabisa igochin loime kondochi baishonu guge siko kimegitun kabwatutiku if you want to succeed in life kelegende ta ko muktoindet akigochi kondochi bandangu abwatole kaina mwalion kaluna sikistintri kologi kesunen akachang alekia kemwany marap terere akomwoy kongoi misinga mungu kotorete ko muktoindet en kosi kyo kibatach FM chitul kaigas mwalion agere bik chechang kyo kosi bich bwana terere agot bwana agere bik chechang kapsa chemiten nereu kilyon ko tuwan rap terer ewerta nebare Wesley en olimbo tengecha kole andi nebo choice kole I'm really blessed with your anointed spiritual word of God to spread and bring us the face of God thank you kole Wesley Prate driver andi wa choice langat en limba simote kole ba tuwan rap terer kole oh my kole lino man avance nebo tieni
0: Wesley
1: anti na ba Joyce langat ni
0: masimo lesi ko chengen mat ko imge
1: ay lele na mo lama na ba no to so wange din kole be patient otherwise kole ngot ko me muite kole kunyo sin imi
0: ele
1: kabisa mwa chi jong bar so yetu
0: kun koi amai go ite number sitin ni yer sms jong ge ge bar ta ageni
1: 0728 1169 98 0728 0728 1169 98 0728 1169 98 0728
0: 69 98 0728 1169 98 0728 1169 98 alright you can go alright you go to my conference you go to the conference you go to the conference kasi ni jubig angwan jiga ba ag 85,000 jetai rubeni gilbati rejo ak sheila kasi ngosto ni noto ni miti nengo ikuno ito degwa sik tutu gini kabisa asiwe gora ag 85,000 jone kichi ngibi gora eni anitet kisi ugosto nene kana gir noten imiten ireu arait ega gitwalde inyon egebe edigidit enyugitugosto nene ama jige gir digiti noten imiten ireu sigewege noten ba 85,000 kasin ji noten imiyon enitong nebo star 274 aje nitong nebo star 274 aje kogilinjo nini nguni gitugosto nene big choton jetai big choton jetai gituga agosto nene nitong nebo star 274 aje ama jige wege nge tigiti nemi jenereu egun age nge gitugosto nene negewe age 55,000 yana nyone conference line nitong nebo star 274 age til digitit number 7 en digiti number 7 ini gitugosto nene en digiti number 7 ini iwendi age 55,000 tujaribu kwanza yo eni nguni kutumwa kitugeliana atini loni tikitit number 7 55,000 kogilenjin enion iwe ak 55,000 agwen 55,000 ijongi tukostanene igun number 1 igun number 1 yon anyune conference line asige gerene agebe noten nebo star 448 age nitong nebo star 274 age imagine tikiti number 5 agwe tikiti no number 5 gitugosto nene iwendi no number 7 iwendi ag 55,000 Dai gosi sumo ganyo conference yana gini nen conference to gosto nene enore not gini nene gini rubini netai ag 822 a Jackson 500 in tikiti non number 5 kitu gosto number 7 kase nyenyon gut kuminyur chigegi embitu ni vrahini Kogilin jongi jugosto nene en tikiti ni toni iwe ndia 55,000 Kogile zilingi singata 55,000 Imagine nion agu jugo te irabise juwe mabo jita age Amma jie jilo Notong nebo star 274 age Kilin jingi jugosto nene En tikiti non number 10. En tikiti non number 7. Eye wenye. Kana nam conference korogo. Kolenji matingi gerji sang. Kamai wali anulone. Kana. Alright, nam ji korog jita again kagira le kamai si wali anulone. Otame loy. So olan tugul gitu gosto nene alen jin gir gana nam ji ta ngol an tugule yon gi gir won yon gi tawne Mr. Thomas ili masili bwete garibu sana yes. Mr. Thomas
2: shalom shalom shalom
0: shalom to the day
2: hello what up there gatu on pastor chobiri agi le kigo beru re e anda nungwon ogo ngi gora ko ngoy ngom to re kabisa ni nabi ba kabisa ko won Ketujuh ni kepada tahap jadi, asal kau ngetin, asal yang dah macam tahap kau mukto itu, tapi orang kasir pas hari jam kau mahu itu good, sungguh nak koron, oh, Wang gi rin nevi. Wang yon, wang go to lian ni basa jubri. Ni boeng, koin, tuban ni, ni te jita kan se, tung ako su gugang kapisa, wang go tu chingi ko mukto rin tu mana alami biya siara. So basa jubri?
0: Yes.
2: Pero, tung go beru ra ko mukto rin kapisa, Oga umaga ni picha mama muzi kabisa korun indera terer eno limba maria kolino kosa mko ando inge inge picha mama muzi kwa inipasa juu bili hayo umaga ni kipara maria ngo korun kabisa kosa mko ando inge kujia kutoa kero siki beru raga ya na kuta kero betu nami yego ngoi
0: ngoi
1: ngoi ngoi ngoi ngoi ngoi murefu
3: arab terer
1: kabisa na murefu
3: arab terer got one bounce by Jabrio, Coco, Mitigora, and the two turn on, you go ring after the two turn on you will move it like a guy to there. I met coming around there, go you to ask for the Yamata money, you can grow, Tamana, I go meet it, and the Maragigo, Maga, the great cool one, I am to Changa and kota mo jere na ganne o la wa jere ga ganne bi ke yo success bul ko elegi go bul ko goro m ka bita ya ne mo mi te ni zo ber di success bul ko mo mi tu ke ita ke le ba lai amunda mo jere dio te success bul ko elegi go bun ko tam wa un i ko ngi tu ya ne mo mi gi gi di mo go ntu e lo go dai mo mi ne ita ke lo go dai tamo tagere go en banda apta eno le go long ne tafke mara go mi chi te mara go bor chi chi te go ki a ne go go nam go sabis go to go sis go lo
1: mhm
3: o no de tu go mi as tagon che go ro mi go go no de te tu ga ya go successful chi ta go na go go ri tu ga sa be da tin ke de le go bu le le in nge go ni wan da le go bu amu de yo tu go gran tu go chi to au go ya successful ko mari re tu wara e zo be
1: genga e
3: ko zap kora ko mari re tu ko yu no te ko go wit no go ri ba e ne yo lu wa na e wa no ne te bi yo de ko le yo lu ba be te ko go ro ma wi cha po gra ise ya no mul e ko nu che ara pe ra ru ba sa cho gri ge ro
1: mhm
3: ko mi zin ka pe sa ko ko mi zin lu ba sa
1: all right over ka ma mbo na ma mi so be ni ra ise ke ri ka nda ni lu go yo ke ma
0: mhm
1: ye ram da ni lu go yo ke ma je ku u karama
0: mengro
1: ago macho kun ne tafke gele na mozo mi gele ni bi ye awori de bi kyom do na ngo ga se chi to radio ge mo lo ne go ne I go ita namba go li angor no le ji to ye ma me go to ra to ye ma mo go na ne so kasi na lang ni ge ge mi te chi ni do tu go se la mo gara ko mo ito ne mai mai gasi taga tulke amaita agun ne taf ke ban
0: ke thank you yano wani kore chita age ki chuke nyo ki chuke gostone ne age re tikiti number 7 alega ge mu kore gista enyo ki chuke gostone ne bichini brani age ro lega ki tini goy mut enyo ki do goto lagini ki chuke gostone ne amma chiki chuke amuti ne nyo ne amuti ji tul ka bisa ago lejina ne ki chuke gostone ne ni tikiti ne mion onen ge hat ki o tinji taga tul mami ji ne girta enyu ga biza gitu go sonene mami ji ne gir chin taban enyu ga biza nitong ne basta 274 age en tikiti non tikiti number 7 ga ge ga vinyu ru gitu go ay mote ama ji ga tu gol ago inge len tikiti ne gitu go sonene inge ya not number 14000 ko tin ji ta ga tu gol ko gili oni be tuni brine nitong ne basta 274 age a digitit number, digitit number 5. A digitit no number 5, get to go to the name. Ogogilin John 14,000. Agongea digitit non gutingle tunga in your chinigagi. Kogagia tenyen in gune. Kogile on bijan tool. Never tumba in your chigagi. Yongigirote. Eat in digitit number 5. Kun on it again again get to get. 14,000 could you get in Ngune? Chine miyong, alena negative. 14,000 ijon, could you get it daddy? In the tongue number star, 274 age. Digitit number 5. In digitit no number 5, get to go stone ne, in ye ne wendi of 14,000. Come on ane, and get the star aglinated. Mr. Major, Karibu. Major, all right, I'm going to go to the Major,
1: Mr. Major.
4: Kongoi. Ratu ambasa chogra.
5: Matao chaka pesa koga tiet.
4: Yeo limba po meti ratu ambito ambako kwenye nje waje burbe. Awo yola ni menyo chogra.
5: Aki gotwa nsila u. Gotwa sila kapisa.
4: Aya tunung kapisa kira titi angka kata mga uno nanda koga tiet kapisa agen kena ke.
5: Aki lele kiko meto anu.
4: Tapi korang kaki macam orang ni, not for granted. Muna kau mahu itu, kau angkai lagi, kini macam apa angkai lagi cipta. Ia ini kau tiada keluar tips segera ibu sekirian, kita tunut, apa sahaja.
5: Dan ni mana kena keluar
4: segera. Kita agam mana kami, kalau mara kami ni biasa ini kau beri. Koroni joru korang agawal korang, kau kau mengarah tap juga. Nama le cipta ikuin cipta net tamain. Yang geloti agak sih pulan ini aina nanti ter agu beruru kamu kahingin. Tama guna kapsa joron aku gua cipta geliru jum. Koko gelir min pare geliru. Om dia bang pari geliru lepas tarat tenem barano tes kapisan. Suku tarat taga ini agu ribul agu. Tama mau di kerja tak kolej ni nanti. Yang gaya gigi ini gigi ada tunggal leya nanti ter. Ibu pasti cakap beri kapsa, doge ruh anual dah nolong nampak teri itu kau tuan, kau kau amazing
5: macam. Jeje jeje. Awak ini baru tadi baru sharing kisah ni, kita lompat ke apa kau ibuan? Ibu macam tu.
1: Itu sharing kisah ni.
6: Jalan mara terer, ibu pun bahasa rusia.
5: Itu aja kapsa.
6: Kau kau amazing kau kau kapsa. Entah enora negara orang kapsa ini, mara terer agin bahasa cakap. In kaga apa kan ni nyom gua lelai in nyom gua itu tiga in deh itu ngom suka ngom ikut diri. Agar ribaran na ni ni nak lelai nama je in tiga successful kita tu jita ni tu successful.
5: Iman.
6: Kami itu na itu ni kita boleh ajar esok. Esok in kita na nampak in ika sejita ni. Nih gua successful sih gua successful. Ini ada pasta rasa, pasta jombri. Ini urum makan aja kan? Jitan lagi gua makan ya. Kau mama cie, korang ni, ya ni lagi pun gua tunggu makan ya enggak. Ii tu boleh lang gua kuke aja enggak ni, wafanya kasi caci ke? Kau ii tu boleh lang, ya kalau ii gua ni makan ya, gua tu gua bayi sih cuma. Kau nak tanya ya ni kita ni. Kita ni lagi pun gugur segera, tak apa. Jangan macam itu pun lagi expose. Ni tanah nasib, ni makar ekam ni aja. Jadi ni aja ni ot kah, sebab lejin. Wei, ini nak guna rumut, amut, ini nana setun. Betul, tak ada engkau pun ni kau kini kau ikut nasa kini. Akibat ingat ni tu. Lagi ni lo awalnya makar ekam. Wei, kau mama cakap sebab dia orang gugur boleh. Jangan ichi ni, itu ni kau kira tak kau ni lekau sebab tu ni gugur. Agak engkau begini, MDK itu jadi bukan saya sahaja. Lagi ni yang tu kul kelas faham kalau mukto endek kelas jadi kalau balansan gitu lagi. Tapi tu matu kuju tu kul ni, endello tu matu kuju. Kau kono kalau mukto endek, abah tu kuki orang orang kau kono kalau mukto endek. Tengah pak malika ni meko, ubi kau ni malika aku alda agak. Kau malika orang orang ni kau jauh tak jaga kau kalau mukto endek jauh nu aku nu. Kau kono amazing arah serer, abah. Wahai bahasa Jepri.
5: Yes.
6: Atau tiga kali orang negi negara. Wahai, apa yang negi Jepri ini lakukan saya nandal lelai yo.
5: Geng tinggi sana Jepri. Jepri nandal lelai.
6: Jepri tu tinna yang ini orang wahai ke. Apa yang kuriti ada lakukan saya nandal lelai tu. Saya kian lakukan saya pakai otak is tu. Saya kiki kerabu itu.
5: Geng tu. Ini mungkin yang jiran mandal lelai lakukan saya.
0: Yes. Yang nak ini Jepri beri ni on. Alingi juga sana terbawa 14,000 tesetai bi gunyur cikai jepkan nanti. Kuma mama juga gini nanti negeri jisang. Nitak nubas 274 ash. ticket number five, not an event, 14,000, Gumoruye, Nitag number star, four, not number star 274, Aj, ticket number four, and ticket number four, it was number five, 14,000, ticket number five. 14,000. Desta pendi biya je bonet kabisa.
5: Chaman
0: Barbari.
5: Bojimu ya Barbari.
7: Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom.
5: Shalom, shalom, shalom.
7: Jobri ya kweldor nterer.
5: Ilio no chama.
7: No no boy kumye basta jobri boy kumye oli boy wendi wang boy wendi ni banara golino.
5: Ko oli bot rasmara.
7: Eh bo no goro ngena le jo na yugo goro mite. Abo no goro mu ose I gare goro ngana en ala jikoko kubunu ke ngaloli ga jeng lo si ti wa jikoko bar murun
5: so
7: ri ti ni na ko ma so na mu ko ngwa ni kaba
5: iman kaba
7: so oi anya ga ine te che ko ma ti ti ma ti ta ga ba sa jo bi ha ko lo ne re re ni ono le en mo gor na te ko mi ko ni la ta
5: mhm
7: I mo gor te ne gi ndie mi mo gor na te ne ge che ne a ko mi mo gor na te ne ge ke bar wo a ne gi cho re ma ma mi ne ge cho ra ga ne
5: e mi ne ge cho re
7: ne chen mi ko ne chen mi ko ne ge che ne orna te negi ne chen ni ge chen kono ninge no ninge dia bara ko te at the same time bara ko ko kele mi ma gata ne ganyo kwa wara ka ako ba ko ge won ko winde war ya ma bala lo ako ko ka no to
5: eh
7: bara ni ge chen kwa ma janya ma le e na ge won ne ngale ge chen ni jo me ge ne gi ke tinge ne ne ko e che most of the people even the pastors very day in your worst pastor ke won an idea ko ne ge ma le is up to one Ikitan mako no ta idea ko leji ne na me capital ko uni isapto ite on. Akte kya che ke appreciate nin korong amun ke ko no idea. Idea na very very important. That is why we lack idea. Almost of the people put ko uni idea di jota ko le to ko sapto ne ji ji. Aga ko le lo ko to mo secret na nyun ko ko sabe. To mama ite ta amwa ki ta ga ga so taro le. And in and me ji tanora la mati ne nyong lo most of the wata chiri magore ko mama ji ko ger ko le in. Ke sap ma ko le yani mai imaita kitu kiyota kila kila maleji ni buno ano suka vit kesa lakini tukule tukule kwa kaja mamungi yuko kwa mukta wende talent wachi tukule kwa lewe ndi toa ito hoki kubwar mungu shi kuhisi otomatiko lewe kisapto yani kiko nyona mungu wako churka ya in kwa mukta wende tenega na wako kubwar chichi sako leo leo sabi nkoyu en talent mungu kuni buchi ama chapa onge sari nako waleji si njile ngale chompa parishiet nkuni kuni kita si mege vende masichi but kaiti tabura ko waka je yo so ne ta ko je yo so pasta ya ko nur abi ngu na mun tira ke bar ko je ngu ni tira bar murun ni ko ni oga ko changa sai ko me ke me ke ko ni murun ni ga ba maji yo no ba ya che ba mun ne ta si ke ta se to na ta ra ko le shalom shalom shalom shalom shalom
5: shalom
0: shalom marangi
5: ele ba sane
8: wei
5: ali marangi sane ili onu
8: Adam ma yega fa sa
5: Una lomba yi e bamaso
8: Adam ma ge bamas ka pesa
5: Amune bwana sigira
8: Adam ma ge gita ya turoni Adam ma ge gibe tagini twan Adam ma ge siriri ko ga tuje bara
5: Adam ma ne gi batuge to igurengo Esta
8: Esta
5: Amune gi utiana no
8: Adam ma ge esta ga pesa ma tinye ngalwe da ta
5: ju Gi utiana no
8: Ba utiana Ibu hati nwe ga besa lengi metana ba ise gugutiani.
5: Manyo alugi metana ba jaba pasta jo bro. 728 1169 98 ke meto.
8: Dem ngai we pinta we jo bi.
5: Ah yo I got one.
0: Yes.
8: Eh ane we ti ni got one pasta no. Ngo.
5: Ala bene.
0: Ngi gra time rangi.
8: Kele gora in kogo gile inge chamin. Ofisu mu. Angeti. Pige sapo sinye kora koi jam ka si ningi lewe jingo mukto inde tamu ni magar ke malewe jingo mukto inde ka si ta enga bi
5: age baga jigu tup tup ben
8: asma ko ter ter las ma ko ter ter te bad men ko nguna nyangi gi lewe jingo wane no barangi ke ite bi na ko ta ni we dio tigo wani tinye bra si te ni ne u
5: ago poru ko era ngi ko
8: poru na I ta Patao tinge gerin ko wan guru gerangi.
5: Iman. Tao ko tembe ane ut.
8: Agi le jo babu na ne te ta ni ki go na ne te te o se be o sa be ni te. Ko sul da se tu ku tu la la ni e to to ben go na ge ti et.
9: Nyesu agur jok to ko ma ta bakse.
0: Okay.
9: Ita bisu ngu. Agi te gis gasi ngu. Sorry note.
0: E gabisa thank you.
9: Ko nga mung to to beni ku ga su tagi ga ta ten. Ku ga su tagi beni. Ku ga su tagi beni ko ma ta bakse tu tu ma mu ga su tu tu. So lenjo ba ne gi bonin ilei. Ni te ta bari ni te ta ko sabi lok. Ko ma ba ga jo bi.
0: Egongo yote ni ono kwenye kura chitaa kitu kustoni ni wakiri wa 14,000 watu wanatembea na peza kaja mimbe tuni brani kabisa bendi vika kiepkonde kabisa au agipe mkuno wa tikiti number 2 tikiti number 2 kitu kustoni nane mi tikiti taa ngini majake ya temeni on negatuma kutilechi agut agenge yano kwenye vikso mpika ngwan elain da noto nipo conference line emi tong nipo star Netong nebo star 274 age. En digiti number 3 mami jini ga go tilo ta genge gi go ni 50,000 eh. Mangin go tge nyuru ji ni ngi go sanni ngi tem digiti no tu ne bile ku gi to genyo ne. Netong nebo star

0: United galaga sinye saet enno tekniki soe karibu pas Geoffrey
1: kongo missing bana terer kibendi ke soe icheket che komache torte nebo saet icheket che kakore requesten in messages en simoisek awot che mamwa amun there a lot of listeners che mucho komapire simoite masire messages awot tinye agichek their desires or prayers mache kemwa kele ngoak usomutik amakutik chetindo emunilwek kwak akoyani kou yeliondo amu kemwa kole toretishe mising saet ab chi nebo iman ngosa en kokilet ab ke ayani ale kou yeiyoni akot akicheket chemi un amu mi betut nekiwendi mesia kokimi chepyoso nekakomandoo korotik kenyisiek 12 kokimwa kole amache otobotinyi korienyi amache ayan akanale akot icheket chekanam kayanet en elemi akoyan kole yebendi kesoe kotoretokse amwa ale ngoak kou yemoktoito en murelwek kwak akemwa tul kele amen komuktoindenyon laitoriat nemie nebo koekeny baba nebo Abraham Isaac ak Jacobo kemoi kwen inoni neomekee kitoron ak kilosun mising ko amun toretengung ne inee kiptayat nebo kamuget nekoitorete kongeten kangetou akot ng'alalet nekobo lang'atut ab ra nekakeng'alalen akobo amuneisiek cheikochin chito sikotoptopen en soboni kakinetkei ng'alek chechang ako ng'alek chebo komonut kiptayat ayani ale icheket cheboiboit kongeten kangetou akoi ngunon konematiny akot ole kakonyor kiy en sobenywan ak amun kakolewen kit nekararan kiptayat nebo toronotet asomin ale ngoteben noton murelwekwak ngoteben kabwatutikwak en besiek tugul sikotuk chekakoib kakwautik chebendi koyoe itoret kiptayat nenyon ayoni ale inye Elohim imokyini biik sobet nekararan setan nekinyo ngweny sikoib munguset ak nafas nengeme kabwatutik chemiachen chebo biik ako amun kaitonon laitoriat aking'ololwech en kemoutab ra kiyoni kele wendi igune kabelisiet neo en sobenyon kimokyinigee sobet nekararan en kenyisiek chekimiten ngwondoni tuguk tugul baba nesobe chekororon kemoche komiten elekimi chang ng'alek chekakeng'alalen ot en ireu nosomin ale ngoteben noton murelwek ab tupchosiekyok choronokyok chebo seretyoni ngoteben kabwatenywan ng'alechu siwekitu cheket naet ak en neret nenoe ng'olyondeng'ung baba komukto nemotibokokyi sikimnotet nebo setan kuburburen panganutik ak maketab biikuk komuktoindet chebo seretyoni ngoak chemiachen sikimuch ketetesin kiptayat nenyon nesire baba irirenge biikuk ak inyochikat komi kiy nekikochilil ngomi kiy nekikoba kot kotil biik en oret nemakararanit inyochikat amu kaimwa ile taitab kelyekyok ko ng'olyondeng'ung ako lapkeyet nebo olekibunoti ara kiptayat en ng'alechu kakemwa tugul koi baoriat ako keng'en amune sitoret kosikyok sikoteben ng'alechu murelwekwak ak koekitu chekimbesek tugul kosilit kiptayat nenyon nesire laitoriat nenyon itoret akot ichek cheimekee chemaboiboi chebune kaimutik cheterter chekakong'alal akot nguni en messages chekabir simoisiek mi chekaibwat akot buch ngandan masir message amamwa kobune akichek uinwek kaimutik chekewelen mising en sobenywan ako amun imi laitoriat matimete ichek kobet kamong'unet ako tesyin kanet kong'eten nguni sikit aketugul nesome ikose kiptayat nenyon ngo chemi sipitalisiek chekose king'wan akot en borwekwak chemaboiboi chekikinya kot kemwa kele makonyoru toretet nebo kanyoiset inye Elohim nengong'alal ng'omutik ab emoni kotom imwa angen ale inye baba nesobe koekeny nemwoe ile ngoak kounoto kowookse koyekiitou ye kipsengwet angweny kokimwoit ile ngoak kounon okiyaak laitoriat nenyon nesobe inye laitoriat ab kipsengwet nemwoe ikochini biik sobet ikoen biikuk baba kosopcho sikonyor chametab kee en borwekwak akoboisiechi kaineng'ung nesire laitoriat itoret ichek kotebe komong'unet ak kayweet nekiywein mi chechang komuktoindet netoron miising chetinye rirek amun kobetetab tilyonutikwak nechamanikwak somo ra kele sikaikai akyoch chemiachen kiptayat mi chekakosom toretet amun domot konyor kasisiek asimoibet komong'unet en emoni yoti kurgotik chebo toretet kiptayat Elohim nenyon kaimwa ile neng'ung ngweny ak tuguk chemi ara tuguk tugul mokornotosiek ak tuguk chemi emoni inomu toret biikuk ak iberur simarataen kiy ak korer mi laitoriat nenyon akoain komwong'un ak konai kole sobe amunee ngemwau ko en tuguk tugul berur ketesyon nebo Touch FM en boisiet nemie nebo kokoitoetab logoiwek chemiachen nekikonech boroindo akoi nguni baba komiten baornatet nemie nebo sobonwek chechang chekikowalak amun programini neutien ketesyon nekoiberur ak yochi nemie ara toretech ak echek amun kitinye ak echek ratawosiek chechang baba kamuktoindet en boisioni kiyoe kiyoe amun en kokiletab ke okisome toreteng'ung simaratain miendang'ung osuamen noto kiptayat arende otul kemoe kindege tayng'ung yon ikelewendi yoche miachen mukakesa koboto ngwei nganetab mesia ne kiptayat nenyo
0: amen amen amen alright kongoi Pastor Geoffrey en boisionoto nekayai ako en nguni kelen kityo kongoi amwete kesamarisen asikobitu keker kityo kounono
1: kongoi Bwana Terer ikotin my friend of mine nekakobirwo simoit akosir message kikuren matindet mwenyewe matindwet mwenyewe nemi olimbo kapkwen kale kotwo narap Terer
0: kongoi
1: kale kotwo narap Terer akilenji achome kipindit nong'wo
0: matindwet agenge
1: agenge
0: agenge
1: agenge
0: oh wakisomene somene matindwet
1: ikotin kabisa motoumouni bakuhorete ikoseo isomfreno bawa
0: sikotwa matindwet
1: ako koseretyo kabisa nkuu ako kalewalen narap Terer baiba kamele nanyi kabisa yon kosete tutyono
0: enge
1: ako kale ikotin Basila Christopher Langande nikisane ta kumacha gavana ile mbapomet
0: thank you
1: kale kale kale uta wale igatuano sara terer
0: kongoi basila
1: awale jin matindwat mwenyewe a Christopher seneta akta ekibwano limbarusa ya gorono togoti kapesa pana terer akoita gato inyesho ya testa tugul en sabato baise no ne nemite goro baise no basayate ak baise tap ke kaslo go yoke amnyachen ak kaberuret ne bunu kiptaya amale chituli tagat chitul o pik tul gondo tul bro chamenge chabo chechi amale jikare busana toche mesene ka bolim barusaya en sabchen ro limiten rusaya cha chabo loim kanisosiek mute ak tae kichang miten nguni krahon basta runt kilimba nande aktae galak nyone basta bilimun ndifita basia ninyon agandu kechang kiwa kanisa kimiten ot basta chorunge agandu galak kechang kimiten tulwake ngole ni karbuzana nebu bwana Terer abai bamun nafase ne kuin kotorte go muktoindit machole ji tulgai gason leon namdenge agote go leon notongo bote siyetu nebu bwana Terer an kongwe en chitugul otinye akane function chechang makaran kasomoe kai kasomoe len pole nebo olimbo kiribwet nebo cheptab vasia lichasoi kekonori Tuesday kakoteb ngapsa olion Terer kuing'ololo simoit ake kokose togatke nebuch kotinye lakwet nekoibet sobenyin nekuren Cherono ako kikonori en kasitab oeng Arambeko Sante
0: Agosol Kela Arambeko?
1: Arambeko Sante
0: Agipua tuomba si jo
1: Korun Sande no tako Sande ni Apta sabato korun
0: yeah.
1: Sande ni rube Tarigilo Kumita Arambe limbo Grigwe Tarigilo no tako Rapuana Terer Kumi Arambe limbo Chibribele Kolu Lebo Telet Mama ni uren Anna Kame Tabraila Nego nuriagine Ngasi tap Angwan Kutinya Arambe en Sante the same Sante komi arambe kora ulimbo kibore uren en Rongai kibore lechuet salga arambe ni torte kora konureta chon kimetich korir chon fute ako kiae ora en Sante the same Sante otinye kora kokotien nikikoti masista en ulimbo kapkatet nikuren Als koech kimite nok nekonyitot Kilel and I'm expecting again woman rap neuren toto nebo manyo nelimbo kimi olimbo kapkatet the same sixth ketinye kora kokotien nebo yonti ndikon metat nebo olimbo tepzone ekas function icho ngamwa chebo tarikilo kwata aya korum bwana Terer aso kiptayat kotoreton ako en betunoton ak en wikini komugul ndelelen kora kimoe kebendaten ak Pastor Geoffrey kimoe ketoret ke imuche ition en nambai nanyun en through the week amun tuyo tul momi chi nemuche kenege through the week that program tul nongekas
0: okimoe
1: present nebo Pastor Geoffrey imuche chengan any support anything you gave me through the week I will appreciate ako ni ole berurin kiptayat akonjamiach
0: amun
1: boisionito natee end of the day kibaita nekimache kokabiru nebunu psengwet kokalia mengwetin onye kabiru anon en betunoton en Sunday yamba kikir ongasia en ulingi kwenye pole yangi bendi limba chebirbele bendi limba salka akurewe chon alaki wanga amwa akuturute wik ingele muna onye kipesi terer engoro kwa kwa kwa Friday getu yetuani
0: imagine
1: omi banda I'm not coming on Sunday, but I will come on Tuesday. So 0728 11 So pongesi en chega tige tonu garatul
0: kenge
1: a kemiten tulga baisyo ale lengo ras go biro taya pongesi en chega tige tonu tul chega na mechu gele mae chega mana tere na
0: chambe
1: ya mini ke go na mechu abu yo torte jan 1 2 3 ke so chin gara gele so torte taya so no ge gerile Ego se toki iti baisho
0: enye iti nye namba jamba basi jofu
1: kwenye sande uwe kwenye nano ngele mujot kome ito limbo kiribwet mara kome ito no kurga isaboten basa jofre akwa iti tabu wangarit amune so isa nituke changuni mipsengbet
0: iman
1: so iba isi iti namba ina anyuni kutu kwa ngete sande monday tuesday namba ina obati 0728 1169 98
0: iman
1: akuna muje maje biru si mwina wangu matoki nome amu isi all the time arako tega
0: anako biru unu tuki mite tu ye
1: wateka si le program ni pote wiku naona kumara hii mwaje sike ngalala kwa mwasi nafas kwa mi masichon kwa mine hii mwaje iti wote ni taksana ogere 0728 1169 98 kwa kwa beru ngeptata wiku na mye ikotin nanyin ikotin rose ili mpagi mwari wari rose langat shemeji ni kwa director ikotin agot pana Dominic ikotin kwa pana Terer
0: Yes.
1: Agot pana Matthew. Inge Matthews.
0: Matthew.
1: Matthew enge sene.
0: Oh, ehe.
1: Igote nga.
0: Igatua Mr. Matthew.
1: Matthew Jeru yot.
0: Igatua ntu jana.
1: Igote nga basa ko bye bye bwana Terere. Igote nga tane bare Evans. Ini limbo ka Apkin. Ingo iwa bye bye kabisa.
0: Yes.
1: Igote nga bichon
0: bwana Terere. Kimi ten piki gale isi gatan basa Jofre kabisa. Sige mi kura abone vezi.
1: Ini batri ita.
0: Weri ita ke piga lago yang kabisa. Jadi kami se itu lenya. Jadi kaya kasi niki ho kabisa. Weri ini basuh tu net tuwe nje.
1: Kibet
0: tu. Kibet.
1: Kibet. Aga ini baru choice bat.
0: Yes.
1: Iga tu kabisa. Iga tu mi jom batri ita kabisa. Aku choice bat. Aku tu kesi. Kesi jamanas.
0: Iya.
1: Aku jaman aku rejo.
0: Iya, kaya kasi tu jaga kabisa niki.
1: Aku ingat saya yang kebal lomba cerita Utin Boniface
0: Boniface Mama Cella
1: Mama Cella Tapi lomba cerita tu Kau tengah bisa aku bayi-bayi Kau tengah ini baru bareng itu Kau kali aku sikap tuan terang Tengah bawa limba Kabueria Limba target Limba Kabueria Kau kali aku sikap tuan terang Tengah gila Cuma kita ini Nggak bisa
0: Iki yang gue ingat Atai Cukul Iben di kiwa Nggak cukul
1: Aku ingat Aku limba Rusaya Cendal Aku ingat Tengah kau ting Waktu mika berusaha kongeten, berusaha lam, akhir bawa limpa ke banjar lah, lelan do limpa siroin, iu lombok temennya, kemas bercakap tu, kuljang kat kait, kubir bercakap tu, liang kau setaja fem, kucam bi panat, terus lombok kamu kosolon, kuwatin bika pesa. No, itu otak ikutin. Otili kuwatin ot kiruat itu nampak Gideon. Nibu limbo darah itu mak tega anda. Waktu tu yang limbo pamit kuliah tu kata nak terer. Aku pika lagi meeting in kapdisi yang pamit tak. Oh negurin jelimo. Ane baru sedi. Otane baru jelule. Oleh asyik buang kau kat tiada tu anda nak terer. Agi lagi cuma program yang nak pesan.
0: Kongoi pas Jofre.
1: Agai cecah.
0: Gitara tengkit kau
1: nak. Cuma muzia muka otik. Tiba tu bawang tu ni kau leji balimbo. Ni barang harta man. Boleh juga. Iko tu ngapai sapi jauh tuan buat nak terer.
0: Kongoi thank you sana.
1: Macam tu lelumi. Iko tu bila pernah beranda. Iko tu bila lampa sajul lewat kelas iko tu an. Terer agi lagi iko tu bila ablelu.
0: Oh, kati mesajel, basajel.
1: Asa juga ni limbal itu. Aku ini kebetulan ada jawapan yang baru sos.
0: Limbal jeli ba.
1: Aku uti buang dua sahaja lemi sos kapesa. Olehnya, ikut timbal sajau free. Aku kati Anita je puri gonggoi. Negara Bernard Soy, aku kati ingora. Negara Francisca, aku kati. Negara Joy Cherono, aku kati. Negara Chuti Chemu, aku gonggoi. Caroline Yatich Awati Ngora Miriam Maritim Kipkemoy Kongoi Awati Jebet Sheila Awati Ngora Jebet Sheila Agri Chatrutich Kabuari Chatrutich Chatrutich Kabisa Abuati Kita Nebo Limbo Tuguri Giruangnya Nebo Limbo Lelu Kita betul nang jawaban angkat pesan mata itu kata.
0: Engkau gengai bas jawabnya agi ni cukup gengai bagai apa ni? Kile rimbaru sen biju nasi batu mora.
1: Rimbaru sen borong biju nampat nampat tu mora gor.
0: Gengai.
1: From early in the morning. Ina mutu ngarap dere.
0: Iye angin itu mizam bayiat karo.
1: Mizam bayiat karo.
0: Iya mizam bayiat karo. Apa?
1: Masih buat aja rimbaru sen.
0: Alright, siapa sah buat aja.
1: Mizam tayo kualis. Pasta bilang mungkin tu.
0: Yes.
1: Tapi kecang ini tu dia tidak perlu. Mau lagi tulis tangan. Tapi aku sudah banyak dah itu.
0: Ikan besar bijam aku cuma urusan. Akhirnya jadi aku mau gaya baju non.
1: Sabat tu nubah gua berurut korang mungkin dia tuh cenderol. Kanisosa kecang. Kelelang garap busana.
0: Kengai thank you sana.
1: Siapa bapa itu tu? Aku tu orang jadi limbo kacau langgam pun.
0: Aku cun.
1: Mana mama tereru?
0: Bye bye bye bye bye bye bye bye kapisa.
1: Ani aku tiada.
0: Eh, yau tiat ki geng ki geng ki geng ki tu tu si mama jah malih tu ya yau tiat. Ye geng.
1: Ayo tu ane lombo urin kipsiri cet.
0: Kipsiri cet kap jeblang,
1: kap jeblang, kap cagurur. Mila urin ni lagam nyu.
0: Absenda.
1: Absenda.
0: Tilalwe. Yes. Aku beri jantu kelir.
1: Aku tu ane macai sagu.
0: Eh, macai sagu.
1: Inga macai sagu.
0: Ah, inga macai sagu. Kini tu tu je ni neti nyarusi macai sagu. Iga lenne bas jebrin nyu ya tumdai nyu.
1: Libong.
0: Eh, tuma, kau bangga ni?
1: Ah, tuma.
0: Ibu Filimon,
1: Filimon
0: macam Jesus.
1: Ah, macam Jesus tu ngapsi dekam macam Jesus ulon. Aku leh jibai bai patu juga.
0: Kong kau itu
1: kita. Aku coba kat kaya itu libo. Orang ngapsi dekam buat chipsi, orang itu lebar le mamonya. Buat tendue. Mila guru ni.
0: Maeline,
1: Maeline. Mila lagi kau nyonya, orang punya orang buat segi long, segi buan libo. Libo yang dia bai paraka. Ini buku kuat ni kalau kami yang bana terer.
0: Cacang, thank you.
1: Cacang apa sah?
0: Kengai.
1: Awal ini sudah limbo, berdua itu nalar.
0: Yes.
1: Limbo, maya sih limbo. Tanah kau kata ini limbo kubu cawe.
0: Yes.
1: Ini kubu cawe.
0: Ah, limbo kubu cawe.
1: Kata mana bikin limbo hijau, bija limbo paringko.
0: Alright, jika kengai pasi Jofre. So amaku jadi jemnyatin, ayah tu ni begitu lima jumpaan ni, amaku jemnyatin ayah bika tu je berada.
1: Oh, macam orang banyak kan kau tulis baga belajar, oh tu orang tu kaya ni. Ule asyik kat mana ada rezilam. Cawu itu nampak apa lese rumah. Terus sih mak kalau tak nampak muka itu orang tu kain ada ni. Mak batang.
0: Egegai, segegai.
1: Saji ni kalau saja nampak lese rumah. Aku Jamila.
0: Oh, agaknya Jamila.
1: Egegai,
0: thank you sana. Orang itu muka ucapnya cuma si Jofre. Agak itu nak cerita kita tuan yang bercinta Brian, kita mungkin tuan guna kita boleh nontarer. Agi mungkin nak bahasa Jofre. Nonton oleh itu kosong ni langat tu nonton ni. Gubrung gubuk tuan itu akan apa? Nyuri jengger wana kita jemnya apa? Ni kita ni bercinta nonton bagi mama pilih nasi bui. Agu jemu kita cukup tayat. Nonton ni anu gumu kita shalom shalom. Gubrung iawe nonton ni jangan. Bye bye. Ingat tu ni Friday orang itu tu ni. Agi tu tu kalau geng beri tuan shalom.